macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular melit tu. Terima kasih ngagai nuan kaban au selamat ragawai ngagai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita ada tu saya aku seraya kita berperindang. Nanti kita kat belala. Aku pun kak ke belala. Kita ningal ke dulu lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita au.

kita mansang ke round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Saya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang ke Laman Berita kita ke sekali itu, agi bak meruan Indonesia, dedin bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur, dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan, aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur.

ngagi kita kerindu karaoke tu cerita kita. Atang yang lain mimet au. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisi nupi capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebilia. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingi sedak. Tang dah kena merindang siku capi ke de tupi ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningah. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur ke Dukumai Lumajang Jawa Timur. Dia ni kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka de kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya de jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati ketegah penyakit ke Dukumai penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja lagi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana diberi ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi diberi ya lotion capinya kita mandi nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capeknya awak ke capeknya nak stres kau ya siti kau ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke diau sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmia tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa ya kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dah kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup nak kita kelebih gi kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Ya tadi leman berita kita keempat kita mansang aja leman berita kita ke menduni ke sekali tu nade ku ngau nasi udah wak de beri ngage kita aku nusui ke kita sitik leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba ba jalan luar nari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik ke balanguat cukup mewah nya aku madah segi de kena kita ngintu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu nya segi bekawal ngonya jadi di Shenyang di menua China de din berserimai ngau pengrami mayat tu tentu ya peminta banguat nang segi mewah. Laban dekat de sayat dekat dijual de beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dia din. Jadi bisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dia din ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dia jual aku tu nak stres maya ke dia saya tadi relax aja nada nama-nama bisik rahsia apa dengar. Nanti tadi capi ke dia jaga Sutasmir nyen dia perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke dia jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu dia perindang nak lagu disco. Lagu seseko kau kita. Ukai bola-bola. Nya aku ngai kita ngomai aku banggar.
tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam ukai lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke di tepu arah batas panggau di buah rakam lagu wayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bau renguatnya di kena orang berlagu batas pentas di tepu arah dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betadi peninga leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bugulai aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bugulai aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peninga YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih gig maya rinam ngopi amaga tanduk ya ridua 5:30 lemai bersamping ngage kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap, minta embap, lantang senang, nguan menua, gayuh nguan bangsa. Oh, salam ada gawai, ngagih kita pendengar semua. Mupa laku ke sekali itu. Bertemu, bamaya kebukai. Bye-bye, ngagih kita pendengar semua.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningga dini, no ya pelalai. Dini pelalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningga, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
2: Raja Kitai.
3: Ya. Ha. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul

0: yung kalon ni kanta din. Program si Tika, tao na rin ramayuha so, ya, mina ramayuha niya, konsert na yan. Kada luka 14 bulan niya enggak, berengkah hari ke-8, bak dikarangan Dewan Tansri Dato' Amal Steven kalon ni kanta enggak.
1: Yang berhormat, Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Hai hai hai, aku Dolin Jadora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju Peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

Ngaji boleh pengelanta ngendang yang dipinta kita ninti yang tahun kelebih lagi mayang itu hari gawai daya Arab ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang wan menua au gitu nanda berasa mega dia 10 minit lagi dekat pukul 9 pagi pukul 9 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita kita berterus dari kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur udahnya lagi buat 9.12 kita dekat gulang pengeluar program kami kebukai merindang kita nak putus-putus dengan lagu gawai tebal lagi dengan lagu gawai merindang kita pengelama seminggu lebih tu kini sebulan tu kini laban gawai nang ya diintu kita daya out ok tu ninggal ke kita dengan duitik lagu lagu hari Dennis dengan Yus Andrew Aik Sibur Bujang Pengabang tak sebenarnya tu siti lagu hari Ika Bujang Pengabang bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: Hai semua, aku Ika Saiful, Enggak Awato, aku dekat merik selamat hari gawai, gayu guru gerah nyamai, ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua, berjimat meh, maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk medri batok ngetu dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik pembeli kita nganti perhatian kita pulai ke menua, enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngejek gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, dengan peluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, dengan dinding luar kita. Dengan peluang untuk megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahu untuk anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketua hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 bulan hari 5 tempat bat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh lalu pukul

0: tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ke. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Bahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Agar semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita kemintu gawai. Tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan haluannya. Aku harap kita ini agak pengikun jalan mah. Di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ipsi sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau teriba ngabe ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kabar belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, itu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak, awak nyadi Siti tak, utai kat sebut yang aku itu, ianya ini dia kungai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Sri Aman.
3: Aku Cikgu Tubau Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua.

0: sadaya kelebih lagi nuju peninga YFM Iban
1: aku sampai anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia re selamat hari gawai daya gayu guru gerai nyamai gay semua bangsa kita daya kengintu hari gawai daya tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat tembok kita kengintu gawai daya tahun tu
2: aku kun selalakin gol Timilan pengusir majlis daerah Lubuantu dekat mereka pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia uha selamat hari gawai
3: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai. Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling. Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang. Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

kira lima bulan dengan Cynthia John Gawai Kamatan. Selamat pagi, selamat hari Gawai. Nujuh peningan kita nak ngirabat di nindur kita diau jam ke dia tu. Au rindu ati udah datai di menua na. Betungak mua ngau bala pindai, bala madik. Kaban belayan berumah panjai tak ke di menua. Tinggal sari dagi na. Dia ramban sa dayak di menua Tut Kang Intu pengerami gawai dayak ke tahun 2026. Tujuan-tujuan sekedak nah labuan boleh pulai ke menua tahun tu. Tak ada japi habis sekedak peningat kita itu tadi nak boleh mulai ke diri ke menua rambau pengerami ke tahun tu berduduk hari utai kena boleh diseliah ke bakal pengawak kena boleh ditinggal nah laban sekedak tu tadi bakal raban terapai menua raban pengikun. Yang enggak sidak ke nak ulih nak gawak syih buka kami tu nak ulih nak gawak maya tu jam ne. Tadi ja piak pinga harap kita terus bersampi gawai tahun tu ukai semina merik jerki ngagai kita tam gap merik pemucur ngau pengerai ngagai kita ngorong bilik kita ne. Terima kasih si kuda boleh sialeng kita pinga bawa penggerak pagi kenyar pukul 6 pagi tadi nyentuk pukul 9 pagi lalu berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert Bak Awak Y 912 jarang aku boleh kita peningan Bak Y 912 dan tejak pihak terus boleh sejalan kami lebih kik maya pengerami gawai ke tahun tu kami dari YFM bergulai sejalan kita 24 jam sehari lalu merindang kita ngau lagu-lagu gawai kelimpah hari yang natai ke berita kepatut dipunsi ngagai peningat kita ke pemancai gawai tu nah. Jadi puji Tuhan gaya hari kami Pak Benar Kucing muak ke pagi tu hari kami cukup mana jadi harap ke semua pengawak ke di kerja kita kasi minat di Bandar Kucing aja tang Pak Nur Bukai pengawak ke di kerja kita lebih kita kerkannya dia keliri ngintu pengerami gawai ke tahun tu belak mujur magang sekedak tu tadi last minute shopping munyi ke kedak na beli ke barang dikena nyendia keliri impu ngintu pengerami gawai ke tahun tu na. Kita ke benong di rantu jalai jam kerja tu harap ke semampai berjimat bersih sekedak tu tadi baru pagi tu mupuk mulai kediri ke menua sis kedak tu tengah hari tu lagi tu ke lemai tu lagi harap ke semampai berjimat ya maya tu jam tentu ya mayuah kereta ke lebih ke ya ke nengah Pan Borneo jadi sama-sama me kita ni teh ke undundan jalai alun berjimat kita anak lalu berumban waban ketekal ka natai kediri di menua ngau lengkas jadi semampai bertati ke pengelikun dirimpu piamka urang bukai di sambab kena ke jalan alun ya. Jadi hari itu 30 bulan 5 2026 balam adik kita di Sabah negeri di bawah bayu alai hari itu ngau ilak 30 ngau 31 hari bulan 5 ninti yang tahun dia belum adik kita di Sabah ngintu pesta kamatan. Banyak kebuah dari lagu gawai kamatan di tebah kena merindang peningat kita ke semina di Sarawak. Okey semina balaban bangsa Dayak nak ngirap di Nindur tambah belum adik kita ke ngintu pengerami kamatan di Sabah ya. Jadi ke tahun tu, tahun 2026 tu dia pesta kamatan peringkat Menua Sabah disambut sehari tu ngau ilak 30-31 hari bulan 5-2026 bak Honkot Kuaisan ianya bak Persatuan Kebudayaan Kadatan Dusun KDCA Penampang kalai tema pesta kamatan peringkat Menua, peringkat Menua Sabah ke tahun tu ianya kamatan menuai perpaduan meraikan keharmonian. Lalu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim diadang dekat berjadi pesta kamatan peringkat Menua Sabah 2026 tu urung pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi bakal di Sarawak kita itu megak dia pemanjai pesta kamatan tu macam program
ke diatur dikena ngericah kaki pesta kamatan nintian tahun lalu siti hari program ke cukup di kerindu apakah kita di itu kita di Sarawak itu kita bisi pekit kumang keliang hanya di Sabah bisi unduk ngadau pian mega sebengkah dari program ke di kerindu ianya program belagu Sugandoi ya hanya teringenang mimit bekal ke pesta kamatan peringkat menua Sabah. Kalai ke tahun tu dintu sarito nguila ba Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Panampang. Jadi sekali beri pesta selamat hari pesta kamatan nuju balam adik kita di Sabah ke pagi itu. Terus boleh sila dengan kami ba YFM.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

0: JSM Jalan Baru dan merindang kita ngelagu ya nerima kad gawai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, Sigi Ahmad, piten ukai yuten. Ke Tegal tua tu tadi nyobruman ngikat jalan muntang, piten lalu nyadi yuten. Ya, kadang tadi ukai kadang suah lagi pulai ke penusah derimpu pian meka orang bukai ya. Ya, tadi Siti hari kebuah kes penusah berbadi bak jalalun kebisik dirikut nyadi di menua kita di Sarawak itu. Jadi ya sama-sama meh kita mampu memerti hati kelebihi berkaul ngau pengelikun bak jalalun kes minat bak maya musim pengerami ke berketuk dan bengkak bak hari-hari kebukai ya. Jadi ya berserimbai ngau pengerami gawai dayak ke tahun tu ukai seminat ops ke bisik dipcalai ke tak ke operasi ke bisik dipcalai ke sidak hari UPS Kereta Darat tak ke JPJ Sarawak bak jalan alun kelebih ke jalan ke ditagak mayuh kes penusah badi nyadi di menua tu tak megak bak kita ti nengah sungai ya. Kecalai air kalai 115 ikut pemesai penduduk adat ngau 15 buah bot laju dekat dianjung UPS Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak di kena ngenuku kaki pengawak mata pengelikun sungai berserimbai dengan pengerami ngintu hari gawai dayak ke tahun tu kalai komiti sungai Sarawak tu peninggal dekat berjalai ke operasi tu dalam 2 renggat ianya berengkah hari 28 ngakai 31 hari bulan tu ngagai engau 5 ngagai 7 hari bulan 6 tahun 2026 kalai untuk berindik hari mensyah mayuh di majak mayuh pulai ke menua nengah jalai sungai. Jadi operasi itu fokus ngagai palan strategik nyengkam terminal sungai ngau jelatung lalu berbat ngonyak raban orang ti nyedia ke servis bot ya sudah dikingat sudah dilalau ngambil ke bot sida yang tadi sururan likun disikap ngau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap ngangkut sungai ti sah ya. Lalu kelimpan yang megak bala kita di depan bot ya, bakal bot panjang ngau bot laju. Jadi kita dilalau ngena jaket mengelikun sepemanjai pejalai kita. Lalu Siti Dagi. Operator bot terjalai ke servis maya tu, lebih ke maya musim pengerami tu. Jadi dikingat ke ngambil kendak maik bot maya mabua ya. Tadi berkawal ngau operasi ia ke bisik dipercalai ke UPS Menteri Pengangkut Perengkap Pengangkut Sarawak ya ke nentu ke matau tau ke nentu ke pengelikun sungai ya berserimbai dengan pengerami itu hari gawai Dayak ke tahun 2026 tu. Okey, seminat bak jalan alun tang bak jalan sungai mega sampai di Kemerat ke pengelikun ya. Okey, terus boleh jalan dengan YFM ke pagi tu bak Y912.
5: Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerara.
1: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Sudah kami mai kita mending ke tanduk program Randolph Mansari YFM. Setiap lagu gawai Ari Juniaman boleh ngau Angela Lata Jua Ana Nindi yang maya gawai.
3: Lawa

0: bertemu baru kita peningah dalam program Randau YFM kita ke minggu tu. Nampak selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimai dengan pengerami kita ke dekat datai tu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari JPJ toko pis kereta darat menua Sarawak. Sapa lagi intik kai Tuan Muhammad Faizal David bin Jeman ianya timbalan pengarah JPJ Sarawak serta mega Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedua ayat tu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di pejuarai kami minggu tu ianya senentang jendia ke diri boleh ke menua ke lebih lagi berserimai dengan pengerami hari besai ke dekat data itu ialah. Selamat bertemu baru dengan saudara adik tuan.
1: Selamat bertemu baru
0: dengan Tuan Muhammad Faizal.
1: Ya, selamat tahun baru Tuan DJ.
0: Ya. Jadi ke minggu tu seninggi benda pengerami kita dekat datai nak lama lagi ya. Kita lama lagi.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang atur nyedia ke diri. Tentu ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya.
1: Ya.
0: Jadi ingat mentadi kita ke sekali tu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke penglikuan. Kadang-kadang tuan orang ukai naknya nemu kami senentang atur penglikuan. Nemu kami nama tekat agak tangga kadang lebuah kita ke driving mai cerita tadi tak teruna-runa ke tena pia.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali tu ya pengerami hari raya menyadik kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intun nak lama lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua. Maka apa aku sudah depan tentu dekat mulai kiri ni lebih menua semua ada. Jadi pihak mega bisik mega bala ke dekat tinggal gawa. Kelebih lagi maka upis agensi ke pendiri adat mega dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya cakterik penglikuan semua. Jadi minta terang dengan Nuan dulu, aku beranau Nuan dulu Tuan Chris.
1: Ya.
0: Senentang berkongsi dengan bala peningan mayon senentang tips tau ke perkara berkawal dengan penglikun awak ke penusah babadi berjalan lalu untuk ulih diseliah ke Tuan.
1: Ya. Terima kasih DJ. Labanan yang buat kami doa ya dah saya tahu. Jadi ya muji ke pada Nuan tadi DJ kita itu dalam adat kenyambut raya mayuh bala menyadik kita ke muslimnya tadi pulai mayuh raya tau meh. Jadi senantiasa mayuh raya jemela segi nadai heran kita muda jalai ke bisik jejia mimit sesak mimit meh muncul kita ya. Sesak mimit danya mayuh ke nama-nama ante baka nak nak likun deh tau ngasuh babadi pia. Maya musim kita pulai kampung maya musim raya tu deh. Tapi yang megak tu dia tu pun lagi musim hujan. Nyak tadi tahu menyumbang lah, tahu mereka risiko lah ke bebadi berjalan laluan. Sementara kita tambah megak malam nyak kita tu pun belum berpuasa maya nyak ya. Jadi nyak meh tips ke ada kunci ke dia tau lah lagi malamnya adik kita ke pulai maya musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut kita nya cik mamai ya sabis mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh lah cik tayar ya beriak ya lampu ya anti injinnya baru kalau sabis dulu naik ke nama-nama berlaku maya kita berjalan laluan lah. Hanya kita dari segi perengkap angkut kita
0: ya. Kita ke depan
1: tua tadi ya. Dan kedua ya tadi laban ke mayu bala kita tadi belum puasa ya. Hari berpuasa pasti bisa mesti kan bisa rehat cukup nih. Tidur cukup ya merawan anda maya ketika mana nanti bakal tidur kita lalian dekat ngantuk katanya kat stres mereka ada yang ya meh puan terjalan jauh tu kan lain ya udah nyamanya kita deriba tu tadi meh kita pulai tu je meh lah mesti kau fokus anda yang tembok gila telipuan kena ninggal lagu tau
0: tiang ketua
1: ke berandau ngena telipuannya anda sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun kukainya terutama sekali maya musim hujan tau pastikan bisa Nanti bakal berumban kali pan maya musim hujan tau anda sekali mai perengkap aku katanya ni lebih hari adana. Nanti bakal 90 km ya. Ya. Ni aku buat sebab kita berjalan jauh tu tadi kak de plin yang kita mamai kak de rancang kita mamai lah. Ha, jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang tadi
0: tali belulang
1: tali belulang yang kuatnya anang ngabai ke berapa sah peraturan tu tu ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita nepan kereta kita ya
0: lepas nanti kita mendoan yang tadi kadang sekedar orang yang tadi lancar mainnya narit tali pinggang belulang pengelikuan tu
1: ya
0: sih sekedar daripada punya tadi lepas nanti kita medak kereta kemayar itu ke barunya dia tahu oh ya ke bunyi kurang kemayar itu canggihnya nanti jemaah tua nak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta tang tegal sidak deka ngai ngena tali pinggangnya tang sidak ngai itu nyak bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya kenya jadi banyak kenya ada
1: pernah mading
2: nami sidak ya
1: mading yang ke kereta kemayar itu deh amam betul bunyi kadanya DJ mayu kereta ke baru dia tahu deh pama kita nak masa yang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Tengah mana tu yang sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang. Ukai ke ngasuh hidak ya kena mana bunyi kau dengan tadi pas yang dari belakang kau dia. Ya salah sebenarnya. Nak tahu.
0: Dia tangkap kita nang segi bisi dia letak kesamaan lebih anu tuan.
1: Iya, tengah bisi sekedar kereta. Ante ya bekenya tahu ngacau sistem yang mimin lah. Laban dek nak nak mamai deh. Tuk nanti kereta kecanggih aku tu. Yang ni apa tadi? Aku akhirnya jadi habit lah. Kita nak tali pinggang tu.
0: Amai amai. Laban nanti kita mendak dia tu bisik kalak tu beranau sebab tuan. Tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia.
1: Bisik.
0: Kau nak tali pinggang.
1: Bisik kau tali pinggang. Ya. Ya.
0: Aw, jadi ni apa tadi? Laban nanti kita mendak. Selalu megak bat TV dipandang tau ke kita medak bat dalam media sosial nanti nyemak impact tau ke empas entak kereta ke ngelantak tadi kita ke nyo terplasir keluar ni tuan
1: ya
0: jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tua sampai ke tuan nak balas lagi
1: nak balas lagi pedias
0: tadi senentang atau pengikut utai tu suah didingah kita tang utai tu mesuah dilanggar kita awalnya tadi. Jadi ngenang kedua tu tuan. Aku kadang nak segi inti lebih pulai ke menua, pulai ke Bintulu yang tadi. Bisa sekedar cerita yang tadi. Nucuk-nucuk hari belakang kelalu semak. Laban medak kita yang tadi ke lubah. Tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya cerita tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri. Jadi boleh nuan berkongsi ke tips banyak kena nyeliah ku tu hari kenyadi mah. Lapan nirau nal gitu
1: ya. Iya, banyak nanti maka kita baca laluan ya. Banyak kita pulai cuti tu ya. Ante biasa ya. Ante kita banyak kita belajar nama belajar ngambil lisin hubah deh.
0: Iya.
1: Kena peraturan dua saat ya. Giga di situ titik tengah ya atau tiang ya. Kira deh dua saat. Hanya jarak kita mai orang ngumbai tadi jarak 50 meter jarak nitih ke asal nak nama asal yang pu plat nama lagi pedak berdepannya salah ajaran orang kena peraturan peraturan dua saatnya kena orang jadi senantinya tadi dari segi fokus kita lah mai kita berdriba atau ya tu orang kedriba kereta tu kata aku ya. Ante kita ngasai-ngasai ngantua atau nguap ya nguap ya kita nguap ya kelat mata kita nyu penat ya ante uliah tau ngetau meh mai kita dengan jalan aluan tau ngetau tindua dulu 20 minit ya ternyata baru tau sambung baru anang majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita yang micro sleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas banyak kita nya tu ke balam nyade kita ke muslim masih dah kebenar berpuasa semua deh nak salah kita ngetahu nak lama laban te bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
0: tahu bertukar ni.
1: Tahu bertukar ada salah naik ke nyadi kita ke ngai kita ya biar ya laban sih dah ya ngirup naga tau ya, ya. Bulan puasa ya.
0: Oh, budang mai motor kelab mai nya ni.
1: Motor ke kelab. Tanya mah nah salah kita ngetau tindu dulu dan nyambur nyambung ke perjalanan kita.
0: Betul.
1: Ya, ya penting ya kita tadi rancang perjalanan kita. Nanti bakal kita yang sangat saya jalan kita jauh. Tumuh gay kita nurun. Ya ya.
0: Wow. Hmm. Apa punya tuan tadi tuan tu uliah yang tadi kita ke dekat jalan jauh ngiga siko dagi driba.
1: Iya. Kena berganti.
0: Berapa tiba. Timpuh kita ganti driba tuan tu ini tiah.
1: Kira lah. Nanti bakal alam keadaan kita lah. Lapan ni tiap kumur tuan, ya ni tiap kumur deh. Bukan kumur kami itu deh. Ambil lama kita mungkin keretanya 2 jam. Jalan lo ngetu lo rehat. Ada yang sambung baru, ya lah. Tiang bukan nanti bakal umur lagi biak gay. Engkau ya uliah sampai 3 jam. Sekali biak lain. Ya lah.
0: Sigi kenyak meh tuan ni 2 jam.
1: 2 jam.
0: Kita ke dalam 40-an 50-an
1: kita. Ya.
0: Jadi dia kebiak gay yang tadi. Tahu beruntung sampai 3
1: jam.
0: Nak tahu nak.
1: Tahu nak tahu nak bela lo.
0: Banyak cara kita ke.
1: Nampak dia fokus baru deh bila dia ngetahu. Ya, tambah pakai dia puasa, udah fokus baru, dan tu udah rehat dah lama.
0: Betul kan ya ni. Lepas dia tu, kita mada jalan alun kita pen bunyi dia tu. Mayuh diri kan dong tu.
1: Ya. Yeah.
0: Sekedar aku mada yang tadi ngetu buat piten.
1: Tu buat piten.
0: Kenapa agak ngetu buat piten yang tadi tuan sepi sekedar yang tadi. Agak kemai. Agak nginsap sekedarnya pihak mega bisiknya tadi kak ngetu nak lama nu tidur belalatang tentu tadi pakai yang cara betul mah tadi ni ya dan tak menjaga jagaannya mah tadi ya jadi nyam tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh uji sitik tuan bak maya fungsi pengarami tentu maya kereta okey sebenarnya bak sebenarnya juga mengajak nah tuan Faizal menuan ke ambil lewat dan subak ne ti urang dia balat gi ganti pulai ke Kelantan pulai ke menua dak ke pantai timur apa ya nak jadi jalai tentu ya jam maya jam jalai ke lalu nyu berpadat semua yang tadi asal arti kita itu tadi nyu berumban ke pulai nyo nak sabar hati bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi ke seminar dari segi cerita bak kita empu tadi
1: munyi kepada kata dia ya terubah ya cek cerita kita perengkap dengan kita cek dulu bahkan dekat tipin cek kita tayar cek kita beria lampu kali ni ya kudunya kedua rancang berjalan dek ya tiba bakal semak dek bakal berpuasa sekali depan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh berjalan dek punya kota dek tunggu ke kita pansuat ya ya nanti bakal saya semak ke pasti dek dek tadi bila dek alam dek berjalan ke tempat menuarnya tadi dek dek agak

0: adanya alam masa yang sama mai kita jalan beberapa munia tu pattern anda yang melanggar ya. Okey, maksud anda nyalah guna pattern ya. Titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan baja laluannya nanti bakal jalan nanti SP limit 90 nanti ya pattern anda yang agak undang-undang ke dia pattern jadi U-turn nyak selalu berbadi ya,
1: ramai betul
0: adanya maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang nak perasan dia tu ya. Kabisi peti perungan kecemasan temanya je malam kereta kita ni kenapa nama belakang deh
1: amai ya. Penting kita ada kemayar itu kereta ke bisik dijual kemayar itu bisiknya dia ke kutak ke nepuk segala macam
0: ni segitiga kecemasan ya bakal ubat semuanya nanti bakal semana ada yang beli kita
1: amai atau nak sedia
0: atau nak sedia tanya nyam ya
1: jadi utek ke segitiga nya tadi dan segi kena kita
0: triangle
1: tikma triangle nya kena kita madah ngaji orang bisik kereta rusak
0: berbuat yang natuna bisik anda kena
1: kereta bisik
0: anda kena dan kayo
1: nyamai orang kan ketambai
0: engkah ketambai
1: dengan tuang orang
0: bege tahu
1: pun kayu daun ubi semua lekat sebab belakang
0: nya kayo madah saleh teh bahaya lambang kita ke riba ketuna nemu nama tujur tipu kayo tuna nemu nya ante bakas ketiga nemu kita nya tujur
1: lebih lagi maya malam hari ini tu naban nya yang teliti malam hari inti kena lampu ya
0: nadai
1: api nya mantul baru berang orang dam dah
0: iya teh dan kayu nadai dah
1: amai ya amai laban nya nyu kumair pun kayu
0: kumair labu iya
1: laban tik tem dah tuan amai betul punya kunuan yang tadi case orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta bisik jalannya bisik maka kita ningan ya.
0: Ya salah satu punca tadinya ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle atau kadang-kadang temu parking di tepi jalan laluan deh nada bisik tanda belakang nada bisiknya nyaka selalu berbadi orang terlantik terimbas
1: orang depan orang nak terpedak
0: nak puan terbelas liku lah
1: tak penting kita mendak dia tu semua kereta bayarnya kereta mal kereta kemurah nah segi bisik disedia aku tanya
0: segi bisik
1: nah segi lengkap pakej sekali ngot kereta
0: tiang tiba ke kereta lama apa kena kena mu tiang meli lah kita yang tiba semua ada ada mal
1: kurang dari RM50
0: ya ada mal
1: ya makanya di tadi namanya senentang utai ke patut di sedia ke kita utai patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu nama yang suah kita ninggal tadi ke kedang utai nyal ke suah nak dikingat ya tu aku mansang lagi tuan Muhammad Faisal tadi ya tuan ya jadi ngenang senentang namanya pengelikuan berjalan lalu tu nama kebuat perkara tu nah segi di kemaran di berat ke perintah kita di Malaysia tu tuan
2: sekali lagi sebedau aku memanjai ke jakuk tuan DJ ni aku merib besar lah terima kasih ngagai RTM tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merib selamat berpuasa ngomberi selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu lebuah maya hari raya tu nyak mah selalu kita itu sikit pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim ja nyambut hari raya bala kita daya iban pun leban peluang cutinya sikit cuti panjai sikit pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun jadi sebelum kita berjalan mayuh lah penyalah-penyalah yang selalu dipeda aku lebih maya ke orang kena keretanya tadi jadi itu tu tuan DJ ya, undang ke jalan ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah harus kita nemu lah habis bisik lesin bisik lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke mai keretanya tadi tenyak tak pulai kampung dia tu abo penamang Borneo Highway pun jalan mana tuan DJ jadi pengelaju kita yang mesti kan dijaga lah nitih ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di Benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah ke orang jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebih had lajunya selalu
0: 90
2: kita di luar kawalan kita

0: petik lebuah kitai deriba ni tadi Tuan DJ.
1: Ya.
0: Jadi yang keduanya, setiap jalan itu bisi empu tanda-tanda senes-senes dan paturannya madah ke paturan yang yang patut kita titih kelah dalam undang-undang jalan itu tadi. Anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang anang langgar ya. Nak nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah nepetu jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena manah berlaku lah kemelangan berlaku tadi tu DJ. Jadi selain daripadanya kita medak lah jalan alun tu tadi segi-segi tanda ya gagak lo city line garisan dia kedecat rongga bulat tu DJ. Besiknya line berkembar ku kita nya double line ku rongga dia nanti double line nanang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tahu dikena sudah contohnya seleko nak tahu sekali-kali kita mutung seleko ngai ke besik kereta rimua kita ingin bisa datai tu DJ. Hanya antara-antara penyalah lah yang selalu di pedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi. Jadi selain daripada nyat tu DJ laban setiap jalan itu sikit bisik lorong kecemasan kurang tadinya. Jensi lane nya anang kita tengah nyat nya dikena buka bomba polis ambulan anang nak nyat lah. Jadi banyaklah penyalah yang biasanya aku mendak lebih maya kita ikan maik kereta berjalan alun. Jadi selain daripada nyak sekali lagi lah menyikuk kaban itu tadi Tuan Keris anang sekali-kali lah kita itu ngena telefon bimbit yang tadi telefon nama kurang telefon bincang ya puah kak menjari kita itu nama megai steering sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita nya tadi
2: telefon bincang
0: jadi nanti konsentrat kita nya larinya Tuan DJ nanti fokus kurang tadi jadi nyak lah bakal penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang tadi bila deriba lancat majari sedaknya nanti bakal luri tadi Tuan DJ anang sekali-kali mai selalu mayu jadi mayu berat mai berat ndak stabil jadi ndak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis ke kontrolnya nang sekali-kali bakal luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang ditetapkannya tadi Tuan DJ sekali lagi anang mai utai muatan bahayaan baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bak jalan alun tu laban mayuh kereta kememit dari kita itu tadi bak jalan alun jadi nyak mah selalu penyalah ke degagak balak lebuh kita berjalan alun tu DJ
1: amai. Jadi nyam tadi sekedar hari penyalah kesuah di kerja kita ya. Lebih lagi sidak ke tengah ke jalan alun ya tu ya ke dia setuju ku tadi nak sedik hari penglaju tu ya. Penglaju lepas kita mendak dia tu jalan pe dia cukup nyamai di tengahnya tuan.
0: Amat.
1: Cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak ke nguji ke kereta.
0: Amat.
1: Ya kereta miat tau nanti ya laju berasai tu ah.
0: Berasai.
1: Berasai tang ti ya sekedar kereta dia tu orang kena kereta ke besar ke bisik tanjuk belakangnya kena orang ya nanti laju nak berasa yang main gig ya baik hanya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
0: gitu
1: ke bisik jelu ke mansa antara amanya kita ikut terbiasa kak muai laban setemu aku tuan aku bisik pengalaman kereta ke besar itu nanti di kamari air nak boleh beri yang nyit ya jauh ya nanti di kak ngetu dedin tumu dua dan nekan beriak.
2: Puan nanti double cap ni.
1: Double cap ni tadi. Nah segi utai bangsanya alamannya keberat ni. Kalori ni. Ya nak boleh tekan lalu ngenyit tekanannya ya. Jadi nak tahu nak dia berarti. Jadi tu tadi Tuan Chris. Bisi nyebut senentang pemesai guna merasa keritaan untuk tadi nak. Nama tempat tu taya tanya semuanya. Jadi kan nanya Tuan Faizal. Nama lagi. Utai bukai ke patut dia perasa kita bak pengangkut kita tu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriba tu ke nemu bini ngan nak tu anak mu tai ngan tadi. Mau tai ke patok sediana. Sapa antara sudah ada udah nyawanya.
0: Jadi munyi ko tadi tuan Chris bisi nyebut tuan DJ. Sebab kita ngambil lesen sebab tuan DJ na. Semua tai tu bisi dipelajar ke kita ba Institut Mandu. Jadi perengkai yang komponen lah. Perengkai kereta ke patut kita pedaknya sekali. Bakal tanya bakal kau tidak penting lah. Bersa dulu lah keretanya sebelum kita berjalan ke pulai ke kampung. Kini-kini lah kita berjalan itu tadi tu DJ. Komponen kereta kita nyak mesti kita bersa. Terutama angkai ke bateri bucur ka. Bateri itu tidak diciak kita tidak dipedak. Bucurnya oleh nganggu sistem karan menyeku kita yang tadi. Bak ke kereta kita angkai ketak nyak. Gitu kita minta selalu berlaku ten mah angus mah kereta tisi jalai berasap panas. Jadi selain lepasnya nyak tayar tak tak dipersa ngai ke bisi merkah bisi bucur nanti bunga kena kita nyak semua faktor-faktor
2: termasuk sidian
0: nak penting tadi tu ni
2: je termasuk sidian
0: nyak komponen utamanya tadi. Mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta bakal kita ke ngecek kita tempo saya nak itu fit enam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu kan DJ. Selain dari punya steeringnya pun tahu mesti kada pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita nak cun tadi memang steering tayar saya bergetar punya jadi semua oleh apa nama mai utai kena mana aja leh alun tu tadi
1: aman. Bagi inti steering ke nak de namanya selalu yang mesti kak danjong servis ke betul yang tadi
2: elemen lah
1: elemen yang tadi elemen tayar ngos steering tu kadang tu tuang lekak ke steeringnya steeringnya maka kelurus
2: tang keretanya simbi yang
0: belen jadi tu DJ
2: sitte gitu DJ kap kunci agak bala peningam ya banyak kita balala ke riba mai kereta tu deh selalu nak pekang tu tahu brake pad. Kadang-kadang kita mendapat itu bakal brake pad itu awas memit nak ngawak mehana nukar dengan nanti terima gaji lah paling penting brake pad itu sebenarnya
0: sebabnya bukan nanti keretanya nanti beriak ni telajak aja
2: telajak nyak kemayu berbadi bila brake pun sistem sistem brake nya nak berfungsi mana ya sebelah peningat alah lah tetap seliba brake pad tu lah
1: brake tanya nadainya mal
2: nadainya mal
1: tegal yang mal murah kena tadi tangutainya tadi nyaga penglikun kita
2: nyawa kita
1: ya nyawa kita ya nanti brake nak makai tadi ceritanya tu belanja aku jaku tu akan meriak nyinyir tang tegal tu tadi kan limat duit ke 100 lebihnya tadi cerita tuanya balak rusak nyung ngelantak orang semuanya panjai ke cerita
2: ya kemanya terbabas
1: betul nyatinya macam tadi utai ke apa yang punya kunoannya tuan ni namanya break bed yang tadi utai namanya kasut
2: kasut tu kasut beria
1: break bed
2: break bed ya
1: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglikuan ke udah nyak kita itu tadi nih uji kita medak kemayar itu musim penghujan kadang dia tu nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun buruh Cina tu tadi nyudah nadai gigi hujan tang dia tu kita medak gaya hari itu tadi nadai apa pada ya, sekejap hujan sekedapnya panas nanti tang kita dia tu berjaku ngenang senentang hujan tu dia jalan licin udah yang tadi bisik sekedap jalan nanti yang nantu rata tadi lalu bakal ke berdanau air bersebelahnya
2: kadang tuan nak
1: nemunya kadang bisik lubang tau kena daya nya ada jadi begini penemuan tuan Faizal tu maya kita ke mai kereta maya musim penghujan tu
0: dia tu segi baru lepas daripada tahun baru Cina tu DJ segi selalunya musim hujan tu segi nyadi mah akan nyambut tembara apa nama hari raya tu segi musim hujan kita itu dia tu tu berapa hari dah berunggu hujan tu hujan kan beri mimit lah nanti kita memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kita jaga kita lah tu DJ jarak maksudnya Astakah antara sitik kereta ngau sitik kereta semuanya ikut tuan DJ tadi ni yang sebut tuan Chrisnya formula kan disebut kita
2: dua ngau empat saat
0: dua ngau empat saatnya tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita entik lalu semak lagi tidak sempat boleh beri ya tadi ya. Semuanya berkawalnya tuan DJ tadi ti lebuah mai hujan ke jalan licin ni jadi utai tu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiukai faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti tip dak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi kita dalam keadaan
2: selamat.
0: Datang selamat. Datai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi tuan DJ. Jadi selain punya tadi nyak punya ku kaban ku cari tuan DJ tuan Chris tadi. Brake padnya tadi udah disebut cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya bisi cermin kabur aku ngasai dirimputan DJ cermin kabur tadi ndak pedal tadi di depan tu tadi
2: wiper kita nya
0: ya fungsinya penting maka kena hujan tiba-tiba wiper kita nya na mana tadi maya ke mai kereta tiba hujan ndak lihat jalannya tu DJ
2: antara tukar-tukar
0: tadi di muar tadi
1: tahunya serpan
0: tadi serpan tanya nya tahu selamat jadi nyak mah antara taika kadang kereta taika di pedak lampu kita tiap jalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak mati sepiak highlight jadi low light
2: selalu kena
0: nyebuta sepiak macam jadinya semua utai leh apa nama harus kita pedak lah buah kita ke berjalan itu prepare mah bersedia mah kita buahnya apa nama maka kita mesti agak kereta tadi tuan DJ
1: jadi yang tadi kalau tu setuju dengan penemuan tadi apanya atau Faisal sedentang bisi kawal kebenaran tadi kita ke namanya nyaga jarak penyawah kita dari kereta benda bukai tang tajak pen tua nyaga jaraknya tadi nanti brake padnya tadi nak de adu nak di servis tu tadi boleh ke penanggul baru nya tadi habis si kawul tu tanya
2: tadi kawul
1: udah nya tadi siti cukup setuju ku senentang
2: wipernya
1: tadi selalu kita itu tadi ketungkah bisi sekedar orang
2: ya nak ambil kisah tadi
1: nak kita nak ngawaknya kaya boleh nipas bercerminnya ya tak maya hujannya ke merica
2: amat
1: lama wiper tu selalu yang titik ni tiah kedai tadi tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar misal ni ke RM10 bisa dia tahu
2: RM15 bisa RM10 bisa
1: tiap ke kualiti
2: tiap kualiti ya
1: tiap kualiti udah yang tadi lepas nanti maya hujan yang tadi kita merasai deh hujan tu kayak datang dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
2: tua
1: nanti wiper yang tak terkenas ke cermin yang tadi
2: nak naik tua nak naik mana pedak deh
1: tanya boleh nak pedak amai yang tadi jadinya tadi amai kita tu pedak kita bakal ngasuh kita ketawa tentang nanti utainya udah nyadi baru orang teringat wamai jadi aku sudah tiga seringnya tahu teko sidak ya ini kan tua lamannya ini nunggu gila ke Viper tengah jalan pembunio dia jadi tuannya nanti nyemak mau tahu udah nyadi kecemasan udah bisi penangguan nyadi berjalan aluan nama tahu leh diberi nuang ngagai lalau ke diberi nuang ngagai orang kan kena jalan aluan nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisi penanggul penyadi betul
2: nama
1: tak betul kerja kita tuan
0: jadi nyak mah kadang-kadang kita nadai utai kita terpikir ke utai nyak ne lebuah berjalan lalu tu bisik penanggul besar itu tadi bisik tenyak lah hazard light kita itu anang sekali-kali kita ngemain ya tu ni jentik kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta tadi utai nyak masa untuk kecemasan hazard light tu kadang-kadang orang main hazard light tu mendak utainya semua lampunya hidup tu DJ nan mungkin kak ke kibak kah kak ke kanan kah utainya oleh ngeliru ke orang ke mendak kereta kita itu DJ jadi perlu kita ikut lah utai ke pasal lightnya tadi lah yang Z light tu semua api dihidupkan jadi mengelirukan untuk orang kena kereta buka itu DJ
1: jadi nyaman tadi sekedar hari panduan tau ke atur ke de titik kita nanti nyemak tak kenyadi mentadi
2: boleh nambah nyemak DJ
1: ya tuan
2: Okay. Baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jahit okay, jalalun ya. Kita rusia lah kita panggil ya. Berhenti kita balur ruang TCI ya, berhenti talurnya. Udahnya pasang kita segitiga. Segitiga triangle tanya deh. Sekurang-kurangnya jarak alam 45 meter. Hari kereta kita terutama sekalian tebas likuah lah ya. Nah, kenapa laban bila kam orang ke driba aja laluan tu bukai medak triangle-nya tidak nemu keretanya rusak ya. Kemudian sikit gay hazard light bunyi ko Tuan Faizal kita tadi mada selalu bala kita time ni cak mayara kawian semua dia pasal ke hazard light mayaraban mamayonya salah sebenarnya hazard light tu sikit kena orang mayang menyinsi aja. Nanti pakai pakaian yang berkereta batisi pasang hazard light nyak nanda ke keretanya tadi rusak bisa penanggul keretanya ukai kena kereta ngambil rindu muda ke mayu haraban pasang ke hazard lightnya salah guna hazard lightnya bertambai
1: bertambai ngambil itu
2: iya
1: jadi konvoy
2: konvoy pasang hazard light salah
1: namanya pindang mereka nyata mendah ke diri ramai
2: tangkai
1: mendah ke ramai mendah ke diri itu
2: sah nyata tujuh hazelat ya
1: kira ke tahu dokumen kita salah guna
2: salah guna
1: iya daripada maka ke betul tentang kebenar ya salah guna
2: salah guna
1: yang tadi ya pendengar senentang hazelat itu nak tahu dia pasang kita
0: sebarang
1: senekati
0: ya
1: nanti yang main bisi penangguh tu masang baru betul lepas nanti pasang senekati orang nak nemu ni tuan masih tak tahu rusak kereta ke tahu kenapa pedak penuh ramai bergenang
0: tengah ramai
1: jadi tu tadi tuan ya bisi kena kita nyimpur kena ngerandau kita ke sekali tu bisi rimai ngau pengrami kita ke tahun tu jakut lalau jakut pekat dua ngagai sidak ke dekat pulai nalama lagi pulai ke menua serta muka pulai baru ke ngagain dua sidak ke dia ngagain dua ke gawak udah bekau kemisi banyak itu lah tuan
0: jadi sekali lagi nyo munyi kenuan tadi ke nyimpul ngerandau kita tiga tu tadi kita ke pulai buah mayang itu tengah hari raya kat datai itu tadi lah tuan DJ jadi sama-sama kita ingat terubah ya tadi kereta ataupun kita tempu itu mesti ke tip-top tubuh badan kita tempu pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi sehat kereta pun berkenyak agak bukan kita ke mesianya tadi sama-sama kita memandu anang berjalai waktu puncak mesti rancang tempo berjalan tadi tu dia jadual lah buat jalanan kita yang gagak nanti malam nanang berjalai kelalu ngelui jauh malam ngelui jauh malam tu tadi lebih dari pukul 10 ke atas nanti boleh anang berjalai maya nyak lah tapi berjalai maya apa namanya nanti kelalu ternyak malam mata punya ngantuk mata nak tentu terang. Jadi kita empu tak terpedak nadai besi terhad kita empu mata tu tadi nanti ulih rancang perjalanan kita ini tadi ngau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah gembira happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri maaf lahir dan batin ngagai semua terutama ngagai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong kurang.
2: Terima kasih.
1: Tuan Chris,
2: aku ngambil kesempatan tau gay bala peninggal, mari kita pulai tau ana nak nyaga pengelikuan diri, mari kita nak jalan aluan. Udahnya munyi ko pada pesan kami dua tadi, rancang, ciat dulu nama perengkap kanko kita sebeda kita nurut ke jalan kita ke jauhnya. Jadi kau kesempatan tau aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri. maaf zahir dan batin agai bala pendengar ke Muslim. Ya. Okay, terima kasih DJ. Lepas jemput kami doa sekali tu.
1: Terima kasih juga. Jadi yang tadi peninggal, kalau kami ke berbuah mai ke sekali tu, tentang atur yang dia ke diri, maya pulai ke menua, lebih lagi peserta mai ngau pengami hari raya Adi Fitri 2026 tu. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tu. Jadi kebekal kita, lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua. Lepas bunyi ko Tuan Muhammad Faizal ngau Tuan Chris tadi. Pengrami hari raya, banyak kena pengrami hari raya atau buru Cina, gawai Christmas. Pengrami kita semua. Jadi semua orang ambil ulih, pulai ke menua, ngabang lagi pengandiri. Maya ngabang pun sama mega ya. Tadi kita alikun mansang ngagi rumah kaban, pulai ri rumah kaban begini mega. Awak ke kita yang tadi bujur pulai likun ada tay ngagi endur ke endur kita yang tadi. Jadi ngoto mau buat dulu kami dari studio WiFi Miban RTM di kucing ke sekali itu. Udah bukulai ngotuan Muhammad Faizal David bin Jemat di malam pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Alec anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih yang seduai maya aku bukai kita bertemu baru. Terima kasih, selamat hari raya Aidilfitri hari kami di YFM. Terima kasih kami ketemu puak kami tiga.
2: Terima kasih.

Ruangan nak manggil Wakil Rakyat Pak Kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke Bisik Ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagah hati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan nombasnya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang di Timur Tengah, ataupun di Ukraine dia. Makanya mega lebih kita bertundi, berbuti, melihat hirup. Ngirup lah dengan Asia, pernah sampai kita mabuk, layak dengan pengendiri. Ngai kita kena mana tahu nyadi, pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku, ngari ke kami sebilik, sekali lagi, menurut saya terima kasih, bagi semua bala, sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar, dengan Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai dengan 24.5 sudah tu. Jadi buat penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nak manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan sudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kata inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa nada milik agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kata kata itu jadi kena kemujuan kejaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun sudah nyajar aku terima kasih.

Bujang Ulu Sungai. Selagu hari Mariana Jara menuju Bujang Ulu Sungai. Udara tadi Ulu kita kini jam kerja tu. Ngarap ke semampai rindu hati rindang hati pemanjai ya, pengerami kawai ke tahun tu. Kasih mak bela Bujang, bela darah, bela ayah ibu. Terima kasih ke pengerindu kita nah mendiang ke YFM.

tuking ngenang si tak ke mulai kediri ke menua ya tengah sungai jalai mensia mayuh di lalau nyeliah ke pejalai sungai maya malam hari kelebihi bak jalai ti sempit bak sungai ti sempit pabuk terkena terlebak di tersak lalu berjimat kelebihi lebuan tengah jalai ti deras tikung tajam ngau endur tindak entu ulih di pedak kalai perkara tu bisik dikenatai ke sidak hari upis ya Menteri Perangkap Mengangkut Sarawak kalai perkara tu megak bisik di kenatai ke sampit Menteri Perangkap Mengangkut Negeri Sungai Ngotasik ianya Dato Henry Herujinep ingat ke bala operator bot Anang nikik ke rega tambang bot ya sepenekak ti main musim pengerami itu penyiapan peminta pejalai bisik nambah main musim pengerami itu ha? Lalu operator bot megak bumpu tanggung pawa nentu ke atau pengikun dititih sebedau pejalai berengkah dia sepegi bala operator bot megak dikingat ngambil kena mic bot maya mabuk ok seminat si tak ke berbaik ke bot ya maya musim pengerami tu dua tengah ke sungai tambah kita ke kena ke kereta berjalan alun palak ke ngelu kini musim pengerami itu Anang sesekali berbaik ke kereta ne? Ok 9 minit lagi dekat pukul 11 pagi Perina kita ngau setiap lagu Gawai Ari Joseph Dresa bergulai ngau combo di aspirasi Maya Gawai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, medri batok ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi buja.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026, menuju semua bala peningan ke Semampai Nyukuang. Lagu-lagu kita iban, waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan, menuju semua. Oh, ha.

Okay, mendingan kita ke dekat natai ke pesan gawai tak natai ke tak tipu lagi aku bak konti YFM ke pagi tu 082-258-633 258-634 kita ke dekat ber nama tu berpesan rindu hati pesan gawai. Jadi tak nak tai ke pesan kita ngagai dua pengkah harus telepon. Aku dekat nyangaut kangau ri peningat kita itu lagi au. Aku muka harus telepon ngagai kita ke pagi itu. Tang sebenarnya si lagu Ari Clement man lagu gawai terantang tawa gawai.

0: Aku Cigu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

Okay, peningat kita ke dekat natai ke pesan gawai ke pagi tu. Jadi aku nguci muka harus report ngagap peningat kita ke pagi tu nyentuh ngagap pukul 12 tengah hari itu lagi sebelum dia ke berita tengah hari. Harus kita 082258633 258634. Anggap si peningat kita itu tadi dekat beranda ngaku ke pagi tu madah ke berita rimpu. Kelebih ke peningat kita ke nak uliah mulai diri ke menua tahun tu untuk mencara kita tahu ngatai ke pengelengau hati kita tahu ke pengelindung hati kita ngagai orang di menua kelebih ke ngagai kita ke benung kawak jam kerja tu kalau kita tarik uliah limpang kini benung rehat kini jam kerja tu teka benung lelak waktu rehat kita tahu ngatai ke pesan rindu hati kita ngagai peningat kita kebukai pemkak peningat kita yang tadi ya ke natai ke pesan rindu hati tadi salah kan tadi benung kiruh bergak ke kue kini tapi pun lagi kami pak konti YFM ke pagi tahu kan.

0: Okey, kita nguji nyat kangau hari peningat kita ke pagi itu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oh, siapa aku berandau tu?
1: Jen Cumai tu DJ.
0: Oh, Jen Cumai. Hari ni, Nuan?
1: Hari Jalan Matang, Kuching.
0: Hari Jalan Matang di Kuching dia tu. Semua gawai.
1: Cuma ada gawai.
0: Dini gawai tahun tu?
1: Kira ke nadai ke kutuk pulai ke benua bakal ke tahun tu. Kena nemu ke tahun baru elok kini. Ke dia tu kira gawai di benua dari impo lah.
0: Di Kuching dia tu. Nanti ngawal sama menyang tadi gawai na. Semina lain gig ke saya dah.
1: Ya.
0: Gawai di benua tu lain gig ke saya. Cik kaya ya. Ngkam siu tak ke nama tu pengawak kena boleh ditinggal ke tu am yang tadi na.
1: Ya.
0: Boleh ngam cakup jauh hari radio. Tak merengong tu dengar kau.
1: Anak gue lain eh. Okey.
0: Hari ni yang tadi?
1: Hari Kuching.
0: Hari Kuching. Di ni ada Kuching itu?
1: Jalan Matang.
0: Oh, Jalan Matang. Oh, alamat temerengon itu diingat tadi, nak? Okey, terus ngau pesan gawai, Nuan.
1: Okey, terima kasih, DJ. Aku tu, Jen Cumai. Kau meri selamat hari gawai. Ngakai kaban layan. Balo dari Billy, ya. Balo kangan. Ya ke di benua tau ke di Kuching gitu. Jadi pokok gawai ke tahun tu aku nak lihat pulai ke benua lama bisi penanggul mimin. Jadi pokok tahun baru elok nyo cerita tahun baru. Jadi tahun tu aku harap ke semua kita itu boleh beramai ngopangan diri pokok gawai ke tahun tu. Anang ngirup tu tadi tahu tapi anang kelalu ngai ke lagi kita impu gak pedes. Ya, oh, leban kudah ngasai ke piok. Jadi harap ke semua kita itu gerai nyamai meh beko tahun ketu.
0: Oh, dini menua asal Nuan tu Jen?
1: Aku di Betuang ko DJ.
0: Di Betuang, dini di Betuang?
1: Nang aku umpu rumah panjai ku nak aku tu nadai berumah panjai bak ngai kumpu, aku berumah panjai laki aku urat tanau.
0: Oh, urat tanau. Bisa orang tanuk ningal ke pesan Nuan pagi tu, nah?
1: Oh, harap ke sidok bisa ningal, meh. Kasih, sidok asal bisa sidok dengan suku pulai. Tapi nyok, meh, lepas ke bisa penangguh. Jadi, aku nak boleh pulai, bakal ke tahun tu. Jadi, harap ke sidok, ya, nyangkuang, meh. Tak boleh nyangkuang, meh, DJ.
0: Nyangkuang. Nama tu, makai, nyangkuang ngirup. Nyangkuang
1: betul. Nyangkuang beramai. Nyangkuang belagu, ngari kaku belagu.
0: Ya, sikit amat, ya. Sama kita tu, Jen. Kami sebuah tu tahun tu pegawai buat konti je.
1: Oh, kasih kita. Nyak nak tengok kok pendok dan nak pengawak kita.
0: Ya,
1: nak boleh dikelari ke kita ke nyak.
0: Bunyi ke sekedar peningal ke lebuah ngerandau aku. Nah, lah radio nana yang bunyi ni DJ aman ke nyak?
1: Amat. Segi amat. Tidak ada kita je. Siapa orang kena bas saya ke dia deh.
0: Amat. Dan ya, meh. Sama kita itu ngetat ke diri pegawai di Kuching itu.
1: Oh. Nyok DJ. Nyok peminta area kumpu. Masang lagu kumpu. Induk darah suku tinggi. Tahu je kini.
0: Induk darah suku tinggi. Lagi ku ngigak ya.
1: Lagu dari impu. Nyok tadi dipinta dari impu.
0: Nada. Ingat salah dah.
1: Okey DJ, selamat hari gawainya ke Nuan. Ngobalo-balo ke Pak Kunti dia meh.
0: Terima kasih sama gawai menuju Nuan Jen Cumai.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, bye. Ya tadi Jen Cumai hari matang. Di Kuching di tu nak dai apa lek menua tahun tok ko ya. Nemu ngau nah.

0: Okey, kita nguji nyat kangau hari peningat kita ke sekali tu. Halo, selamat pagi. Selamat gawai.
1: Halo, selamat pagi. Selamat gawai, DJ.
0: Oh, siapa tu?
1: Aminah Jimbato.
0: Oh, hari ni nuan tarik?
1: Hari Batu Tiga Kucing itu.
0: Hari Batu Tiga di Kucing. Si pula gawai tahun tu?
1: Bisa kan pula gawai ngagai. Kami duduk mi adik. Dah bau dia.
0: Oh, dah bau. Semak ni ada?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, Jessica, asal ke? Jessica Itan tu kini?
1: Aha.
0: Okay.
1: Iban aku tu.
0: Okay, Jessica Itan. Asal kan bunyi nyak nyawa?
1: Okay. Jessica Itan tu anak buah aku tu.
0: Oh. Patut nyawa juga sebakal seduai nah.
1: Sebakal kan nyawa kami duai.
0: Kati kena bukan orang bukan punya kau kena.
1: Oh. DJ siapa tu? DJ Rohana kan?
0: Ya, DJ Rohana pagi.
1: Oh, lama nah dah dengar suara dek le, lama ngau gak dengar suara dek.
0: Nanti dengar nyawa aku. Maya macam berita. Hari lima muka. Sadar lumayan.
1: Oh, hari lima bisik dah. Oh, jarang dengar suara dek dah.
0: Bisik aku dah.
1: Oh, pia.
0: Aku nak pindah ke bukai di tok.
1: Oh, nak pindah. Apa nak ada kemisi dah gawai tu.
0: Oh, nak ada itu kemisi tu nanti kak.
1: Oh, kasih jarak ni.
0: Ya, dia nak mau gaum mah. Bunyi aku.
1: Ya lah, udah tugas kita ni.
0: Ya.
1: Okey.
0: Terus dengan pesan gawai tuan.
1: Okey, mereka pesan tu sebelum mereka pesan gawai tu, mereka terima kasih dengan DJ dan mereka peluang tu bagi aku. Aku tu minah nak jimbat ke mereka seramat gawai ngagai semua kawan-kawan aku. Kalau aku rezeki bakal seinai boy, abai boy dari kampung Soh dia sedap Imau, sedap Mit, sedap Leha. Semua satu kau dah besar, semua-semua bergulai dengan aku, kerja. Mereka semua gawai dengan semua selak ya lah. Dengan kami adik-beradik, semua ada bau dia. Dengan Jessica Itan, dengan Nayan. Semua satu ada bau lah. Mereka semua dari gawai, awak sudah lantang senang. Kerja semua kawan lah. DJ minta nuan masang kau.

0: DJ Melik sama hari gawai gaduan awak kawan-kawan gerai sehat.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alang tak senang aja semua pengawak lah.
1: Oh, terima kasih.
0: Okey, ni ajak hari aku sama hari gawai dan semua.
1: Okey, terima kasih Wina.
0: Sama-sama.
1: Ya, sama gawai kita Diana.
0: Okey.
1: Okay. Awaknya tadi peningah. Ingat kita ke nak boleh mulai kediri ke menua aku ya. Sebenar di sebelah kucing di Serian dibawa di tok je aku ya.

0: Okey, Gipsy, peningat kita ke dekat berpesan gawai ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
1: Hello, DJ. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa tu?
1: Tu Umi tu.
0: Umi, hari ni luan Umi.
1: Hari meliha.
0: Hari meliha. Selamat gawai, Umi.
1: Selamat gawai. Selamat gawai. Nukak ngakai DJ. Selamat jalan ke pengawak.
0: Bising itu gawai tahun tu?
1: Bisa ya.
0: Habis ya.
1: Musuh mak aku.
0: Oh, pihak. Berdiri ni?
1: Balunduk dia.
0: Balunduk dia. Oh, ah. Okey, Umi tu sekarang kau pesan tuan. Anang jakuk semak radio tu
1: merengkak. Tuan tu aku beri selamat kawai ngagai bala bertunggal aku di semua capang. Bak sampun. Bak lunduk. Kelawah. Lunduk. Sili yang lunduk. Kampung semua lima ngagai bala menyadi aku ngagai bala ipal. Ngagai bala bertunggal. Rumah kak pakai pakai pala semua meh. Baik sama kawan yang kesidak ya. Lalu harap kesidak ya. Bawa itu penyimat meh. Dia dah nak buat anak mai kita. Dia nak buat. Buat dulu. Udah nak baru kita jalan. Jaga pengikut diri. Lalu pakai semua penyanyi. Bintang kita yang nak kawan itu. Terima kasih yang kesidak ya. Harap kesidak ya. Pakai kejena hilang makin dan supaya harap tapi kami rindu kesidak cintang ingat lagu kawai kesidak ya. Beri selamat kawai dengan kesidak ya semua. Harap ke saya bantik buat kari kawai. Harap ke kayu guru beranyamai semua. Harap lindap. Kita DJ muta kaku lagu Begawai dengan air mata.
0: Begawai dengan air mata. Hari Melisa Francis, ya?
1: Kami, nada tentu kami DJ lebaran anak buah. Anak ni adik aku betul lah setahun. Sudah ke 6 bulan.
0: Pihak nak.
1: Kami cuma ngelami ke ngelami ke mak aku. Kasih aku tetap mak aku kau dah tuai.
0: Nak ngawak janji kita yang tadi.
1: Ya.
0: Ngambah surat tuai. Nyak kau tak kemaduk puna dah.
1: Ya, mah. Ada di.
0: Kamu nak mua kita.
1: Di hari kita itu anak tu. Asal sudah ya. Tinduk kakak. Agar ni adik ku semua sama hari kawai. Gaya guru kerak nyamai awak. Sebab pindah ke mana.
0: Okey.
1: Oh, nak kasih DJ sama hari kawai DJ.
0: Ya, sama kawai yang kita lihat megak. Okey.
1: Ini cuti kawai tu kini.
0: Bukan ni mada angin tu. Nama tu angin tu kawai pak konti je. Belah kami sidak Sam, DJ Matthew. Ya, isi. Mayu belah kami Nancy Nanggai. Gaby.
1: Ya, aku okay. Maya aku lagi kerja sarinya. Kenyap nak DJ orang hari besar. Kami tu hari ni lama sudah ada kawa lagi.
0: Kita ngelak ke orang ke jauh meh. Ya ke dia buat belah sibu bintulu miri. Apula kita ikan ke belah kuci yang semarahan dengan Serianto. Nak jauh nanya boleh play hari.
1: Ya, kalau sikit nak jauh apa jam. Dia sejam pasal dah.
0: Oh, dia tu nyaman aja lah kita. Udah cukup mana diberi digagak perintah dah.
1: Alah kau DJ sabar meh tentu nak boleh cuti tahun dulu lah kah.
0: Ya, sikit kaya ya. Oh, begini dia.
1: Terima kasih DJ. Harap kau DJ sudi nak mutar aku lagi. Terima kasih. Bye, sama kawai.
0: Ya, sama kawai. Okey, jadi sekedar kangawari peningat kita ke pagi tu. Nah, kita pindah dulu ngosti lagu.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta KC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Mari gawai. Setiap lagu dari Melissa Francis, lagu kebisik di pintar peningat kita ke pagi tu, ne? Terima kasih sekali dengan peningat kita kagi menggap mulai secara dengan YFM ke pagi tu bak Y912. Sekali kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert, untuk pukul 12 tengah hari tu lagi, ya. Kita ke dalam perjalanan mulai ke diri ke menua jam kerja tu. Terus jima terus dengan mata ke atau ke berat ke penglikun kita biar mereka bala bukai ke sama mulai diri ke menua jam kerja tu. Dengan saya dirimpu lapar, dengan saya dirimpu haus atau ke kelat kini mata atau singgah ngagai nur di nur kita tadi atau singgah singgah kemik dan lama kini berbeli kait berbeli ke pemakai bungas kemua siap ni kita ke dekat berpesan ngagawai ke pagi tu tengok cip randau ke yana. Halo, selamat pagi, selamat gawai. Halo, selamat pagi.

0: Pak Muji tipu dengan kami ya, bisik duit harus dari pound 258634 dengan 258633 ya. Pak Muji ya sekali lagi nyaut kangau hari peningat kita ke pagi tu ne. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi.
0: Aw, oh, temerenggong tu dengar aku. Minta ampun ke peninggal kita yang tadi, nah.

0: Okey, kita tengok cik baru. Halo, selamat pagi. Selamat gawai.
1: Hello, selamat pagi DJ Rolana.
0: Ya, siapa dengan aku berandau tau?
1: Hello.
0: Ya, bersini enggak? Hello.
1: Oh, hari batu ni ya, tu DJ.
0: Hari batu ni ya. Nama dia ke radio. Oh, nak dengar randau tu atau lagi?
1: Oh, bisa DJ, bisa.
0: Oh, nak berita. Siapa tu tadi dah?
1: Hari batu ni ya, tu.
0: Siapa tu dah?
1: Oh, bulan pengerindu.
0: Bulan pengerindu. Oh, selamat gawai.
1: Oh, bulan pengerindu, DJ.
0: Ya, mesti pulai ke menua? Gawai tau?
1: Itu je, DJ. Nadai minda, saya.
0: Nadai minda.
1: Baru berkesta cuti itu.
0: Oh, pihak. Oh, gawai diajak mana?
1: Oh, gawai ditojok dulu, meh.
0: Okey, terus kengah pesan, Noah, nak?
1: Nombor berita ada DJ.
0: Ah, puji Tuhan, gerai mai gawai tu. Ah, minta balap ni kita kebuka ke gerai mai gawai tu.
1: Ya, me. Sudah nyak minta nuan nebah ke lagu gawai ni kebisik dia ke lagi DJ.
0: Ah, lagi nebah kita.
1: Pesan selama gawai tu dituju ku ngagai ke ngalaku ke bakal kaban grup kaban setia ku bakal mapi yang di selula betung. Ini di bias bila aku ngabang gede ini di bias di sini yo kemek je ya dia bersuai dia lalu menuju angka LSSB juga pai do blingkai baca ga adik tu ni janji mat ga sidok peri imas yang berjalan airport dia ga lalu tuan Valentino sidok sedilia ga lalu menuju minyak Lek sebarau ke berpentik sekarang dia nak ke sini no. Lalu nuju kaban belayang yang ada bersebangkui serikai ke bakal maniak di berayaan ke selama rigawai nuju sila sedili lalu jelani ke ini jiji di sibu ngawak semua ke ngelala ke DJ selama gawai nuju sida ya pesan nuju sida ya rindu-rindu selalu meh. Nyajak DJ.
0: Nyajak na jaga pengerai.
1: Nujuan ke mereka. DJ Emre sama hari kawan nuju kita sebilik ke DJ.
0: Terima kasih bulan pengerindu. Okey. Nyajak na.
1: Sama-sama DJ.
0: Ya, selamat kawan kita dia. Okey, bye. Ya. Nya tadi peningat kita di ni ya, ha?

0: Okey, kita yang uji nyerkan apa dengan kita ke sekali tu nah. Halo, selamat pagi. Selamat kawan.
1: Halo, selamat pagi. Akik Wan tu.
0: Akik Wan, hari ni nuan Akik Wan.
1: Jalai betul yang belas kucing Serian Semahan.
0: Jalai kucing Serian nah. Selamat gawai Akik Wan.
1: Selamat gawai ke nuan DJ.
0: Dini gawai dia.
1: Nuan kita nak jahul melaku, nuan kita nya.
0: Nuan ni nuan.
1: Sama tu, kurang semahan tu lah. Di Sebayu lah, aku dah tu.
0: Oh, sama kita orang kuat.
1: Oh, sama kita orang kawai, kita sebilia.
0: Oh, terima kasih Akik Wan.
1: Sebetulnya aku pesan, kata DJ main kalau lagu indah lagi lagu gawai.
0: Lagu nama tadi? Lagu gawai?
1: Lagu indah, sekarang lagu indah.
0: Oh, nanti aku ingat dulu. Oh, lagu bukai tau mah, sama lagu gawai lah.
1: Oh,
0: nanti aku ingat dulu. Okay.
1: Pesan tu, tujuh hingga nanti bareng. Atun bari yang angkat anggi sebilia di Maudi, seripah di Kepolinai, sudah sebilia, Eklin Cayang sebilia, Indendo, Rusliau, di muka, kapan FB, kapan Pantun, lalu menuju anggai semua bala orang di sini, begitu kawai, pakai ke Kak Semak Alto. Nyajak pesan aku sama Ari Gawai yang semua.
0: Oh, bala anak, bala menantu dah datai Akik Wan?
1: Bisik.
0: Bisik lah. Oh, Ramim kita gawai tahun tu?
1: Oh,
0: nyangku orang tau?
1: Oh, nyajak. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Selamat gawai Akik Wan.
1: Selamat.
0: Ya, nyak tadi Akik Wan eh.

0: Halo, selamat pagi, selamat gawai.
1: Halo, selamat pagi, selamat hari gawai ga. Beda tumu tu mereka selamat hari gawai.
0: Nak kalau tumu, nak kalau lawan tu na, benuang ya tau, benuang mood gawai dia tau.
1: Ya.
0: Siapa aku berandau tau?
1: Nah, tu Akin Nuyang, dari kampung Kula tu, jalan Gedong Serian tu.
0: Oh, Akin Nuyang, orang Gedong ya?
1: Ya.
0: Nah, berita kita di Gedong dia, mai gawai tu.
1: Oh, mana kita kami tu, mana aku tu.
0: Benung kiruah nah.
1: Benung tu, benung bergagak orang Indo tu.
0: Ya, benung tetak ke mana wak babi dia.
1: Ya.
0: Okey, terus so, ke nge pesan, Wan?
1: Okey, terima kasih kena DJ. Aku, terus batuk aku meri sama hari gawai, ngegai belam jadi aku. Di Sual, di Miri, di Kucing, Balunduk. Kedua tu kemudian sama hari gawai ngagai apa indai hari kampus Nyabah, kampus Pau di Melakai, Menan Ulu, Menan Ili di kampung Gura anggota terbukai mega. Aku harap kita itu nyambut tahun gawai tu gayu guru gereja mai lah. Nanti ngirup ngasai ga ngasai dari Pau lah.
0: Amainya.
1: Anak mabuk gila.
0: Oh.
1: Sedang ngirup di luar dan ni baru ngirup baru kita ya nak sampai kita temuku.
0: Oh, anak main kereta. Oh, anak main kereta, yeah. Mai udah ngelu.
1: Kenyaga bagal bala tu sepulai ke menua. Main kereta, anak kelalu gila laju, nite kehat beri orang basuk bajet di jalannya tanda kenyaga antinya kelat bertukar ga, anti bisi orang nggak bertukar, anti ada yang bertukar aja berhenti dulu, bawa kisah bah dulu ga.
0: Ngelap,
1: ngelap dah 2-3 minit. Waktu kita jalan baru, waktu muncul kita kata bab nua tu kada tuju ku juga. Okey, kemasanan masa lagunya lagu DJ. Ada Jessica Timah ngau ke bagawang lagu gawai lah seduanya.
0: Lagu namanya?
1: Jessica Timah ngau ke bagawang. Seorang lagu gawai seduanya.
0: Oh, lagi ku ingat kini yang.
1: Okey, terima kasih DJ. Kita tadi sama hari gawai kita di DJ lah.
0: Kunci lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum gawai kita di Gedong dia.
1: Okey.
0: Ya tadi peningan kita di Gedong Kit Nuyang ya. Sudah aku ingat lagu Kerpinta Kit Nuyang tadi. Kita pindah dulu ngasih lagu dari Ricky Anderson Sepati yang bunga jarau.

tadi lagu Arijis Ketimbang Gulenggong Gilbert Kawang Tua Dara ke BCD Pinta Aki Nui yang di Gedung ya. Lagi belalak nyar kangau rib dengan kita etan dan mengau meh awak kita tu tadi nyau serkan. Tak lama lagi pukul 12 tengah hari kita dekat mendiang ke berita tengah hari dari OFM Iban RTM Kuching ya. Kena terus boleh secara ngau pengari kami kebukai ba tengah hari itu. Bengkas station kebukai ya. Okey, jadi kena ku ngujung ke awak Wise 19 kita ke pagi tu peninggal. Setiap lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati. Lalu nangkan kenyak lagu lama Ari Christopher Kelly Selamat Ari Gawai. Jadi terima ingat pengalami gawai ke tahun tu. Buai meh ya ke keruh ambil ya ke ciru. Ngarap ke kaul kita sepemanjai gawai tahun tu. Pemegang sepemanjai tahun 2026 tu. Kaul kita majarat antara diri sebilik. Pian mega ngau orang bukai. Lalu ngaunya mega meri selamat hari kamatan ngagai bala madik kita di menua Sabah ke Benongin tu pesta kamatan tahun 2026 tu. Jadi meri sama gawai mega nuju peninggal kita ngau kutobian tadau tagazo do kamatan. Ngau tu mumpu aku peninggal bertemu baru kita pergi lah bakwai 9.12.

kita di pukul 12 tengah hari. Kita akan menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kanaka, hari 6, 30 hari bulan 5 tahun 2026. Orang penerima hari 22 tumpuk pendiau Iban di Sebuyau nerima bantu pemakai engkau pemerik dengan program pemesai begulai engkau rakyat engkau tanggung pengawak ramah korporat CSR diatur Sarkova. Bantunya diagih dikena nyawup raban tiba-guna ke bantu berserimpai engkau pengurami gawai Dayak. Menteri Utiliti Engkau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke program bakanya ukai seminat nyawup ngelempung ke tatiang belanja penerima tambagan rapid ke kaul antara tuai agensi engkau mensia manyuh yang maksud ke jakunya lebuah berjaku buat pengoraminya ke diatur bak kampung bulan Sebuyau. Berbangunnya bak kampung Lubuk Manta bisi 50 ikut penerima hari 12 buah tumpuk pendiau komuniti Iban di Sebangan mega nerima bantu bakul pemakai hari Sarkova. Menteri Utiliti Engkau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi ngemendari ke agih belanja RM100,000 dikena nyeruri balai raya serta nambah ke pengelantang rakyat bak kandang menuanya. Ia madah pengawak bakanya mandang ke pengeran perintah ti seruran di pejalai ke begulai engkau agensi ti berkaul nyaga pengelantang rakyat menua pesisir serta nyamin pengelantang komuniti. Siku lelaki tuai ke berumur 80 tahun rugi lebih RM103,000 pengudah ia tertarik hati engkau pengawak meranak ke pukuk dengan cara online ke bulak. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengan penerang media madah ke lelaki itu dipelabak ke berkelalan engkau siku induk dengan aplikasyen WhatsApp dalam bulan 8 tahun siti nyin kemari sebedau ia diumbuk engkau masuk skim beranak ke pukuk Wholesale International Business Online titip jalai ke di Pattaya, Thailand. Udahnya lelaki itu diasuh mindah ke duit ngagai akaun bank ke berbida antar bulan 9 tahun siti nyin kemari nyentuk ke bulan 2 tu tadi. Lelaki itu lalu mindah ke duit 8 kali sebelum ia sedar diri udah kena tipu pengudah endak mujur ngiga induk ke bisik berkaul ngau sindiket beranak ke pukuk tu. Kes dipansi yang nak Seksyen 420 Kanun Keseksaan ke Tegal Nipu enti ditemu salah suspek tau kena tinggang hukum jil mata duit engkau hukum sipar. Berbangaunya dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 25 engkau 28 tahun ditahan ke polis laban dipelabak ke bisi berkaul engkau kes ngencuri serta ngacau pengerja pengawak perintah berjalai ke tanggung pengawak tinglingi bak jalai Tun Razak engkau jalai Sungai Apung Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menguat Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka sedua itu ditahan ke Raban Penginau Nagang Penyalahberat UPIS Polis Sekamah kira pukul 4.09 minit pagi pengudah sedua itu ditemu nyelai ulah. Lalu sedua itu nguji ngelari ke diri lebuah ke dilawak Raban Polis di benuang berjalai ke pengawak matau. Hasil diperasa tertemu ke sekedar barang ke dilabak ke dicuri nyengkam enjin penebas rumput engkau motosikal bangsa Yamaha 110 Sport. Lebih diperasa kami ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah bangsa amfetamin engkau metamfetamin. Pemeriksa mega tertemu ke sedua itu ngembuan rekod penyalah berkaul engkau dadah sebedau itu. Kes dipansi kena Seksyen 379 engkau Seksyen 186 Kanun Keseksaan.
Menyujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching. Berita itu tadi ditusun Ratna Saimin, disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mana ni? Selamat hari gawai.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI Kediatur Ba SRK Mepati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekir ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nuk ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Dia megak pengerama itu diarap ke oleh ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemasang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, Rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai U-turn.
2: Lebuh nuan salah ngenak Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut te laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang, munuh

0: Ti tahu ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk beguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Tinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nabaga Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelah tengah hari.
2: Ya, ngelah tengah hari ungkap ya. Tengah hari 6, hari itu 30 hari bulan 5, kami di Kuching. Endak Kediri ya, bagai selama bulan gau 5 lagi. Pengari kita pengeluar program hari Limbang Suri Aman Sibu Bintulunggau Miri ya. Okey, jam keterubah ya rundown minggu tu ditangkan gau carta kenyalang pukul 1 tu lagi ya. Terus ngagai menua Limbang di Limbang segi Dum ya. Hello Dum.
3: Hello MS, selamat tengah hari.
2: Ya, tengah hari selamat, kita juga selamat Dum.
3: Ya betul.
2: Gaya hari di Limbang Dum.
3: Gaya hari sarito mana di Limbang pagi tengah hari tadi pagi tadi pun mana nak nyangkong muak lemai laban ke, lemai kemari bisa ke hujan menua kita di Limbang tu.
2: Iya sebab kan kalau di Kuching temu menyiat hujan hujan banget tang yang dah lama.
3: Oh, makin jam ya.
2: Kita terus ngagai Seri Aman tu Dom di Seri Aman tabak aku tentu ya bujang ganggam kita Ibin.
3: Ya, segamai.
2: Agi berbingkul lengan dia, Ben. Gari di Seri Aman, Ben.
4: Seri Aman di pedak diperhati ke peringkah di pagi tadi nyentuh ke dia tu agi panas. Malam amai menyuka seduai Seri Aman nyuka selampur hujan tutup pawah tiga renggat.
3: Bisa renggat ya Ben.
4: Bisa ya main ngetu na lama udah nya banget baru. Tu na lama banget baru.
2: Bakal saya dari Ki Anderson ke belagu nya bisa 3 set meh. Okey. Sama mega habis hujan na lama di Kuching di Kota Semarahan kita terus ngagai menua tengah Sarawak kita di Sibu. Hello Sibu.
5: Hello Kuching, Limbang, okay. Seraman.
2: How? Nama berita Mar.
5: Berita drempu mana ya? Tau gaya hari kita pan cukup mana ya? Ganya di luadin kira kenyangkung meh pejalai bala sidak ke kapulainya tau ke benung membeli ke barang nah.
2: Betul. Kira kena tu nanggul lah nantinya nada hujan meh.
5: Iya, nanti hujan pan nanti dah kok. Terus kaja meh.
2: Bawa.
3: Kasa aja nah.
2: Nada aku gaul meh nemar.
5: Iya.
2: Okey, kita yang ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
6: Ya, halo, selamat tengah hari. Nama berita kita. Aduh, menyawut kumagang. Tahu
5: ke pulau lagi ngantai nama ditanya pulau. Medis kati komat.
2: Bukan nama ya, flow laban terpegun dah ni ke intro noang. Awalnya nak nemu nyawut.
6: Laban nak ada nama ya, sepulauan. Nemat.
2: Gaya hari di Bintulu, flow.
6: Panas tengah hari itu mai kemarin dan malam pun bisik semaka agak hujan kami di pintu lo.
2: Hujan dah lama ne?
6: Nak lama tanya banget ke tajak nak lama?
2: Ya sekali ya muainya.
6: Engkau dah lama nak muai deh.
2: Kita ngagai ngagai Miri dulu tu Miri dah udah bersedia pelabak aku di Miri kita engkau B. Hello B.
7: Ya selamat tengah hari. Okay, nama berita kita semua.
2: Mana?
7: Nama tersino bunyi ya.
2: Nada sino dah.
5: Pemandu ya tanya.
6: Sehingga bunyi ya.
7: Sehingga bunyi ya. Sehingga
5: bunyi ya. Kita sebuah gawak 30-31 tau. Sehingga
2: orang harapan. Orang
5: datang sok kudak. Sehingga harapan tau.
7: Iya, sehingga harapan.
6: Harapan negara.
7: Nah, awalnya amar. Ngelak kurang lho ke. Kita didi geramai ini ya. Kasih kesudah ya. Dulu geramai.
3: Sehingga lawan datai.
7: Betul.
2: Terjun dari band nih, dom.
6: Jauh terus. Kalau sampai 2 tahun kita ini.
2: Si gaya ya, hero Tamil. Bedong itu band polis sudah terjun kedua ya. Pecah batu bata. Oh, pecah batu bata. Pasti yang dindi ayu hancur. Saya batu.
7: Ya. Malah.
3: Ancik deh.
5: Terpai pasir.
3: Bastar yang tami.
2: Terpai. Ya mesti kagena cuma mata celum ya.
7: Oh.
2: Oh. Mai mai
3: ada menteri
2: ya. Mai kayu kayu melantan ya. Kena nyamah balas samsi yang lah.
7: Balas kuntap.
2: Balas samsi yang
3: sepelan dia magang lebih.
7: Balas kuntap.
2: Ya.
5: Spay asai sina.
2: Nya ga siti film ceritanya ne. Tanya lain dari juang baru saya datai.
5: Datai. Kita akan beda. Tak jam dia nak pun segi lah buah lagi.
2: Ya, ya kan.
7: Cerita. Tak jam lubah lama nanti. Kak memang nak sepuluh ujung.
2: Ben polis dari Nya Siti ke lain. Nak boleh pakai lurus. Mesti ke suwi yang laju. Oh, suwi yang laju. Dia nak balas. Dia nak terjun dari Ben.
7: Terjun.
2: Tahu.
5: Nuli nurun mana?
2: Nah kalau dia sebenarnya lain dah.
7: Nggak jadi nurun mana hanya pelor. Nanae.
5: Berumban deh.
2: Berumban gay. Gay kepala samsiang yang lari dah.
5: Oh. Laba konte ya badunya nyata tahu ya nurun bagainya. Tingkap dulu es tayar.
2: Pedih lah. Enak begar yang banyak lain dia. Momentum benong lajunya kan tidak begar yang.
7: Alus gawat samsiang.
2: Din nelayan terengkah 15 meter dia bergari yang baru yang kan baru.
3: Mana nak cerita? Ada cerita tamu.
7: Kena nyamai katinya dom.
2: Dia dulu nyebut jadi dom.
3: Nyamai panjang mah cerita dari mana nak? Lagi sampai pukul satu kita nyebut nyana.
7: Mana nggak tahu? Merindang orang kena
5: rendang minggu tu.
3: Iya, rendang minggu tu tukar topik spontan tu dah tukar.
2: Ngemik kena boring ni dom.
3: Ya betul.
2: Okey, jadi randau minggu tu RMT kita kira ke pulang lagi nuan tu dom di Limbang jadi pemata randau kita. Kira kena dan tu berat lah topik kita cerita ni.
3: Ya, jadi terima kasih ya MA. Jadi topik kita punya ke nuan tu ni MA. Jaban kita ke nyambut gawai cerita 30 lah. Mayu sekedarnya tadi. Sigi udah di rumah panjai kita sebuat pemunya kayaknya star yang Tamil tadi nih. Sigi lawan pulai. jadi aku dekat ngemai kita itu tadi berarti ke tau kengenang tau ke nusi nama tu cerita tau ke perami gawai bapilih menua di Sarawak itu di Sarawak muka kutus lampur menua Sarawak leban aku lagi di Limbang tu nusi. Berita di Limbang mega lalu B di Miring agai lalu kau agai kucing kita lagi neh lalu Siti selamat tengah hari pendengar jadi kami sebuat tu tadi hari 6 Bengkas Station dekat berkunci ke sekedar penerang berkawal dengan pengerami gawai Dayak Bapelilih Menua Sarawak jadi seninya benar kita itu ngintu dari gawai jadi batang pengerami dari gawai itu berenggat negeri Sarawak ungkup tahun itu berpalan bagi menua di Betuang tin yang kawam rumah terbuka gawai Dayak Gerempuang Dagang Temuai Sarawak STF pengawak berbaris budaya ngau konsert jadi pengawak kemadu di kerindu kenya di perambu dekat diatur kena 6 bulan 6 atau ke 6 Jun 2026 ya tadi berita gawai kita berenggat negeri Sarawak. Jadi berkawal engkau pengerami gawai ke udah diatur tu tadi ianya udah diatur bazar gawai di Limbang di Menamit kebenar di bagi menua Limbang udah diatur berapa bulan sebenarnya 6 ke 8 dari bulan 5 2026. Jadi Siti lagi pengerami ke dekat diatur ianya pesta Menamit dekat diatur berengkah hari 5 nyentuk ngagi hari Minggu berlabuh hari 19 nyentuk 21 bulan 6 2026 tu ialah berserimbai engkau gawai tahun tu jadi pesta Menamit tu nasigi diadu ke di dinten tahun tu jadi Siti lagi pengawak tu bega bulan 6 ianya malam gilang bidai atau ke gilang tikai tu tadi kita itu mu nusi ya lalu engkau dah tu ialah kita dengan nusi lagi pengawak malam gilang tikai kediatur Persatuan Iban Limbang atau ke nama pandak ya PIL PIL. Jadi pengatur dekat diatur Dewan Besar St Edmund Limbang pukul 6 lemai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 tu ila. Jadi pemesai atau kata tamu kehormat metuila inya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing inya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Nya tadi dua itik bengkah pengerami gawai ke bisi diatur di Limbang lalu mayu lagi pengerami-pengerami bukain laban kita sama nemu rumah-rumah panjai tadi mayu pecara atau ke utai ke diadu ke dekang rami ke hari gawai belabuh hari seraitu bakal kita nya tadi berancau tikai bisinya ngebas penam bisinya pengawak macam-macam lah pengawak kita dikena ngurami gawai ba ninti yang menua atau ke rumah-rumah panjai. Jadi jadi kita terus ke Miri Tubih begulai ngau nuan nusi sekedar berita gawai lebih lagi di Miri terus lagi Miri Tubih.
7: Okey, terima kasih Dom. Labau dah kira ke munyi KMA tadi cerita topik kita kira ke santai-santai ne. Jadi ngatu mari selamat ngali hari ngagai semua balap ninga ngau ngatu mari ruang ngagai semua kita dekat madah ke selamat adi gawai nuju balap ninga kelebih lagi ngagai kita di benung ba rantau jalai nanti oleh berjimat nang kelalu laju ndadai tu beruman kenyane ne Dom. Laban kita ya, sikit datang yang gay andu atau ketujuh kita itu. Ya betul. 20 hajat mama main ibu lalu laju.
3: Mana okay. Gejala kaki.
7: Oh ya main mal gak lalu laju lagi sama lubah gak salah ne. Oh okey jadi diberi dekat kursi ke program ke Mujo dia tu yang program gawai Dayak Bazar ngau Ethnoculture Festival ke udah Mujo dia tu berpun hari 1 hari bulan 5 tu tadi ngagai 23 hari bulan 5/2026 di Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau rami kena 23 hari bulan 5 pukul 6 lemai bandar baru Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami itu ukai seminarnya di pelasar ngetan ke pesaka asal temukannya di penyuka ekonomi ti cukup besar ngagai komiti. Jadi program itu penyampau temuai ke bisi ratai manggai lebih 103,600 iko temuai ke bisi ratai mayanya udahnya hasil jual ngerikut ke penyampau 2.2 juta udahnya maya 24 hari bulan 5 nyanyi hari ke penudi hasil jual ngerikut ke penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi kira ke rekod dia cukup mana banding ke tahun lepas tu Adum laban tahun tu program tu mayuh diatur kelebih lagi labannya setiap malam bisik program ngau setiap malam bisik artis ke bisik merindah kita di program tu. Jadi pengrami nutup dipenyadi ke rasmi hari Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pegawai pengawai perumah ngau perintah lokal nya Dato Dr. Pungo Manggil sama bisi ngulu pengrami tu nya Dato Sri Liki Mishin nya Menteri Pengangkut Sarawak Adun Senadin pemega yang berhormat Adam Yus Yusang Dato Bandaraya Miri ngau Galong Luang nya ngari ke residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri tu nya dipasuk beberapa bangsa di Sarawak nanti bergempur bersitik plasa budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakut. Jadi itu Dom aku dekat macam segedap pemutus atau ke program-program ke udah diatur mayanya. Jadi kena 5 hari bulan 5 hanya peket karaoke yangnya juara Safira Felix udahnya 6 hari bulan 5 hanya peket sapet 2 yang ya ke juara hanya Wendy Land Road Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah. Udahnya peket ngajak induk ngau laki kena 8.5 inya ke kategori induk inya Britney Fiona penatai hari isi buti. Udahnya ke kategori laki Harry Ligang anak Lawrence penatai asari Miri ngau peket bertabuh inya juara hari Raban Sirak Rantau lalu ngau hari isi buti. Udahnya kena 9.5 Kita bisa pekit kuntau Solo, induk laki ngau kuntau Brabant. Jadi ke induk tu tadi juaranya Valerie Menyi anak Anderson, udahnya ke laki Elvin Carey anak menang dari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Ngau ke induk tu tadi inya Valerie dari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri ngau juara kuntau Brabant dari klub tujuh lang menjambar lautan inya di Sibu. Udahnya 13 hari bulan 5 inya pekit tarian panjang orang ulu. Mai pulai tau kejuara hari sidak kumpulan Adang Suwi Luas Luai. Udahnya 15 hari bulan 5 pekit gendang pampan hari kumpulan sidak Guntur. Penatai asal hari Lepung Ajai. Udahnya ditangkan ke ngepekit Little Miss ngau Little Mister kena 16 hari bulan 5. Juara Little Miss inya Alicia Devong Lawrence inya bangsa Kayan Bidayuh penata Sari Miri ngau Mister atau ke Little Mister inya Asia Ezel anak Humphrey inya bangsa Iban penata Ari Miri Mega. Udahnya Pekit Daun Sanggun juara Melanie Joyce anak Jerman. Udahnya Pekit Keling Belawan juara Chris Marvinson anak Libau penatai hari rumah Caroline Insat Kampung Bukit Ulu Stras ngau Pekit Keling Warau Ulu inak juara Jesse Ulong Jeffrey penatai hari Long Tengguang Lawas ngau juara Pekit Kumang Sarawak 2006 ianya Vanessa Sarawak bangsa Iban penatai hari Miri. Jadi ulih pada tudum tentu ya pengrami tu mayuh macam aktiviti ngau artis-artis ke bisik dijemput mainnya bakal Sidak Mawat Sidak Riken Rusen pihak mega bisik Dian O'Shell ngau kebukai ke bisik merindang buat penguat gawai dek ngau Ethnoculture Festival 2006. Wow, dua menjadi cukup ramai kami di Miri sarinya.
3: Ya.
7: Nang ngetung-ngetung.
3: Aku dengar pun dengar dari Nusay pun ndak moto hari-hari bisik pengrami.
7: Hari-hari bisik mau.
3: Ya sebulan-bulan tu.
7: Nah. Kira sebulan. Oh, laban mayanya pun bisik buka bakar stol, gerai-gerai bakar rumah sah pun bisik mayanya. Jadi sebulannya mesti nak berjual pemakai kita Iban deh don. Oh, jadinya berita ke dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngainuan don di Limbang.
3: Okey, terima kasih Bi. Jadi terima utah anusi berita ke cukup mana ke pengrami ke atau ke pengrami gawai kita ke bisi dia tu di Miri sepanjang bulan 5 tu tadi nyentuh ke bulan 6 tu ilah nah.
7: Betul.
3: Jadi kita terus ke Bintulu tentu ya ndak tinggal buka benua negara Bintulu tadi mayu pengrami nah kita terus lagi follow di Bintulu.
6: Oh, negara pulih agak. Terima kasih. Okey, berkongsi ke pengerami, lebih bagi pengerami mantar gawai ya. Ya sudah diatur tok nyebut 16 ngau 17 hari bulan 5 tu tadi ya. Jadi bisik program meniti daun bagi menua Bintulu bak tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 bak Esplanade Bintulu ya. Jadi program tau peningah atau ke program niti daun tau nerima sambut ke cukup manah ya serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta tik mungkur 73 kontijen ari mayu macam agensi company ngau community dibagi menua Bintulu di tau ya. Jadi ya sidak ke ngau niti daun tau ya tau pekit ya lalu pemutus pekit kontijen ya kebisik ngambil bagi bak niti daun tau ya lumur satu tau ke juara pulai ngagai upis pemansang Bintulu udahnya lumur dua gerempung kebana serta lumur tiga upis pelajar pelilih Bintulu. Jadi program tau ngayan ke sawup ya tau ke kerjasama rat pejabat daerah Bintulu ngau mayuah bengkai agensi perintah ngau swasta ya kudah bebendar ngemujur ke program ya ke bisik diatur 16 hari bulan 5 atau tadi ya lalu program tau bisik mega digolok ngau dipenyadi sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak lalu mega kaban kunsian negeri tau ke adun sama laju Datuk Majang Renggi lalu program niti tahun tau dekat diterus ke tahun-tahun ti dekat data ya, lalu nyadi atur pengawak ninting tahun laban tau udah mega mujur nerenak ke semangat berserakup bekerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi ngau komuniti di bagi menua Bintulu dito nya berkawan dengan program meniti daun. Okey, seminaknya aja muak ke ngali hari kena 16 hari bulan 5 bisi megak pekit nyumpit diatur ya berserimai dengan mantar gawai renggat bagi menua Bintulu bak tahun 2026 udah megak mujur diatur ya bak padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu okey seminak di Gulo kita hari menua Sarawak tu tang bisi megak digolok peserta hari menua luar ianya hari Brunei ya. Lalu 7 pekit nyumpit tu endang kena mantai ke warisan budaya kita Dayak. Lalu bisik 60 peserta ya ke bisik ngau bak pekit nyumpit ya ke diatur empai lama atau tadi nya 16 hari bulan 5 lalu 17 hari bulan 5 bisik diatur pengrami makan lemai tak ke pengrami mantai gawai Dayak ngau pekit Kumang atau renggat bagi menua Bintulu bisik mega udah mujur diatur serta udah di penyadi yang berhormat Datuk Majang Renggi ya ianya sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke mega Kaban Kunci Negeri N70 sama laju nya pengawal ya ke udah mujur diatur atau dom kelebih lagi di bagi menua kami Bintulu dito. Okey, kiranya mari Bintulu.
3: Jadinya tadi program atau ke pengerami gawai di Bintulu yang dia tadi nuan bisa nyebut Siti hari programnya tadi tau ke sebagi nya 16 ke 17 niti daun ne. Jadi pengerami ke cukup mana dia adu ke bala kita di Bintulu ke bisi awak ke sekali tu floor oleh nuan nebah ke kita Siti lagu gawai me.
2: Amai dom nya kelarau nya amai dom. Awas.
3: Nya kelarau so.
6: Nama tiba ke tu ne.
3: Awas me ya.
6: Awas bisi kumai awak ni rau.
3: Ya irok ngirok lo me sementara kita ingat ke Sibo datau.
4: Punya mata kayu tadi. Awak.
2: Kita hanya bunyi ninjau Sarawak sehari itu Ben. Okay Flo.
6: Okay. Tahu sih lagu hari Karen Libau begawai kita.

0: Okey, ha udah kami tu siapa nya tadi? Dom leh. Ha kami Irwin tu lo.
1: Ya Dom, dah ada ingat nama
2: dia. Okey ya. Okey,
0: nah ingat.
1: Sebab tadi ya. Okey, terima kasih Flo. Ti udah merinang kita ingat bala peninggal. Jadi kita lagi ba randau minggu tu nya nyebut tau ke nusi apa kunci ke pengerami gawai ti udah diatur atau ke dekat diatur. Jadi kita terus ke Sibu Bugulai Ngemar nusi ke berita gawai di Sibu. Terus lagi Inwan tu Mar di Sibu.
3: Okay, terima kasih Dom. Kebenaran nanti kita berarti kan eh selampur menua Sarawak atau Ari Limbang nyentuh ke Kuching kan mayu program kita datua sepemanjai mantar gawai maku kita sebedau kita ke nyingkang nyambut hari gawai tu. Onyo pergi lah tu nih, tengah malam pergi lah tu nih berasa mat tu Dom. Lebih nak ke mai kita berarti ke program kuda dah tu amat cukup mayu. Kata untuk aku laban kita bisa awak berketau deh. Merek tabe puji ngagai semua komiti pengatur tu di Selampur menua Sarawak.
1: Tempat jari dulu, tempat jari.
3: Tempat jari ke sila. Ya. Laban udah cukup membenar ngatur program tu. Laban aku nemu sitik tuju yang andang sigi dekat ngangkat ke adat main asal kita Dayak. Kita Dayak men dak reti aku tu kai semina bangsa Iban dan bangsa Dayak megak di Sarawak ditu dah. Jadi nanti diperhati ke di bagi pilih zon tengah Sarawak atau aku mungkur zon tengah Sarawak laban kami di Sibu di Tok Megak bisa datai ngagai kenawit ngagai suang kapit nyak antara munyi kurang area kami di Sibu di Tok tu ya ke nang ya de pegai Sibu di Tok mayu program diatur sitik Megak tapi puji laban ngau program mantar gawai ke dia tu kai semina pekit kumang keliang gawai tak mega ulih ngatur mayu macam pekit adat ngau main asal kita Iban lebih lagi aku kira ke ngelansok meh ngelansok berita gawai atau ke mantar gawai ke udah muju dia tu di Kenawit inya Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung tok keterubah ya diatur di Kenawit ke udah berengkah 8 hari bulan lalu kat tembok 31 hari bulan 5 atau nama kebuah pihak 8 di Kenawit agi bisi gawai bazar ke agi dibuka lebih mayanya kami sebuat kru RTM Sibu bisa datai mega ngau nguluk medak kuaku tau tajak pan hati kami ingin engka tahun baru ngau orang niti daun labanya keterubah ya program niti daun diatur ba pasar Kenawit tau ke pekan Kenawit kita tajak pan baru ya diatur tang aku medak sukung sawa pala raban orang kengau nak ngiranya Iban kayan Melayu Cina mega sama ngau nguluk programnya melanau tak ngau megak sidak hari Sabah megak bisai laban sidak ke bisai bergawa bekerja di menua kita di tahun eh lalu di Kenawit megak bisai pekit bertabuh ngau megak ngajat diatur pekit berpantun ngau ramban pekit kumang ngau mantar gawai ngau megak sukan rakyatnya kuaku berarti deh hari pekit main asal ke datur tu dia kita boleh medak mayu rebak nembiak rebak baru tu tadi ulih ngayan ulih belajar mega serta kira ke merangsang sida rindu ke main asal kita nanti diperhati ke munyi ko berenda tadi di miri bisa main nama tu bertanya ne berenda
4: genang pampat
3: genang pampat bala raban biaknya di pedaku ne
4: iya betul nah, umur berat... sidak ya dalam nanti nak salah aku dalam dajah 6-5 makanya
3: lagi biak sidaknya sidak ya udah rindu ke main asa tu mi kebenar ya Siti hari cara kita ngangkat ke main asa kita deh hari program-program ke bisi diatur atau aku nyingkang agai gawai ke diatur di Suang atau megak kami sebuat kru RDM sempat datai lebih maya niti daun gau megak mantar gawai di Suang DJ kita menti sigih megak bisi datai ngari ke kami sebuat tajapan kami sebuat bisi datai lebih maya pekit ngajat apa pekit ngajatnya Nanti dia berhati ke pekit ngajatnya. Ia ke menang lumur satu berkategori induk ngajat kau lelaki pan sama mega raban nembia. Nembia muka aku ambis di perhati kaku nak. Aku sempat nanya berapa umur. Datang lagi dia di pelabak kaku bedau habis sekolah sekenderinya tadi. Hanya Siti Ariutai ke cukup manah datu kelimpah ke bisik mega ngatur pekit. Kumang di suang lalu pulai ngagi kapit ke kapit mega mayu macam program diatur nyerombak kapit cultural festival kelimpah ke bisik program niti daun pihak mega bisik pekit ke bukai diatur di kapit sekali kenya pekit berpantun pekit ngajat pekit ngepan anamit pekit kumang hanya antara pekit ke bisik datu nyerumba mantar gawai di kapit apin lama ke udah laban nengah program ke diatu tau ke pekit diatu tau kita boleh medak hari program niti daun tajak lebih kurang 28 itik kontijen ke engkau masuk dia kita boleh medak pengayah ngepan asal kita iban ngam mega bangsa kita tau ke bala raban bangsa menyadik kita bisik di Sarawak di tu. Nyak di kapit, ngau melansak maku kenyebut tu. Laban aku nemu, bala kita di luar din, bisik medak, bisik berarti ke belah media rama, program-program ke bisik datu nyerumbak hari gawai, lalu pulang ngagai di Sibu di tu, megak bisik program mantar hari gawai, lalu malam mantar hari gawai Dayak dia yang berhormat Datuk Sri Aaron Nagodagang bisik madah ke kuya pengawal miring tok kuya manah tok diangkat ke kita digagak kita di dokumentasi retinya dipindah kita ngagai dalam buat menyak ngambil ke ya tok tadi ndang ya ulih dikelala orang laban reti ba miring tok kuya naya bisik nilai spiritual biar megak kesyukuran, penghormatan tau keberterima kasih banyak ngagai alam semesta kita, nyak kebuah nyak tau diangkat kita nyadi ke waris tau ke adat kita nyak sekedar ngelansak jakuk ke bisik depan sud ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Godagang, nyak Menteri Dagang Temuai seni ngau art ngau budaya motek pilih mak kuda ngaunya sekedar berita kami hari Sibu ngenang mantar gawai atau ke program gawai kita di Sibu. Okay, Dom.
1: Okay, terima kasih Mal di Sibu. Nanti munyi ke kita ini tadi. Nanti tambah lagi sejam dah cukup cerita atau ke pengrami gawai Dayak kita di menua Sarawak tu nama. Terima kasih lagi berita atau ke info ke ditusi nuanya tadi. Jadi kita terus ke Seri Aman tu Ben nusi berita ngau ngelansak di berita hari gawai atau ke pengrami gawai Dayak kita di Seri Aman.
2: Okay. Oh, terima kasih ya. Selamat tengah hari kagai Bos Dom di Limbang, pihak mega Miss Brenda, Miss Flora, tu Puan Margareta, gaw Bos MA di Kuching. Okay, aku ngelansak.
5: Ada nyawut Miss Flora.
0: Baru kan nyawut.
5: Nyawut aku kena rampir dia kelar aku buat konti.
0: Aduh, nyalah kurang maya kat gawai tu.
5: Orang yang ngau kita yang sawu.
0: Setuju.
5: Sawu. Nanti dah setuju, padahal kena setuju.
0: Mal tadi nak nyawut, meh. Brenda nak menyawut. Nama aku aja.
1: Ati, udah memenua dia. Nyai nak nyawut, meh.
5: Okay, Ben.
2: Okay. Aku ngelansak cerita-cerita gawai kita di Bagi Menua Seri Aman pihak mega di baik mega hari Bagi Menua Betuang munyi kau kita mega kami di tu bisa mengagak bazar gawai jadi Bagi Menua Betuang udah diatur berengkeh hari 2 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 16 hari bulan 5 2026 bazar gawai di Bagi Menua Betuang lalu sedangkan kena ditampung ngawa bazar gawai Bagi Menua Seri Aman berengkah hari 15 ngau nyentuh ngagai 25 hari bulan 5 tu tadi. Nya bazar gawai lalu pengerami makai lemai pihak megaman tergawai daya tikas bagi menda betuang bisa sudah diatur ujung minggu tadi 23 hari bulan lalu pihak mega di bagi menda Seriaman sama mega hari ya lemai 23 hari bulan 5 2026 lalu di pelilih menua lubang antu pengerami mantar gawai tikas bagi tikas pelilih menua lubang antu diatur 22 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi kenang ngelansak berkawal ngawa pengerami makai lemai gawai daya tika sebagai menu betung jerumak pengerami itu kemari bisi datur pekit kumang lalu ya ke tulih ke gelar kumang maya itu kemari ianya Angeline anak Jonathan ya ke maik gelar kumang pengerami itu ditangkan ke ya ke maik gelar lulung ianya Miss Clarissa Rinya anak Setian lalu ya ke maik pulai gelar selinggar matahari pengerami itu makai lemai gawai daya tikas bagi menu betuang ianya Mary Puspa anak Luju mana nama Puspa itu saya ke ninga cerita Primly lalu nangkan kenyaba pengerami makai lemai gawai daya tikas bagi menu Sri Aman udah mega diatur ujung minggu untuk tadi kalai maya itu mega komite pengatur pengerami itu bisa ngatur peket kumang engkau peket keliang ungkup tahun 2026. Jadi ya ke mai pulai tau ke ya ke gelar kumang pengerami gawai daya tikas bagi menua bagi menua Sri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ya ke tuliah ke gelar lulung bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tuliah ke gelar selinggar matahari bab pengerami itu kemari ianya Luciana anak Stewart. Lalu ungkup peket keliang Pekit keliang bab pengerami itu kemari gawai daya tikas bagi menua Sri Aman 2026 ya ke mai ya ke tulih ke gelar keliang ba pengerami itu kemari ianya Aurelio dari anak Austin ya ke mai gelar laja ba pengerami itu ianya Danny Joe anak Ujan lalu ya ke mai pulai gelar Bungai Nuyang Bungai Nuyang pengerami itu kemari ianya Aliwin Kilari Rentap anak Ugat. Lalu niti daun dibagi menua Sri Aman sudah diatur 16 hari bulan 5 2026 tu tadi. Lalu aku nangkan ke sekali itu berkongsi ke pengerami-pengerami gawai tidak diatur kelebih lagi ia kempai diatur dibagi menua betuang. Jadi pengerami tahu ke program kerekumbai berjalai bebala manyuah nyerumbak pengerami gawai ungkup tahun 2026 disebut moga ditok perorakan gawai daya bagi menua betuang tahun 2026 dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 kereka datai berengkai hari 6 pagi diatur jalai bebala mayu ato berengkai hari komplek lombak ngumayan bagi menua betuang ngena tema ngena ramai jako mujur mansang segulai sejalai jadi kemari hari kepenudi luar balaraban sekali kenya upis perintah badan berkanun sekali tau ke upis swasta raban ketua kaum tuai-tuai raban bangsa pihak mega rumah-rumah panjai pihak mega genturang pihak pendiau enggau upis yang kukai dikuasa perintah sekali kenya palan luar nampung pelajar sekolah yang kebisik dekat enggau bak program perakan gawai daya bagian betung tahun 2026 sehari kemari ianya hari kepenudi nur terima peminta sida ya kereka ngau dalam program to niti akan penerangan di to masuk dau ngau pengawak to nadai berbayar tajak penpia bisik nyendia ke mayuah macam prayes ungkup kita ya kedi ya pelabak ke tau nyadi ke pemaduk mana antara raban-raban ya ke ngau nguluk pengerami berjalai berbala mayuah sambil kebengepan berkena ke gari asal disebut mega produkkan gawai bagi menua betuang lalu bisik mega di ungkup ke ilak ya ke pemaduk mana deka mai anugerah raban ya ke pemaduk sporting pihak mega kontijen ya ke pemaduk mana garik tau kengepan pihak mega raban ya ke ari rumah panjai ya ke pemaduk yang mayu tubuh ngau bak program to pihak mega bisik raban ari upis anugerah raban upis yang kukai dikuasa perintah yang ke pemaduk mayu tubuh ngau program tu ila. Okey, nya berita ke bekawul ngau perarakan gawai daya Biar serimai engkau program tu megak tu diatur pagi lalu muak kelemai ditampung engkau pengawak ngabang gawai STF opis dagang temuai bagi menua Sarawak. Di dekat diatur berengkah hari sepengudah tembok perarakan gawai ditampung engkau pengawak ngabang jadi mesia mayuh nak ada perangsang ngolok pengawak tu di dekat diatur di rumah Veryland Engkranji layar bagi menua Sri Aman. Lalu pihak megak berengkah hari 7 hari bulan 6 5 kebenar ya 5 hari bulan 6 nyentuk 7 hari bulan 6 mesia mayuh megak diperansang gawa Borneo Glamping Experience diatur berserimbai dengan program perarakan gawai tau ke kalibol gawai Dayak bagi menua Betuang diatur bas bengkah palan indoor camping di Nanga Mujau bagi menua Betuang tungak ke ulu layar kian. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 malam nyentuk ke 12.30 tengah malam diatur konsert gawai keamatan ke alai dekat di perindang mayu macam penanyi bisiknya datai dari Sabah bisiknya datai dari Semenanjung Malaysia pihak megak penanyi kita di menua Sarawak di tau jadi itu penerang kena berkongsi ke opis tanah ngau penyukat bagi menua Betul di padu ke jadi komiti pengatur program konsert gawai Dayak gawai keamatan 2026 bagi menua Betuang berserimbai dengan kanibol gawai bagi menua Betuang 2026. Okey. Nya dulu dom. Mayuh lah berita tu.
1: Mayuh berita nah. Jadi terima kasih Ben ngau berita ke cukup mayuh ungkup pendengar kita. Jadi kita terus kena nutup program kita lalu nyimpul randau kita minggu tu kita nyerah ke agen MAM eh. Nyimpul gawai Dayak kita di selampau benua Sarawak tu.
5: Kira ke bagi lah cancel cancel lah ninja Sarawak kita ini. Kira ke dah magang di tusi kita sorry tu dah.
1: Okey,
5: berapa ku tim tim ke Sarawak bagi lah nah.
2: Ah, kita record kita itu.
5: Oh, dum minat dia gantian lah bagi lah nah.
1: Oh. Kita buka juga cerita ternyata kita cerita orang ngabang kini pergi lah.
2: Uji, nanti kita tunggu beranlau tadi siko ngerekod ya, ngambil kebisik pasang siko pergi lah.
1: Udah rekodnya, tanya ya.
5: Di Bandar Kucing Megal, pendengar manyuh engkau pengari kita hari Seri Aman, Ibin, Dom di Limbang, di Sibu, Margarita, Flora, di Bintulu, B, di Miri. Semua megal, bekin kiam eh, pengawak ke diatur kita yang nyerumbak pengeram gawai ke dekat diatur inya program pragawai kelimpah program menerima pengabang gau pengawak Siti tu ke cukup besar diatur di Bandar Kuching inya pengawak Niti Daun kalai ke tahun tu ya Raban Bangsa atau komuniti ban dipilihnya di tuai rumah Nur Ngintu gawai Dayak Renggat Sarawak. Ianya pengawak Niti Daun ke dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tilap berpalan ba Kuching Waterfront di pasuk kiraya 99 bengkah kontingen. Kalai ba tahun yang kemari, okey, kita berarti ke tahun 2024. Kalai pengawak Niti Daun atau ke pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak bertuai ke Raban Bangsa Bidayuh tahun 2025 tu tadi di Ulu ke Raban Orang Ulu ya. Bapak pengawak Niti Daun ianya 91 bengkah kontingen. Kalai ke tahun tu semua pula di kenatai ke program ke Bukai Mega ianya program pemerindang kelimpah temuga peluang dulu kita semua mandang ke pengayam main asal engkau pesaka kita Sarawak bumi kenyalang ngagai mensia manyuh ya kalau ia temuga tahu di pedak kita laban balam sia ke data tentu yang manyuh berkongsi ke gambar engkau video pengurami ke benung diatur atau ke dekat diatur kena ke 20 hari bulan 6 nya Niti Daun kita tang tu kita nguyang ngagai titik begak pengurami kita suah berkenang ke pengurami kita Iban atau ke kita Dayak tu ba pengawak sedak ke Bidayuh tu program ke suah diatur ni tiang tahun aku ngelansak Siti main atau ke pengurami ku diatur nya tematu Snow Fest 2026 ke sudah diatur 22 ngagai 23 bulan 5 tu tadi Badewan Serbaguna Kampung Tematuk. Ianya edisi ke-11 tahun tu matak manyu haraban temuai haraban pengabang kezidatai kalebah malam ke Turubahaya sama kezidatainya Safir Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Serok Datuk Snowden Lawan kalemalamnya bisi diatur. Ianya pekit pemanja gamal ianya dikumbah kita bitanding sindok gadayung gawaya tematuk 2026 udahnya pekit bitanding onak dayung gawaya tematuk ianya balana induk kita ngau bitanding onak dari pogan gawaya tematuk ya 2026. Okey, kalai bak malam kedua ia kebisi datai berjadi ke programnya ianya Chairman Upis Council Pedawan Tan Kai tinggari ke Sapit Pemilihan Sarawak ianya Menteri Pengerai Minsa Manyuh Pemberumah Ngau Perintah Lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian malamnya bisa mengat diatur ianya pekiat pemajik gamal kalai champion pulai ngagai anak darah kita tu Gladys Gladi Francis penduduk kedua pulai ngagai Melcy James penduduk ketiga pulai ngagai Patricia Pascal Pilin kalai program tu nangia diatur nintiang tahun. Okey, orang ke nyadi tukang pengatur program tu nangia kaban kita Mr. John Pata James Jumin ia ke disokong raban-raban dari Kelab Rekreasi Pengguna hingga pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematuk ya. Berkingkia ke bandara program gawai ke diatur nyarumba bulan 5 tu tadi tetapi kita ngarap ke semua program ke udah diatur ketika diatur ke di perambu kita nyak mujur magang di pejalai kiranya nyam ya dom ngujung ke randau minggu tu kita sebuat ungkap ya sari tu nah 30 hari bulan 5
1: ya
5: awak kita merindang hati dulu nih.
1: Ya betul. Hati dulu.
5: Boleh cek Flora engkau cek B.
0: Ni ku di rembung.
1: Nah bunyi Flora.
0: Nah nyawut ku dah.
1: Lubah nyawut.
5: Sebenarnya kita nyingkang ngagai carta kenyalang jaga-jaga carta kenyalang sehari itu nanti nadai pengari kak pen lagi Cik Flora dua lagu Cik B dua lagu
4: nadai boleh
0: berapa dia bayar
1: Puan Maya Malaga
5: Puan Margarita setiap lagu
4: semua station lagi main setiap lagu baru ya Cik
0: suka hati yang netap ke kita Brenda
4: Alu netap ya tua dua setiap lagu
5: lepas jam di panjang
0: bayar
5: enak kita mendengar lagu hari Jabit Kime, Jeffrey Andrew Gau, Rosita Matthew itu lagu Berancau Puang, lagu gawai dan yang kita nyanyikan ke carta kenyalang live di FB.

0: bulu pulang biak mai raga untuk makan.
1: Tutup pintu kita sepia, nyak memang sindap mai raga untuk makan kita. Pengabangnya nyak.
0: Ba ya, malu mak kita yang goreng. Sepia ke dewai.
1: Au ah.
2: Haram makan ino aku, menuah ke raga, aku tau. Bisa dempak kita yang pulai pergi lah.
1: Ngai kami baik nuan, untuk makan orang.
0: Haram pulai kita, buat ke siko jalan.

0: Ya, yeah, kita sebut nyingkang ngagai carta kenyalang minggu 21 hari 30 hari bulan 5 udah live di FB kita, okey. Ibin bedau ayan anya baru ayan Ibin di TV kita. Okey, berlipat lengan Flora di penjulu ni.
1: Adalah memayor aku ke pedak ya.
0: Ya.
1: Ngiga penyalah ma. Pedih mati ku tomar, mabi lemanya.
2: Enggak bisintai kadi layak nuan sarito nya flo.
0: Au ah, nada.
1: Beda. Sindau, beda. Mai jawah kucingnya.
0: Beda ia beli palang.
3: Beda itu ada sunat kamu sen sa jauh na flo.
0: Au.
1: Au.
0: Au. Okay,
1: benar ya
0: nai. Celap ba kunti dah.
4: Ya.
2: Okay, nama flo pernah di terkena AMA kita patut ikang laban kita ino sarito.
0: Ya.
1: Tetap ya lah. Abi.
2: Ya.
3: Okay, sekarang tamianya.
0: Okey, pukul 1.19 minit dalam manyuah kagi mendak kita tahu ke baru masuk ngagai FB live carta kenyalang kira ke nyameh sama nyapuh ke ruai kita ungkap ya minggu tu tang sebenarnya pelabak aku alaba kita tu ada juri sehari tu ya kita terus ngagai pemutus carta dulu nih boleh ya?
4: Yeah.
0: Boleh ya. Boleh Bian.
4: Go on.
0: Okay, mesti ada dia terima pemutus hari ini.
4: Bedau.
0: Bedau.
4: Nemo ko. Sige nyawat bedau ko jala deh.
0: Engkagi.
4: Nemo ko itu lah ya.
0: Engkagi sangkai.
4: Agi atalah niat dia.
0: Agi sangkai sebelah melugu dia minyak kini.
4: Aku.
0: Bedau datai pada dia nih.
4: That message will not allow Koderik.
0: Iya. Okay. Kita sebut terus mending ke pemutus carta minggu yang kemari. Dan sebenarnya kita ingat ke promo berbayar kita dulu ya. 1, 2, 3.
5: Isi SP Global dalam telefon ni, Mac. Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay. SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
6: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bab no luar nyamai dikena lebu merah wun
5: apuah nyamai yang main mentepia
6: keramadah pernah amun tang memegang nemu di mek
5: SP Global Duit Now QR anytime anyway
6: dah top up kawak pen ni mek
4: lagi berenang sedua ya
1: kita ngagai kami buat pantai kami belagu pernah kita pun nyawa belakang
0: aku anda lemah laban sehari tu kita kasih 2 kejutan
7: perin ya
8: rugi nani aku mengantai nama berita ngam.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu
8: awak tukin
3: ni minta udara mpau
8: bisa bala tu tukin ni
3: sama pagi
9: awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pum
1: kek kita si

Carta Kenyalan tau dipeda ba Facebook WiFi Mi Ban. Ninti arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami. Carta Kenyalan.

0: Carta Kenyalang.
1: Okey, Carta Kenyalang minggu 20 nyin kemari ya, 23 hari bulan 5. Hari itu 30 hari bulan 5 minggu 21 kita terus ngagai menua Suri Aman. Ngenatai ke pemutus kita bin udah mansa melugu tadi dah datai ngagai bukit temudu. Udah datai ngagai UPS RTM. Cetempang, cetempang,
2: cetempang.
3: Kena nak bisik musik nah.
1: Kena ngerindang hati ya tu.
2: Kena nyamai kata Ben punya.
3: Baiknya.
4: Okey, aku rintai ke pemutus. Nama
3: tu bagi, lu bagi. Ni teh ketiwa ni Ben.
4: Kaya. Tadi nanti double sudah tu dia tu bisik.
3: Ada double eh.
1: Padahal non FB.
3: Okey, dah.
4: Sudah
3: ni. Dah David deh. Sengaja ibian dah kau mau.
4: Nah daya. Okey, kau melumur 8 ianya peserta dari Sri Aman kemarin. Pupa jam itu patah tiang sukuang 8 kali patah tu nah. Lalu kelumur 7.
2: Amat patah minyak.
4: Beleri pengari hari miri mai lagu awas pengerindok ketika nuan nomor 6. Okey, saya lampang ketawa sedua ya. Daniel hari kemiri mega pengerindok putus setengah jalai anem batu nampuang ya toh. 5 nomor 5 pulai ke Mario atau pengari hari bos MA mai lagu pengerindok puntan. Claudia nomor 4 ngari kesibu hari bintulu kemari mai lagu badok kiruah bersiur hindo. Lalu ke nomor 3 Christine dari Sibu dari Sibu ngau lagu Abi Pengerinduk Tua. Lalu ke nomor 2 Keni nyebut nama itu nah. Perserta dari Julau ngari ke Sibu mai lagu Nesal. Oh Pelola namanya. Lalu ke nomor 1 Vanessa ngari di Limbang mai lagu Atinoan Arti Aku ngau markah 5 75
3: poin 1.
4: Okey, terima kasih ya. Sekian dahulu.
1: Okey, terima kasih Ben dan datai ke pemutus minggu yang kemarin nih. Okey, balamanyu angka kitanya baru masuk baru join kami sebuat ke live di FB hungkup ya Sarito ya. Okey. Kita bisa pengari di Miri, Brenda, Margarita di Cebu, Flora di Miri, Flora, Steven,
2: okay, terus ke dia.
1: Di Sri Aman, Gaudum di Limbang. Okay, bisa pengari kini dong?
3: Nanti nanti akan bisik pengari itu. Benda dah tai. Lalu benda itu dah tai. Dan mula bisik kena tu lagi. Leban kita sehari itu 30 hari bulan kanya. Lalu mula main lagi benda.
1: Keduanya. Benda nunu jam dia itu. Ya,
4: amin. Gutur yang perdana.
1: Ya. Nanti ada pengari ke benda. Kita itu menjadi penghibur lagi. Nah.
3: Ya, semampai penghibur kita itu. Bakal di sidak pulau. Ya, nah.
4: Kemudahan.
3: Bersukung dago. Ya, nah, dah, dah. Tadi bersukur dengan
2: hari tadi sila tu ingat kesalahan Flone
5: kan nama ngawak sih
2: nama bukan nama
5: salah kan kenyap
2: salah ke nama tak sebenarnya
5: ada yang aku berhutang masih tak tinggal saya
1: uji di lingkap bak kunti dia nanti orang nanti lagi Flo
2: oh balak lah
5: nak pedak ke balai itu kuningkap
2: malam nyule dong ne.
1: Sri Aman dah Ben, bisik pengari Ben.
4: Bisik dalam penjalai. Siko.
1: Oh, Siko nih. Okey, on the way. Di Sibu dah, Mar.
6: Di Sibu tu nadai tan tajak pia nanti kita nurun ngalu ke pasar Sibu. Ngetu nak lama singgah nak lama apa RTM Sibu. Wow.
1: Bukannya jauh nih.
6: Ngau belagu. Oh, tan sebenarnya dulu mengambil kad temuai dia. Ngai kena boleh tamak lagi. Oh,
1: okey. Flo dah di Bintulu sih.
5: Nadai tu.
1: Okay. Nadai nak. Ini sendat dada. Nadai bi.
5: Becik nanti sendat.
2: Di Miri tu bisi si kotang munyi kudum nan mu on the way nya. Dah tak kena meh. Laban udah berjanji. Udah berjanji 2 hari lepas tu tadi. Tang nanti nanti penanggung.
3: Lama
2: nya. Nya meh tang. Iya, tang bunyi ko ama tadi ngagai balap dengan di Miri kita tau ngatai kediri ngai kunti kami di Miri FM itu kita sebeda mulai kemua kira ke nama tu tadi nama kita na lama ne ama merindang kita berprogram cetak kenyalang gak na lama ya. Kurang dari 10 minitnya
1: kira ke minggu tu ne buah meri puen lah kita ne saja santai ya ne.
2: Iya.
1: Kan jadi
5: nyantai
3: kota. Oh, jadi
2: teh ke laban bisi pengari ke sida dom.
1: Oh, dinten ada pengari ke ko
3: laban. Dinten ada pengari.
1: Teh ke tempo lah jadi berpuyan.
6: Oh, ente telepon pan ada
2: iya, telepon peduli ngada sana.
6: Berapa nomor telepon kita di Sibu tok 084353224.
2: Iya, di Miri 084523634.
1: Okey, di Kuching 258634 nya ya.
3: Seriaman 083325436 325436.
1: Ya.
3: Kolah. Jadi kita itu ada pengari, beda bercik pengari ini.
6: Beda pengari. Main ke lagu dulu ke lagi ne me.
1: Barang dia agak berlagu dulu ke kita. Kita berlagu ke lagu di pasar.
2: Ya kena gari Tamilnya
5: dulu. Mar berlagu.
3: Siapa kena gari Tamil?
6: Ingat deh gari Tamil.
2: Bekak-kak Tamil.
5: Aku nyelamat ke
3: Starin Tamil.
2: Starin Tamil kita buat kuciannya dah.
5: Benda yang mengepun.
1: Ini kan jadi.
3: Iya tu rumah deh.
6: Kira ke rumah dan jalai dulu. Ngerendan jalai dulu. Ya udah ngenak nal ke pada aku. Tak kena kawak berkuang. Ini
2: nanti. Nanti. Nanti salah gaya belagu dulu deh. Ngepun. Buka tirai kita deh. Eme.
5: Iya. Sige patut deh.
6: Tak ada ya. Nunak ke deh ya pulau.
5: Nada. Ya sih udah nuna aku.
1: Ya,
5: nada identiti yang nuna.
6: Baju cerai udah sama corak.
1: Udah agak baju sama corak.
6: Aau. Kita balap peninga kita luar dan saya kita ninga beradio. Tahu buka kita live kami dia tahu. Leban dia tahu.
2: Yang nuna flow aja.
6: Okey. Okey. Suwe tu nyadi. Garai suwe sebaka. Ya kedua berimai.
2: Mana kelabu?
5: Ingin bukan ngejok ke mah? Main kau berimai kau ya.
6: Kedua berimai kita tendang.
1: Kira kenyaman dari ngelam ngelam floral nanti atau ya flow. Eh, nak datai. Kami kau datai.
3: Putus.
2: Putus jari.
1: Kira ke nyak dulu lah. Apa namanya? Dom dulu lah dom.
3: Nama tu nyak.
1: Aku tu kengigak lagu dulu. Gak deal dulu lagu dom.
6: Jadi kau rumah dulu orang
1: yang cakap. Oh, gaya betul itu kamu YouTube betul lagi tanya ya.
3: Aku tu betul main.
2: Anak-anak nyala ke YouTube nya,
1: nuan. Lebih dari YouTube kita berlagu dah. Anak gua ya,
3: nebak.
1: Aku nanya balas manyu balas kita ke benong live dia tu 200 lebih. Ni bagi DJ Aso kita berlagu dulu nih. Type badi out. Tiga
3: nama.
2: Nah, cie makanya.
1: Tiga nama DJ ke pemandu ya atas kita disebut ada lagi. Ia
2: berjam-jam.
6: Ngan abu nai kita.
3: Ngan abu nai.
6: Aku dah nulis.
5: Alena naib nama Mar muka dia lagi.
6: Kita tahu telepon aku ngantai Yuki jam itu. Selamat ku lagi.
1: Kucing bedau berapi nombor telefon kita. Kau aku tadi nanti DJ berlagu nadeh puyen. Laban aku nemu tiap aku berlagu sikit nombor 6.
5: Bisa punya 6 nya numu.
6: Ketika nadeh numu.
5: MA dulu kurang.
6: Bisa puyen bagarai. Dia menang mati MA.
5: Oh ya numu 1.
1: Numu mai nyagu kutai sidak tu.
6: Nai kami
2: dah belajar berapaan
6: mata gawai
2: MA sarito.
1: Aku medak dulu komen dalam sia dulu. Okey.
5: DJ MA dulu kurangnya komen ko Jim Karen.
1: Okey. Medak denya siko nya mada minta DJ Mar muka menalan mai lagu guen kan.
5: Ya.
2: Ya.
1: Okey MA au MAR.
6: DJ MA
2: bisik kan nyebut
3: tambah R
2: DJ MA tu dulu deh.
1: Lagi ya.
2: Laban ia nya di tu rumah tu ari Peter Pet tu.
6: Okey kita nampaknya ne. MA dulu kuci aku ya nya tu rumah DJ MA.
2: Lagu gawai tau.
1: Dini boleh nama Peter Pet. Nadai ke belah nama Peter Pan
6: pada. Kayaknya Peter Pan gawai tau.
2: Masih iban bom.
1: Nah ni dah.
4: Kini ke kita dah.
1: Ni dah. Siapa tu?
4: Penitia.
1: Kini ke dulu
2: lanjut. Tuai rumah kita tadi mau malu tuai rumah.
1: Bisa ke Jodat minta kita nyebut ke nombor telefon baru ke bisa ke bana ke lagu online. Okey, engkau kita. Kucing 258634 nya ya.
6: Oh, di Sibu itu 084353224. Bisa udah tulis aku ba live kita dia deh. Kita tahu medak dia.
1: Awak ba Sibu ba Siraman dah bien nombor telefon.
4: Siraman 083325436325436.
2: Iya, di Miri 085-423-634. Kuna nuk baru 423-634. Okey.
1: Okey. Telepon dia.
2: Bisik tu. Okey, kita nguji dulu hari Miri ni. Okey. Halo.
0: Halo.
2: Ya, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari.
2: Siapa tu?
0: Sabrina DJ.
2: Sabrina. Sabrina, okay. Selamat gawai.
0: Selamat gawai, DJ.
2: Jadi Sabrina, kau main lagu nama non cerita?
0: Risu yang susah belakang wai.
2: Apa? Okay.
1: Itu dia.
2: Ya, lapa ya bakenya deh Sabrina. Tujuh ni kan siapa ni?
0: Main lagu aja.
2: Kira ke praktis kena gawai tengah malam tu lagi ni, Sabrina?
0: Ya, DJ.
2: Okay, hari ni penatan untuk Sabrina?
0: Hari Taman Jelita, Bermiri.
2: Oh, teman cerita. Oh, di Miri bisik pulai gawai cerita? Nadai?
0: Nadai.
2: Nadai, kira ke Rami di Miri ni. Okay. Jadi versi kak kena nonton Sabrina ke original atau ke remix sempur kak kena nonton? Original ni.
0: Labannya?
2: Labannya bisik dua itik deh. Bisik sitik.
0: Kena orinya, Miri je.
2: Orin pun ni. Okay.
1: Orin aku tak ada baik. Kira ke berpampu dari bersungai.
2: Betana. Kira ke kena YouTuber ke bersungai tu ni, Sabrina.
1: Okay.
2: Okay, jadi kita ini dengan pengari ke Truba. Hari ngari YFM Miri. Ini main lagu Ari Suelin. Tusah Belaking Wai. Okay, dah sedia non?
0: Udah.
2: Okay, satu, dua, tiga.

0: Ya Sabrina.
1: Sama-sama DJ.
0: Oke, selamat hari gawai Ridwan.
1: Selamat hari gawai DJ. Kita ada DJ.
2: Oke. Terima kasih.
3: Sabrina.
1: Oi.
3: Jauh teman cerita hari Konti.
1: Nggak jauh.
3: Mana kit nikah baru udah lagi. Oke, bisa masa.
2: Udah pukul 2 gitu mau jam.
3: Tadi ngari kemiri lagi, ngari kore bukai.
2: Terima kasih Sabrina. Okay, di Kuching kita kali alau ngi kami 258634 nih. 082 258634.
0: Maya gawai tu pun tusah belaki ngawai ni eme.
2: Kamu kebuah dah.
0: Seminat lagu aja.
2: Awak.
3: Oh. Dia amat tergantungnya. Ai,
2: amai lebihan.
0: Okey eme belagu. Merindang kita.
2: Okey.
4: Awak eme. Nak patutnya benda tu buka
2: ke? Ni YouTube tu lagi.
4: Alasannya nyamar.
2: Agi berpeliang-peliang di YouTube kami itu.
4: Kenyak mah gaya orang lagi develop.
0: Baik.
4: Maru leh masang hari sibunya lagi. Lagu nama kau ni sebut
0: lah. Oh, lagi aku
3: habis lah.
0: Mayu atau tiga itai ternyata.
4: Nah, pasang kia mama.
0: Nama tak ada MS.
4: Ada kaitan.
2: Oi.
0: Nama lagu ni.
2: Entah.
0: Giga.
4: Di Sibu kita tahu telepon tahu kada tai meh ngagai konti kami kita. 084 benar nang laku tu. 084 353 224.
0: Ini yang mau nyipin follow.
4: Pen kau ni.
0: Padahal aku follow mada aku langsir
4: karena kita malik aku. Dah aku dah baru dia.
0: Nana mau nama mata tau. Lu ke baru lah tak follow.
2: Ya baru ada. Sudah ada MA.
0: Padahal MA. Orang komen dia. Wakti. Hari wakti payang. Alasan ku ya.
2: Alasan mu ya. Alasan mu. Hanya lagu dia. Alasan mu. Mesiban.
4: Tu sah bini ngawai ga.
0: Ya.
2: Tak
0: bisa lagunya kali ya kak.
4: Tak bisa. Tukar aja lirik nama mana.
0: Nadai.
2: Aku ngiga dulu awak nang gue. Bukannya
4: pakai. Ngiga ga. Hari pukul 12 ga sampai dia tahu. Mat kelalu pula.
2: Ya. Aku lebo lagu ketebah dia nama aku. Nang gue lagi iklan. Bukannya pendiam lagu dah. Awak?
4: Ya.
2: Kena merindang bala manyu bala kita kaki capuah sama kami. Aku muji dengan audio tu dulu. Mesti kena audio. Mesti.
4: Mak mayu alasan.
2: Okey, nanti tu sabar peminat MA. Kena gua aku dengar audio dulu. Oh.
4: Bisa ya, bisa kami dengar tu.
2: Oh, bisa. Okey.
0: Melancir dia pula. Kira-kira lagu kami.
4: Ngicak dia berlagu.
2: Anak gue kucing tak mesti telefon berbunyi. Kita nguji berada dulu.
4: Amat main.
2: Halo. Tau amat berbunyi telefon tau.
0: Amat berbunyi. Dia kan bola-bola berbunyi.
2: Ni deh. Anak kena 633 awak lah banyak kena aku masang lagu kita hari YouTube. Telefon ngagai lumur 634 belakang.
3: Bos, boleh kita minta penjelasan nama tersebut berenda atau deh?
2: Nada aku nemu nama tersebut atau deh?
3: Tada mau tere?
0: Ni, ni pagi. Mana? Penjelasan.
3: Nada siaran ulang kan?
4: Tiba minta penjelasan.
2: Nada kete deh. Nada terdengar tadi biar berbalut tali kisiat.
3: Hari
2: kita itu live tu. Mesti siaran ulang kan? Nada ini.
0: Nadanya Ben.
2: Nama sebut tadi.
4: Kanya aja, main ceritanya.
3: Kapan kita jumpa aja dengar aku tadi?
2: Nyak kaku.
0: Udah bisa ya. Kita ingat kebenaran apa ingat eh. Tajak apa kami sebuat tu ingat ada memunyi. Laban kita yang ingat nanti DJ MA ngikut lagu ya.
2: Ingat lagu. Maya lagu sebenarnya.
0: Udah MA lagi amaro kami semua station lagi main stick lagu.
2: Nyak yang telefon kita.
0: Tuai rumah dulu mesti kat dulu.
2: Telefon bunyi baru. Hello. Oh bunyi bah planet. Planet.
3: Di ni planet yang berkual.
0: Kenapa nanya semak ngau radio?
2: Ya kalau semak ngau radio nangkap frekuensi. Okay. Nak dengar awak lah. Ngai ke bala penyampai radio ke kasak hampa hati. Aku rindu kita enggak lagu hari. Jenari Najraki aku belagu kita petanda.
0: Oh, okay, yang baru seperti
2: aku kemudian okay,
5: kita penjari lo.
2: Mesti ke kasak-kasak kita dia bertanda.
0: Yeah.
2: Okay, edisi Carta Kenyalang Minggu 21 lagu hari. Jenari Najraki joget baru lanjau. Silakan. Nyaya.

0: Mama.
1: Biar aku go, Eva.
0: Itu dia.
1: Anda lagi
0: sampai pagi,
1: Eva. Sudah selesai tugas anak gua.
2: Ya, tepuk jari nih BJMA kita.
1: Settle
2: meme
1: nya baru ke rumah. Settle dah hutang.
2: Oleh-oleh merik Mekah ke tahu nanti di JMA kita tinggal ke komen kita. Mekah. Bapa Mekah.
1: Okay. Sejam 5 minit lagi.
2: Oh ya ne.
3: Engkau tu tadi pengari kau kutu on the way nan mau pukul 8 dah datang lagi. Ganti lagi ganti mako tu. Memernian jam.
1: Awak tidak ada kelaku ke baru gak lemah ya. Telefon
4: kurang lebih tu ada dalam perjalanan. Tapi nama pasar dah jam dia tu.
3: Jam dia tu amai. Tadi apa menua limbang. Menua limbang tu tadi mie tadi. Nanti ramai begitu. Berdedat mah ceritanya dia.
4: Baik ya. Teman-teman kita tadi apa mayu hake dekat kena motosikal anang celok sini celok sana. Teman-teman.
1: Awak.
3: Ya. Tuan punya.
1: Ya ke benung nanggung kota air kita aja deh ngek ke bumbus kota.
3: Ke baik penanggung pengerindu tadi.
1: Dia nemu kadang-kadang kota air ke dia kita nya baru deh kan udah kelalu lama di simpan stok belakang nya lembut baru hanya.
3: Amai.
1: Ada santu tanggung tanya perlu buas saya. Oh,
2: berarti ke Siti Dage maka sidak kembali telauknya ke jaga mana yang ke telok kita. Nanti nya kelalu lama lap keritanya mansau gitu ke betul teh drumnya. Nah, dai ke nyari. Alum Pak Mar.
1: Ya.
2: Mana ada lain kalau emang salam kereta aja flow.
3: Salam kereta.
2: Oh, okey ga. Nanti hari hangat tu kaku. Enggak nyage limpa beli kebukai deh.
1: Dengar dia Ben. Pesan dia anang kalau masuk kalau kalau hangat ke gerak ke pasau.
3: Kalau hangat.
2: Bisnis pun kita tu Halo, siapa nomor telefon?
1: Nah, lu jambatnya
2: kayak keputus.
1: Segitu
2: udah putus. Bunyi yang bunyi. Bunyi kapal tabut mansalnya. Bukannya menumbuh kapal mah. Oh, kami di tempat raja yang spianya.
4: Ya, kepakian.
2: Kepakian. Kepakiannya. Nanti nama tu 084 nandok baru ke tau nyangkanya bisa salian umur tadi deh 084-353-224 au nya ya ke, kita di Sibu.
1: Oh ya kedoran ngabang ngasai-ngasai lah pakaian dikena kita nya neh nanti nyamai ge mereng yang te kelalu seksa deh
3: au mantap nah penyanyinya tadi pesannya
1: ya, betul ngena gari kang kemang lah kita ke lelaki pun sama anang nak tancut jin kenyi semeki engkau kaki kita ini duduk pedih angkat pedih
4: nundak kena nak baju
1: nundak ko jaku mar jaga meh pengerai teluk ke kalu angat
3: teluk ya dia jaga
2: meh penyebut tu bukannya
1: bukannya mai tanya kena kapiat tancut eh
2: tak benar ya ngau awek kita leban kita bisa awek beradio kita ni ngagai kita ke benua berapi kini berpanduk kutai di dapur atau presa-presa macam tau au. Ya, aku nemu kita rendang hati, gagah hati tentang dapur kita pendaau.
1: Oh, Siti lagi lepas kita ke pulai ke menua, bala anak kita sidaknya nyupulai sampal. Ariana ucuk datai megang, sidak ke ngecas handphone, gadgetnya. Hari Siti powerpoint yang datai melimak enam itik utai ke ditumpil dia. Nyuk lalu overload ada.
3: Keluar ya, lagi.
1: Oh, enggak kangat. Pulai enggak penusah ke? Oh,
2: lebihnya. Betul. Siti dah lagi bisik galalau hari Raban Bomba. Api lama tu deh MA deh. Madah ke lepas maya musim pengerami tu. Kita berarti mega aneh ucuk kita. Leban sidak tu datai hari pasar kau kita. Ukai nyentut lepak ngau air. Ya. Kita berarti enggak sidaknya beraban main ke air deh.
1: Amai keduanya leban ke ndak kalah deh mandi bersungai.
3: Mandi bersungai aw betul.
1: Depan perahu keduanya bedak ke siku dua dah terjun ke perahu. Kenitih agak sedak ya.
2: Ya.
1: Ya. Okey. Ada di pengelantang hati Flora. Dari lengan ke belu ya. Bantu asuh yang berpeleng nanti yang berkunti.
2: Ya, reti. Mana dah tu bahagia. Gawang di lantai yang nanti senang cari tu. Tancapan cari tu. 30 hari bulan.
1: Guji. Guji, berenda aku peningat tu dulu. Oh, nyuk putus. Nadai lama ekol. Oh, tindak. Dah tu lagi.
2: Di Sibu itu nak melamak tadi. Lagu dulu ada B.
5: Baru tua lagi mah.
6: Nah, dai antai ani tiah ke ABC nya. B dulu.
5: B. Anak-anak B bukan. Baka MA jauh ke M nya.
6: Nya nang awak ya tadi tu rumah. Nang ira nya. Tau baru ni tiah ke ABC ya B.
5: Okey.
6: B mana mar?
5: B dulu ne. Udah nyar dua lagi.
6: B mana? Nak
5: bantu ABC.
6: Dah nyar B.
3: Aku bisa mengarai aku nanti kelari aja aku tahu.
2: Tetap mende doang.
5: Ana aku bisa mengarai tetap
2: di doang.
6: Alasan.
5: Bukannya apa? Sudah tiga belapan.
1: Nama lagu DB.
6: Lagu aja B.
1: Lagu aja B.
2: Saya B kengikanya. Mungkin nyok kena lebih aw. Kalau bisa. Hello, siapa baru telefon? Hello. Oh, nana moko, naranya.
1: Okay, baku cing tu mesti berapi sekejap aku.
5: Ya, nguji ke
1: belakang. Okay, hello. Oh, lagi saya dapat pelindian dia entah.
2: Okay, saya dah gitu. Aku nguji. Hello. Hello, siapa baru telefon?
7: Hello.
2: Ya, carta kenyalang. Siapa baru telefon?
7: Aku Emilia.
2: Emilia. Nah Emilia, nama Muni. Aku kumai kau putus tadi Emilia. Nama Muni nya bakal ke bisa English.
6: Putus punya mah?
2: Putusnya?
7: Hello.
2: Aku Muni ke bisa kena nya Emilia.
1: Sapam pun eh.
7: Nak clear ka?
2: Clear tang ya.
1: Bisa Muni.
2: Muni bakal ke tutusnya. Tutut.
6: Kami nak guna mana tutut ni?
7: Aku hari ni ya.
2: Hari ni ya.
1: Hari ni ya.
5: Sudah mirip.
2: Tanya meh nama lagu Emilia.
7: Driver taxi tu loko.
1: Lagu hari ni Emilia mana?
2: Dini dia. Dini ya dia.
7: Saya, orang saya.
2: Oh orang saya. Driver taxi tu loko. Bisa kita minus one tu. Tengah ada lagu. Ah?
1: Aku ingat dulu.
2: Nguji kau.
7: Okay,
2: okay. Kalau kau tu, cerita kenyalang tu Emilia.
7: Baru ya, baru join.
2: Baru ya, okay Emilia. Kini kau tu terbuka rundi yang kau tu tadi Emilia. Benar ini ya. Terima kasih solo kau.
1: Nada itu audio tu nanti kau okay.
2: Aku nguji kau. Nanti nada lagunya lagi Emilia.
7: Atingun asyik aku kok.
2: Okay, nak kuai.
3: Atingun asyik aku, kabin. Tahu. Kunci hati itu.
2: Okay, bisa tu si tanya tu Emilia. Uji, ada sedia no na?
7: Dah.
2: Okay.
3: Dah. Lagu nama apa tadi?
2: Daripada sesuluku, hari Emilia.
5: Awam eh.
2: Hari ni ya, saya ya. Ini gaya hari kita di saya di Emilia.
1: Lagi kesibuk
7: nak. Mana agak?
2: Mana nah. Okey, tok lagu Emilia dari Betesi Suluku.

0: Okay, thank you. Terima kasih Amelia.
1: Iya, mana mana nyawa Amelia tu, ma?
0: Oh, saya
1: mentas udah nyawa si dak niah ne.
2: Oh.
0: Nah,
2: saya lagi datang ke konti.
0: Ke konti lah. Oh,
2: yeah. Iya.
0: Datang ngari ke Sibu me.
1: Oh. Kamu tangkap mana dulu ne?
0: Datang ke konti miri ngari.
1: Iya.
0: Oh. Okay. Nemu ke konti Amelia kan nama laban ba radio tu. Sige, bisa tinggal mimi. Okay,
2: yeah.
0: Terima kasih
2: yeah.
0: Amelia.
3: Yeah. Okay, sama-sama.
0: Okay.
2: Tadi Sabrina tu
1: Sabrina. Iya. Yeah.
2: Semua a belakang ni.
1: Mana nyawa Amelia?
0: Brenda.
2: Udah tu lagi Brenda.
1: Flora. Margareta.
2: Ngari ke situ tadi ni.
1: Okay, si Buda, Miri Uda,
4: Brenda bedau.
0: Brenda ke? Lama tak ada ngante ke nama tu penyanyi.
4: Kurang call nama.
0: Sudah ke call.
1: Apo? Okay.
0: Ingat ko B.
1: Udah B lagi, alu D lagi. Nah, udah I alu F.
4: Domina.
1: Nanti muni domina kita.
4: Kan aw magi yang tadi nih.
1: Okay.
2: Kita baik baik aw jual nih. M A. Ebien.
1: Meteowa.
0: Meteowa. Sibona.
4: Margareta.
2: Bia. You mau nyanyi, you nyanyi ya.
1: Malah nama Bia.
2: Bia, Bia.
1: Okay, okay. Kau dah sedia kesti lagu, tapi to lagu. Kira ke lagu sih, no? Laban MA dah main lagu rancak.
2: Kaya juga, B. Dah standby lagu.
1: Mesti standby. Ngek kita ngantik lagi deh. Okay. Jadi tu hari lagu Melissa Francis sampai lagu Air Mata Berhari Gawai. Kumuji aja.
2: Sedia lo tisu tu.
1: Sedia lo tisu kita. Aku nguji dah lepas tu kira first time nguji lagu tu. Lagi mangau lo, nolong kau lagi aw. Nah, semua nolong kita.

0: hutang ku dah bayar.
1: Tepuk tangan, tepuk tangan. Eh, asal keninga.
0: Asal keninga nama
1: Malaysia Perancis.
2: Malaysia Perancis nama. Dia boleh.
1: Oh, berarti kena sinok dah.
2: Sinok kena nuan dan nimbai batisi ke ke.
0: Iya. Sinok kita nak mulai gawai. Tang nak ngacau. Beri nak ribu.
3: Kita sebut ya.
1: Oh, ada sinok sinok. Terima kasih.
0: Iya, betul. Okey, danya D, B udah D ya. Okay.
3: Domina.
1: Aku ke ni.
0: Domina.
1: Nah, dah domina ni tau.
0: Domini, Dominika ke? Oh.
1: Pengarai kau dah datai tu. Kini kita.
0: Okey, awak kaya dulu.
3: Lagu mah.
1: Bedah, bedah.
0: Bedah datai tu. Nanti ya bedah datai. Dominika dulu.
1: Aku dulu, ya.
3: Ya.
1: Kedai kedai. Lagu
2: orang lagu.
1: Lagu Michael Jackson.
2: Oh, ah. Aku nemu lagu dia lagu Gilbert Gawangnya dia.
1: Maka. Nunggu ai lagu nama ni, nunggu ai.
4: Eh, udah tahu lagi siapa tanya hukum lagi.
1: Ya, siapa? Siapa dah tahu dah dah di
0: Flora.
1: Ya, mana dah datai pengarai ku nunggu ai dulu nyanya.
0: Okey.
1: Ya. Tenda udah aku lagu ya. Ya terus lagi ni. Bukan ni.
3: Heeh.
1: Ya. Baru datang dengan jadi ni. Ambil ke naris buat dulu.
0: Ya. Sukuang ku dom.
3: Ya ke mana hatinya?
0: Kita ngalah ni ni dom.
1: Ngai ke mengecewakan bala peminat es.
0: Eh.
1: Okey, aku milih lagu tu ni. Tunggu eh. Ni tadi. Lekat mouse tu ni.
3: Mai wan apa nang gua. Lain nama ya tu ke lekat ke lalu.
1: Jadi dong. Okey, go ahead. Lagi insian tu, lagi insian.

0: Sekian, terima kasih.
1: Kira aku dah selamat ni dong.
2: Ya, terima kasih.
0: Lagu tanya.
1: Terus agak apa mekiat nuan terdom dari Limbang.
0: Okay, nengai.
1: Awak.
2: Ini pernah rekuang dong dah lagu.
0: Pernah rekuangnya nengai tu
3: sal. Kemudian ada tempat ada kena dom sal.
0: Sal, kesal. Nengai ini kamera aku sih tadi.
4: Kamera nyaw kapo. Ayo mikrofon ya nyaw.
2: Tak depan mata bisa ya betul. Terabun.
3: Bedau dom, tapi bedau suak kako.
2: Ah, udah bisa ya.
0: Udah tu. Ben.
4: Ana ngrupo dah.
0: Okay.
3: Meda jam.
0: Ya, dah.
1: Oh, Noel lah.
0: Ah, ya.
2: Noel.
0: Oh,
2: Noel. Kita itu.
0: Lebihnya pengari Miri dia tu Limbang baru.
2: Betul.
0: Baru datai
2: ke Limbang.
0: Datai hari ni dua ide. Ini dari Noel.
5: Dari Miri.
0: Dari Miri.
2: Dari Miri.
1: Oh, ke Besi kau.
0: Besi pulai ke rumah Panjai dia tadi. Besi pulai ke rumah. Sini. Lagu ni tadi bedau pilih aku lah banyak. Sidai ngasau ku lagunya. Kini kita dah.
1: Slow-slow madam.
2: Iya, belum pak.
1: Iya.
0: Pilih dia lagu Noel.
5: Sanggup aku.
0: Sanggup aku.
3: Sanggup aku. Wah se.
2: Ari Gwen.
0: Jadi, Giga dia dia lagu.
5: Ya.
0: Nombor dengan Giga. Lapan tu. Deposition kita. Dek, Giga dia tu lah.
3: Tanya sama Edom.
0: Nanti yang Giga lagu
3: Edom.
2: Taban.
3: Taban
1: Miri.
0: Taban Miri Limbang. Kita lihat Taban ya segi orang Limbang.
1: Kini ke intro lagunya Flora.
0: Flora, nama Flora.
1: Lagu Sanggup Aku nya.
4: Ingin ke bulan ko ya.
1: Ana maca ya, lu belagu, lu tiuk ke dia man.
2: Ingin ke bulan.
4: Kami tidak ada tiuk, nan mau belagu.
2: Nama sikit nama ya ke tiuk na Flora.
4: Ya.
2: Oh, no yang tori, hari miri ne. Belagu ke Limbang, sikit orang Limbang na jom.
0: Saya segi orang Limbang di Miri, sekolah di Miri ya.
1: Tenun dayo ke bangsa Iban Noel kan eh?
0: Ya bisa campur. Bangsa nama serinya Noel?
6: Kenyah.
0: Kenyah? Denya? Kenyahnya?
6: Kenyah.
0: Apa ide kenyah kah? Apa ide kenyah? Indai deh?
6: Bisaya.
0: Oh Bisaya.
2: Okay. Aku ke pulai ke Limbang.
0: Okay. Okay. Kita terus ngau Noel nih lagu Sanggup Aku.

0: Noel, né?
1: Yes, baby Noel.
2: Thank you.
3: Bra pa umur Noel?
2: Hmm? 12.
3: Oh, 12.
0: Darjah 6.
2: Iya. Darjah 6.
3: Okay, yeah. SMK lah pula kini Noel, agak di Miri.
4: SMK Semangga.
3: SMK nanti sambung belajar di mana? Miri atau Limbang?
2: Miri lah.
3: Masih di Miri.
2: Ya. Yeah.
3: Okay, terima kasih Noel.
4: Terima kasih Noel.
2: Sama-sama. Okay, sama-sama.
3: Iya.
5: Yeah. Ya tadi pengari-ari Limbang nih, jadi kira ke ada utang di Limbang kan, dah tahu nih.
4: Tahu nanti salah, leka jaku Iban sebut ya.
3: Oh. Yeah.
1: Oh. Hmm.
3: Ya kenyah bisaya neh.
4: Ya. Yeah.
3: Ya.
1: Yeah. Steady Noel lemai lagu tau, laban tau tinggi.
3: Ya. Berada di Flora.
5: Terima kasih lagi Noel.
3: Bertukar lagu Flora.
6: Nah, menghayati lagu deh.
3: Udah habis lagu, yang nama kan dia hayat lagi.
6: Nah.
3: Udah mulai Noel.
1: Oke, okay, kira ke D udah, kira ke F udah tau.
5: Terima kasih Noel.
3: Flora neh.
5: Terima kasih yang kau ini ya, selalu nganjong ya.
1: Oh. Udah sedia lagu floor ya.
4: Agak S gitu. S bukan S tiba ada S mangga.
6: S. Mangga ke S.
1: Oh S no
4: deh. Saya bisa pengari.
1: Oke,
6: selamat aku.
3: Saya pengari. Kami bisa
1: mesti lagu lagi.
3: Lagu mata deh. Oke, floor nama lagu floor.
6: Namanya S dulu.
5: Nah. Namanya yang kecil S dulu ya.
4: Ngelak ke pengari
5: ke bos. Pengari dulu.
1: Oh, okay. Yeah.
6: Tahu ke? Kita tahu.
1: Tapi mesti belagu lagi. Hello. Jaga dan nulis utai dia. Jaga.
5: Alu isi isiin perlu
1: nulis. Nulis utai dia.
6: Nulis nama.
4: Sahabat kita.
3: Orang baru tu Ben.
4: Tak. Bapak kali selamat tengari bos. Terima kasih lah datai baru kakek Kunti.
7: Ya, selamat tengah hari.
3: Yuna ingat aku, siapa nama ni?
7: Romeo atau Romeo?
3: Oh, Romeo.
6: Romeo.
1: Dom Romeo. No.
3: Badi ni kawai dom Romeo.
7: Maru patas ngkelili.
3: Oh, di ngkelili dah nai.
1: Ya,
3: ya. Oh, steady.
7: Mau panjai entua aku lah.
3: Adik,
4: rumah. Rumah Nancy. Ya. Maru atas.
7: Betul.
3: Okay. Lagu nama baik Sarita?
7: Sarita aku akan ambil lagu Kampung Le Persiban lah.
3: Yes, Kampung Le.
7: Laman kita dalam lagi kak gawai itu pari dah.
1: Tengah malam tu minyak letih.
7: Ya.
3: Ya.
4: Okay, angkat terus.
3: Bah, lo tu angkat bertanda ya?
1: Enggak.
4: Tahu.
1: Kira ibin ngau bertanda.
3: Dia dah mulai kedua dua asal dia asal berdiri ke. Asal dia mulai dia
6: menjauh orang.
4: Okay.
3: Tu dua tiga.
7: Okay, satu dua tiga.

0: Okey, terima kasih ngagai. Romeo.
1: Okey, I love you pengabdi hati ke kia. Yeah. I love you very bugger. Terima kasih Romeo.
2: Sama-sama.
1: Udah terpulang ke rumah panjang ni.
2: Awalnya aku salah di itu ni dah.
1: Awal. Si gaya ya.
0: Bos Romeo, cukup berdaya.
2: Bos Romeo, ayo selamat untuk gawai kita semua.
1: Ya.
2: Pingkaping Wife FM Iban dah ini Sarawak ya. Selamat gawai kini semua. Kita kosong-kosong kan bala kireng ya, abah daruh, abah baji. Jadi selamat tanu gawai untuk kita semua.
0: Tujuh ke bos MA.
2: Tujuh ke bos MA, DJ MA Kucing semua. Wala DJ lah, wala peningat wife M Iban mega. Terima kasih ngaji kita semua support CK kita ya.
1: Iya. Okay. Adep sama ada.
2: Adep sama adep.
1: Terima kasih Romeo.
3: Terima kasih Romeo.
2: Ya.
1: Andu gawai ke?
2: Ya. Selamat andu gawai.
3: Selamat andu gawai. Okay.
0: Menantu tu rumah tu. Menantu tu rumah Nancy Marup atas sengkeli.
1: Okay ne.
3: Apo?
2: Ya, ingat ke tadi? Kak Mada. Selamat hari gawai nuju ngagai Marup atas lah. Bang Kelili dia. Pegai untuk aku lah. Bang Kelili dia.
0: Dah tak terbuat. Nah bos.
1: Au, nyangkong berami lagi Romeo.
3: Au. Tau udah rantai orang ya. Udah tau lagi temu orang pula ya.
1: Iya.
0: Basok korang lagi.
3: Au.
1: Oke. Siapa lagi?
0: Oke. Iben meh bedau deh. Dah lagi hidung dulu. Au.
4: Ya lagi floor dulu.
1: Lagi bisa 24
3: hari lagi. Agak telefon kita enggak bisa lagi flow. Nama kedena lama 084-353-224. Iya. Au 084-353-224. Nya harus telefon kita enti betau. Lagu dulu me Flora udah tau lagi ne ME.
1: Iya.
3: Kita
4: sabar flow lagu. Tapi nama de flow. Lagu gawai de flow.
5: Nak ada gawai tu. Nak lagu gawai boleh kini?
3: Boleh. Telefon tak flow. Uji nyambut kangen.
5: Sawut dulu mah. Sawut dulu mah.
3: Okay. Hello, siapa baru telefon?
6: Oh. Ini mah.
3: Selamat tengah hari. Siapa tu? Cata kenyalang kita dia tahu.
6: Selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai. Kak belagu siapa tu?
1: Agustin tu?
6: Yuda.
1: Oh, Yuda.
3: Nama lagu gawai. Nama lagu cata kenyalang sari tu Yuda.
6: Kerana ke BC ketika nama tu BC Free. Pulai nak ya, walau dah pulai kemarin.
3: Uli ya, ni tiada duit kita.
7: Ni tiada duit malam
6: tu. Duit tu.
3: Sama mai kita ngari ke Flora atau ne Flora?
5: Oh ya, ngari ke Bintulu.
3: Nama lagu Judat.
6: Manggai Kati.
3: Manggai Kati.
1: Nah. Manggai dah.
3: Amat ini Manggai Judat.
1: Manggai pas belapak.
3: Mangga kati you sentro now.
6: Okay.
3: Aw, anak gua ngantai dulu lah, berandau lah kita flow ngah.
1: Nah.
5: Hari ni tadi Jordan.
6: Hari sibuk.
5: Hari ni tadi. Oh, hari sibuk.
7: Hari sibuk. Kira ngari ke Bintulu meto ne.
0: Hari.
5: Ya. Hari ke Bintulu. Patut miri.
7: Tidak ada salah.
5: Sudah habis.
7: Tidak ada salah.
6: Nama rekom tetap bisa subscribe. Kadang tahu
7: tu.
3: Ada yang mulia. Kalau bedau tu Judat.
7: Ngeruh.
3: Kalau bedau tu tarik di dulu dia.
6: Amai.
3: Rekan ke dulu.
7: Hiruk air dulu.
3: Udah ke tu Judat. Ngai ke lama now. Udah. Okey. Okey. Serah ke Judat dia tu.

0: Oke, terima kasih Judan.
1: Musik dari mana?
0: Pak, ya, nadanya ambil yang mana?
2: Aw,
3: nak kanya aja.
1: Mendampun di jeplo.
0: Nadai mana?
3: Asal nak kepisah kan?
2: Mana? Tanya awalnya di dengar radio lah terang. Mana?
3: Iya,
4: terang.
2: Tidak tahu. Kuti mana lagi suaranya?
1: Aw, biji mah udah nyari juri ku lagunya. In if nya terus aja biji
2: Okay, semina terang jadi di ngabar radio nyawa juga datang udah nego ati Flora.
4: Iya.
3: Nego kota.
2: Agar si talia lau kita berbunyi nadai. Kucing tu baru berapi nguji beranda sudah. Okay, nyaya. Hello. Hello.
5: Hello. Hello.
2: Rida
5: Esko.
2: Oh, Rida.
5: Rida
2: Esko. Minggunya kemarin mesti telefon Rida nadai.
5: Ha?
2: Minggunya tadi mesti telefon nadai. Nadai kucing
5: telefon minggunya tadi.
2: Nadai minggunya nadai. Okay, takas minggu tahu ya.
5: Ha.
2: Apa lagu nama cerita Rida?
5: Ulih kau main lagunya baru sini, lagu pengrindu nanti penyangkainya.
2: Ulih. Pengrindu nanti penyangkai nih.
5: Nanti dah nanti aku giga sila.
2: Okey, nuan giga. Lirik dia aku giga bak TV kita itu sekejap.
5: Okey.
2: Giga.
4: Kira yang ngari ke kucing ah?
5: Ngari ke kucing, ngari kucing khusus malahan tu. Aku tu tadi rindu aku juga orang bermain penyanyi kayak kenggiak lemon satu ke nyimu aku raja bukulnya kita.
4: Terima kasih halaman sudah sesukun sike.
5: Ya maka aku selalu berlagu bak dia ini di ini aku rasa romad aku bisa aja ngangau aku berlagu aku tu menjadi pembuka tirai orang.
2: Apa
5: ni tu anda penyangkai nak?
2: Ya, bisa. Ya. Okay, dah standby.
5: Kira udah lah.
2: Okay, nyak ya. Sekedar bau, ya gila loading. Nyak ya.
5: Richard George.
2: Okay, ya, lagu Richard George. Pengenduk nada penyangkai, bergulenggau pengari kami, Hari Kucing, Rida.
5: Kira udah.

0: Terima kasih Rida.
1: Yep.
0: Oh, sebagai kawan yang genuan di Kota Semarahan dia.
1: Sudah sama belajar sama di kawan yang genuan, okey.
0: Okey, terima kasih.
1: Bye.
0: Iya, nyanya pemikir kita kawan Rudi ya. Carta kenyalang sari tu nih.
2: Menanya Warida
0: tu. Rida. Selalu bertemu ya Pak Kota Semarahan dia. Sikit selalu dekat orang belagu baru mah ke manyu asapnya dah.
3: Segala konti ya, Pak.
0: Oh iya, ngangau konti, numpang aku, tahu kan numpang aku lah, depan kereta aku. Enggak jadi gengesan mencuri hari Semarahan.
4: Anda rindang kita bisa sebuat udah belagu.
0: Siapa deh?
4: Siapa udah belagu tadi?
0: Oh amai, ya ke nya. Anunya deh, nama ya. Ujo mulai kundangnya tadi dah. Ada ingat?
4: Ya.
0: Pada mai Ben. Ya kepada belagu pada mai ada ingat kok.
3: Ngerbai temu pagi.
4: Ada sih ingat.
0: Awah.
4: Ya kira ingat ringnya ya punya.
0: Udah kan ada ya. Ada sih guys tidak. Ada mai.
2: Ya.
3: Flora.
0: Amai. Nduk Flora berapa lagu baru ingat ke nama ya.
3: Flora.
4: Awak Maya aku pun ni baru ingat ke nama ya.
2: Nduk Flora.
4: Iya, tapi cari semua.
2: Sempat cari. Iya, sempat. Boleh,
4: still lagu.
2: Still lagu.
0: Boleh. Lalu kelu siang punya lagi.
2: Still lagu. Awak dua.
4: Still jangan tak mayo. Ila bago baru.
5: Oh my god, 100 itu lagu tadi.
2: Oh, nanang
5: sitiknya.
4: Bagi. Lagi minta bayar lagi dah.
0: Udah tinggal 3 menit berani nya buatnya dom.
4: Au au. Sing gaya flow aja.
0: Mana lagu flow?
5: Iya, to lagu ya.
2: Ya lagu ya.
5: Kemayang.
0: Linda ne.
5: Iya.
0: Eba.
4: Gasap loh.

0: dah banyak. Dah cukup jam.
1: Agi kau bertanda lu habis lagu. Agi kau. Linda.
2: Apa pun nyanyinya. Mea flow.
3: Untuk nyanyinya lah Linda.
4: Linda tadi bos.
1: Lagu Linda nya.
2: Ri Linda.
1: Nama dia bian Linda tadi. Ia dengar cerita kenyalang. Tak manu slow. Jangan manu tetap ya. Tak lagu Flora. Ia tanya anda tak manu.
2: Selamat malam. Tidak malam tu tadi. Out.
1: Okay.
2: Minggu baru ke mau.
3: Ini lah tagih hutang ke.
1: Minggu baru. Oh, pagilah uli.
0: Pagilah.
1: Oh, tim yang sama pagilah deh.
2: Tim sama bila. Yeah.
1: Okay lah, mari sama kau okay, kita sebuat nih. Kira seminggu lebih lagi. Udah tu lagi 34 seranyawa nemban pada dari kami di Bandar Kuching.
2: Awak. Siapa temu IM eh?
1: Tu lagi bukanlah engkau yang berbahagia bekas sapit premier kita Kepala Menteri sebab sudah ditampik ke poster lagi kita semua berarti kena dua tusun Sarita tusun ke Terubah pagilah tusun kedua awak kira ke ngelengkap ke program sikit kita dengar lagu tu segelas air lagu gawai Ruby KL bye-bye semua
0: bye-bye
1: lagi lagu baru nak lapangkan jadi ke B-Mix kita untuk 34 Seranyawa bye-bye okay,
4: bye.

0: segulai segalai gawai FM ba program 34 Seranyawa nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music penglandia jari nyarang buup mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mai ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun dan yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sebenarnya kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia datuk tinggi aku dekat ngelansak mimet penerang pasal pemesai kena baik kita sehari itu ianya bahagia datuk tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia datuk tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuk tersebut aku nanti ku nyebut sebab aku nyebut nama ya takkan tak mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang ke tersebut kita yang bahagia datuk tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia datuk tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayu lagi portfolio bukai ke pegawai nuan yang berbahagia datuk tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia datuk tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia datuk tinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ia berbagai tu tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu dan sebut kita siku tuai reban bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbagai datuk tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di menua kita di Sarawak jadi pengeransi yang berbagai datuk tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation taka DCF hanya setiap hari mega pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia datuk tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia datuk tinggi mega siko orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi buat tahun 1976 reban bagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sagra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sagra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah sarito yang berbahagia dan tertinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sarito. Ku tu kak nanya nuan yang berbahagia dan tertinggi. Lama pengawal gawai kita itu mayu dikait ke kita ngau pengawal kita bukmai pun kita kengin tu gawai supa. Jadi ba penemu ke dia tak pengingat nuan ni berbahagia dan tertinggi. Nama cara orang tuai mayanya ngatur berundi yang ngiri yang bala nabiya orang ke dia berumah panjai lebos tidak ya ke kak ngadu ke pengawak bumai ba siti-siti tawan boleh nuan kusi ke ngau bala kita yang tertinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku tu penatai rumah panjai tanah kena bumai buat rumah panjai kami ada tanah payok nyalai tak kesebut aku tu nyak pengawak buat rumah panjai kaya beridup buat bumai tanah bukit sebutlah jokok reputih shifting cultivation tuai kita iban dulu semua leban sidak nak dai kelenda. Mayo benar nak nemu nulis. Lalu harinya sidak nampung penemu tuai-tuai dulu suba. Leban hari pemujur tuai-tuai kelama. Sidak ke bumai. Uliah nyangga semua ke guna diri sebilik ba sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun. Nyalai aku bertanya ke orang tuai bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak apai dak iyo ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tuai ya ke tampo sedak sedak madah apin bumai orang ketuai ukunya berguna ke cara pejalai bintang di langit dia. Dua itik bintang kira kena balok kita iban bumai. Bintang banyak ke sedak? Bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates. P-L-A-E-E-D-E-S. Lalu sitik bangsa bintang, bintang tiga. Selalu balok iban berguna ke bintang tiga ke cuan sidak ke leban bintang ti sidak nak cuan bintang tiga selalu pemujur bumai bertahun mujur lagi hari sidak ke cuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebih banyak subuh kaya nyebut tayai tu nadai bisi jamban nadai bisi agu semua nama otai pencut ke ketajuk ke pagi hari dia mah oh, kemik birok dia bertanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kian ke medak gaya bintang di langit ya ke depin praktik sedia bintang banyak ke bintang tiga. Bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada nama ya baru tumbuh batisi langit yang kena nyak tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang baru tumbuh dainya leban hara tuai nak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu berurut kita ke artinya hari ke nikik retisi langit berkenya pergi landai jari itu artinya nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke berkenya tumpak cuma berurut terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngagai kebuang langit kudanya mensang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang piak ke temerneng yang nak cak gundai buat buat pegawuk tu yang tak cak buat gundai kita ingat tak cak gundai ke retinya kita ingat nak kan nak dah nar yang datai buat kebun langit yang kumaira tanggal ketapu ketapu tu selapuk kita yang kadah kenyak tu lula buah nak tanggal ketapu tai tanda ya tanda ti bintang tiga udah ya apa

kita inugal. Hari kita inugal, ngagai ngetau, abe ngetau. Bumai padi bukit lima bulan. Ti orang ke bumai padi payo. Hari ngagau anak samai, ngagai ngetau, 7 bulan. Awak jempat lagi. Bok bukit. Leko, ngagai leko. Hari leko, padi bukit ke Tugal jadi benih. Apa terus bawa lubang Tugal ngagai mansau dia ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari Mayo kira bulan 5 bulan kita iban rengkam anggul dan nya lunugal nama bintang banyak bintang 3 nya ngelui dari kebun langit. Nyo kita nyo tangga ketapu nyo tupi kita lah buah mah tangga ketapu ketapu tu tupi dah leko padi bo lubang Tugal ngai tumbuh magang disebut mayo leko padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayo tumbuh bo leko Tugal nyo ke semua batang padi nyo kurang. Dari batang padi kurang, kurang ke buah. Nyok alai. Iban bercuan ke pejalai bintang. Hari penyiru. Dia lebuah sedak pin lepun ke umai. Berengkah manggul. Hanya pengap gawai batu. Pengap gawai batu. Hanya kita ke berengkah manggul. Dah pengap gawai batu. Udah padinya tumbuh. Kira sejengkal tupai tu. Sejengkal tumbai, tupai. Tupai nak ketik. Sejengkal tupai hari tu ngagainya. Sejengkal tupai ni padi. Nyak lalu pengap. Kena ngintu padi. Orang keliak apa ya. Ejak pengap. Memali umai. Udahnya. Semua tu hari penyiruk magang. Siti ke pengap. Nyo mata padi, nyo kok mansau, berengkah kok ngetau, nyo sitik ke pengap, nyo begawai, gawai batu, gawai maliumai, gawai mata padi, 3 rengat nyo, penyiruk lebih banyak yo dalam kandang nanam padi bukit, nyo penyiruk ratuai, lalu rinyo penelbok sedap pengalaman nyo kenyo, ya. Padi keuliahnya lalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekanya menyuh tengah caw leka padinya tidak semua boleh tumbuh nawang lalu ti padinya sudah tumbuh lah datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau luah padi ngandung pangau tau ngacau. Semua tahu kena nyak pengalaman sih dah deh. Erti jauh kita iban bisi penemu kemara astrologi, astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Nyak cara interpretasi iban beban ada kelindo, bercuan ke pejalai bintang ada langit ke pedok sih dah. Nyak mana penemu dikenal. Ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyale nyak meh platform sida dan obu mai udah nyak ketempuang sampai ngai maya keng itu gawai nyale disebut gawai daya tu gawai kena temerit terima kasih leban penghidup kita ke ulah setahun nyak penyampau padi cukup kedempok kita sepanjang tahun ke datai. Nyak like ceritanya bisip sangkut paut ngau cara ti semua kita mayo nyak mayo kita nade clean dah mayo kita apin tau nulis tau maco nyak meh cara de kena agi cara penemu tuai meh penemu agi baru mah panjai nyau dah nyak ngelalo semua tanya ari calculation semua macam nyok pengawal sains nyok pengawal

0: Hai tadi
1: ya apa kerindu mana terima kasih ke nama tu tak kira kunci kerana lebih kira ban biak baru yang berbagai datu tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul betul lu tanya nama tu dipelajar kesedak dia tu lepas sudah mayu bala kita itu nak nemu kati cara mayanya
0: lalu bisik kawal ngamain kita iban nama padi dengan uang perengkah iban main kasih yang ke Melayu berpangkok artinya lebih berpangkok kena mecah kandung padi awak ke padi kandung sama serta terberak padi serta kandung awak ke jarang teko ngacau ti tai nya mimet padi tengah nuang ditu dia nya bertambah-tambah ke nya mayo tai tau ngacau nya yo serta dan dia tai tau ngacau nya mayo nama yang lain tanya nyala pepai bak balat rusak nyak maya iban berpangkok
1: main pangkok
0: main berpangkok lain dah bisi lalu pia main pangkok hati cara banyak guna ketali ni maya ngulih ke utainya kaluang ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok si maya ti maya bulan salah datang temeran, kulit temeran yang lekat. Tiap maya bulan kena, kita ngambil kulit kaluangnya nyamai, nyamai titik. Semua kita ingat bisa kumai orang correlations of the movement of the atmospheric yang namanya astronomical happening in the sky. Ni maya bulan, bulan mansang, bulan penama, bulan kembung, lalu bulan surut. Habis ni maya, banyak pelajar ketiban. Ni maya, kena agak tali ragak, ngulih ke tali temeran yang banyak dia kupak. Lalu bisik ke maya, guna ke kayu, guna ke buluh. Kakak ke legar, ni maya ngambil bulu, ngambil kayu, kena awak kena bubuak. Nah, bisi kalender, kena lemai, ti lemai hari tu kalender iban tu. Lemai hari nama bulan tumbuh, bulan pin tumbuh. Tumbuh ya petang hari pin si bulan. Nak lama adanya lalu pansut bulan, dah petang ni. Nyak kumaira keleman keli. Au keleman keli terubah ya lindu tiang dulu. Lindu tiang hari terubah dan nyak keleman keli. Keleman keli nyak maya ti kita nginti. Boleh nak keli. Maya keli ke pansut raja nak makai. Boleh nak kita nginti. Dan nyak keleman bubuk. Keleman bubuk. Cuba maya keleman bubuk maya tu bulan mukanya semua tai ambil kita ti payan kayu kena ambil kita bubuak. Nak memangnya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Banyak guna. Nyalai bisi namanya dia tu kan kita berarti kita merik baja. Ti maya lawan kayunya nyilui ke kita baru tumbuh kadang-kadang kau kadang-kadang ai tapi pengalaman orang kena nanam lada nemu nak sidak ke ni maya merik baja tidak mendak gaya kentuk lada penuai daun kena penemunya nak boleh laban kita the practical farmer is the expert on the ground nyala penemu tuai ban maya nak bisi principle to be adhered to ke guna ke dia tu ni alai dia tu pansiak bala saintis kati alai tu kenyak kati alai tu kenyak tu maya bulan kati alai tu kenyak tu maya bulan kati tu kenyak ni alai ke bisi penemu sains astronomi astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees within the shrub within the plant semuanya bisi penemu kita iban penemu asal dia
1: nya semina oleh dipelajar kari penlebak ngutai ke dia sai kesedahnya
0: dah penemu tuai Pinumutuay na uli. Dado na pinumutuay ke tampuang kita. Minak ke dito. Aku pun mahu saya, nanti cara kita berarti ke, tak ke nyadi hari observation, tak ke pedok belum tua iban mayanya subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening?
1: Okay, karena kebenarannya datuk tinggi, uliah dikenak balan banyak kita berarti ke gaya penghidup kita maya harinya. Berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nadai nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngemuan pemandai.
0: Tak jawab pas sidak zaman. Tapi sekolah nadai ne pemu sekolah tak sidak nabi sih penglandik. Banyak oleh pelajar daripada kaki ini sidak
1: ke lalu ditampuang.
0: Lebok.
1: Saga aku nanti bisi cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak jalan lagi ni kita mainnya sebab nyonya kali tu agak randau gawai itu tutup tinggi lah. Laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai. Okay, sebenarnya gawai dayak kan itu kita mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak kemayar itu jengkau mak kumpu pun mayuh gawai ke tidak ada temu kita tang bisik di kerja akini kita jeman keliar. Yang kan oleh kursi kita.
0: Semua gawai itu berpun dari penyiru. Masih akan itu gawai leban bok sidak banyak hari kenyap mimpi hari asai pada ratuai leban hari penyiru sidak lentang bok sidak sidak ngedu ke gawai dan leban gawai itu tidak boleh kerja siku leban gawai itu berguna ke tip bawa rumah panjai, gawai besar begitu. Mesti berunding kalau semua sekayuk rumah. Nyaklah ya. Nama bisik, kau merambu gawai, nak tahu nak bawum dulu. Ke gawai besar, kau kau gawai itu kena. Nak bawa guna ke, yang dia ke pemakai, yang dia ke tupi, ke jelu, ke lawak kena. Mesti nak kurang dari 2 tahun, anggur. Awak kena dia kena. Maya dulu subak lah. Lalu tiga wai mit naik buah belanggur. Lalu lama dari kerja. Gawai tu maya 7 bisik gawai buat pengarap tu ban bisiknya gawai burung, gawai kenyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkong tiang. Nak semua berpangai buat penyeru. Tak kau tusu aku leban tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilik. Ngadu ke gawai tajau 2 kali. 2 kali gawai tajau. 3 kali gawai hantu. 2 kali gawai burung. Tengok. Dah ada kerja buat tubuh aku mau kami sebilik ya. Laban bertanya hari dunia tuai kena aku semangat semua gawai jadi intunya bisik nak saya buat kami sebilik ya. Jangka aku laban apin ke gawai cukup tanya ngagai bala ratuai kati cara ratuai bergawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita. Artinya kita beripang kalau gaya penemu orang tua. Gaya ke, tidak sebarang kita ke gawai, tegal ke gawai. Kita nak cukup atur. Taruh ke dipintok kita, nolong bekanya. Buat jaku tua. Nak cukup atur ni, taruh ke ngabang. Jangan nak ngabang ni, bisa boleh nolong ngeberkat. Dia ke simpul macam aku pandak lah. Jadi kita cukup atur buat mengawai siapa ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyandiok sidak kati pekat kita dengan rumah. Semua tanya di rumah bersetuju ke bukanya mana bisik nak bersetuju bukanya main nyadi kita ngelaban atur rumah. mainnya dia tak berkeras diri, nak tahu nak ngalah ke diri ke kita. Napa kita nak makai sempekat rumah. Kalau bisik benar ti gawai. Lalu pantang larang lebih banyak pegawai yang bisik. Pantang larang. Lawan protokol bisik. Ti gawai burung. Gawai burung yang ketanjuk gawai burung penuh. Peraniri ketiang di tanjuk. Cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua taruh ke datai ngangau ke orang pangau lalu pihak ngangau ke lang sengalang burung mayomnya pengawak ripiah bisa bergenang putih beliung berketebuang dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua adat tuai berkenyak yang adu kenyak lalu gawai tak jauh pepiak kita jauh tu mempengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tu ai dulu subuh kurang-kurang tujuh yang pergi di din tulis kita jauh baik pula kita jauh tu bisik nama pemesai nama ya bisik alas bisik menaga bisik rusak bisik guci nak semua ni tiah ke pangkat kenyak. Jadi lebih banyak orang pegawai mesti ambil lembang nimang nimang lalu berguna ke orang induk masuk tajau minyak tajau lalu berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau maksud kari bilik keluai udah pegawai nemok ke tajau udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak guna ke orang kenang bisik si tanda dah bisik tai bilik si dah nak dah bisik membuat tak jauh si tanda nyok ke dambi orang ke patut ngambil tak jauh lalu mai tak jauh mulai tak jauh ke bilik semuanya bisik lembang pepiak kan jadi lebih mayo orang mengap mayo ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap nama ketua nama ketua banyak ripih lah rindu kita ni kalau lepas nak orang tua punya cara sudah nyebut mau jakup berkurung main sidak kayak ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rindu dan ingau kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam walau bukai pun sama kenyak ngabang orang ketua yang lebih lagi kenyak rindu ni ingau ke bergawai burung kenyak ke si nyayat babi babi nyak ada sugu semua meripiah lah gawai mansau gawain tu yang cukup mesti ke bersedia ke ngau nak ke uliah awak ke semua atur pengawak ke ngintu bala kaban belayar nak kini ke dan adanya ke sedak lentang din lentang lepas sedak mansang ngabang ngabas bilik ke tinggal sedak kati cara bala kaban belayar ke hidup ngintu nyambut sedak luk kati bunyi timal mambang walau mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah merik berkat kenyak ke rindu kita ni ngau semuanya mayu mayu wanar hari ripih gaya penyiau sudah kemati kalau mayu sudah kehidup lalu cara orang ke nampung buat bilik ke di tampung sidak ke ke depan ke orang ketua dulu subuhnya ke cara sidak ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat buat timang memambang lalu ngau banyak mah ke rindu kita dengar jadi gawai main ripiah tu gawai tu bukannya ti ia ke mati adat dia mati tu masai Rebuh ada perantau. Kati cara nganyam, orang nganyam. Adu ke garung, orang gak sebayan ke orang. Berapa tunjang. Mm-hmm. Nak semuanya nitih keripih adat mati. Mm-hmm. Nak berapa? Mayuat dari protokol ni kita iban. Jadi protokol tu tidak tahu datang tengkebang ke kita eh. Mesti nitih ke atur tikas adat tuai lebih mayang itu mati pada tuai-tuai ke dulu.
1: Aku rindu dengan wan nusui ripih gawai itu yang bawa kena tu pergi. Lebih mayuh kita itu tadi nanti penelba lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya dari kot tua bak siti buat ini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari ini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di pedang lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati bak rundian man ibu agak tetap tinggi
0: tu mana hari penyeru ke hari penyeru kita mesti mansiak nama kebuah kita pegawai. Siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai. Kita belajar pegawai. Itu ke cerita tuai. Kena ya ke dengar ke mau tisir cerita ke dia dengar bala hari betulnya. Kena berpengai bahawa padah raja durung ke ramanya. Ya kemayu ngatur meri ajar pegawai tu, pegawai tu, pegawai tu. Nak ke orang tua mampu penemu ke tampuan kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kerudi tau kena kita kau ngadu ke masuk ya oleh peda layak bak baru tu ketuk ti adu ke dokumentari dokumentari banyak kena video banyak kena ke filem barang cara meh ngau cara ke dia tu mana tapi jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut ke archive tu guna laban tindak the record kita punya ke orang ketua ilmu pasal gawai yang not the record nadai tak kena lekat ke penemu ya dah yang ninggal kena penemu lalu nyau tidak lekat ke banyak ditulis banyak nge-video, nge-gambar apa kena tengah lekatnya mana banyak ke archiving ke jakut ke dia tu mana penemu ke nyak ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke dudi lah tak itu nyamai oleh kita adu ke reference lalu TBC orang datai bertanya adu ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke rekod kami tu mega ya kita boleh mandang kenyak ke

0: ba pengrami gawai ke dintu kita itu boleh ndak pengrami gawai ke tersebut nanya tadi jadi ke pemun kita narin orang datai nemuai ngagai benua kita atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengrami gawai menyu kenuan tadi ndak boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai nah. Kita nyu narit pengabang datai sidai berarti kenya kati kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
1: Boleh ada kerja, pernah waktu besar, ya berguna ke suku yang ada semua tuai. Semua tuai, maya dia tu berguna ke tuai politik, berana umur antara sidak, bersetuju rundi yang kemadu kenyak, maya ke Tegal, Raban tu ke ngadu ketuk sekedak nak bersetuju nya pula ngagai tidak nak udah berkongsi ke penemu Siti. Jadi berguna ke iri yang tuai sebut bala ke magai politiknya mana hati sedak bersetuju magai pengawak tu mana hanya nyamai di suku ti nak kat siku dua ngerja ke nya tak nempuak-nempuak berkenyak ke ya engkau ke kita nak tulis ke suku ngari Mesia Mayu kan hari cara kita kau hidup ke kena ingat punya mau tu mana bayar dah kerja kita siku tapi kalau buka yang IQ ruah bukanya ti kita madah ke mau waktu guna benar tajak apa kalau buka yang IQ ruah waktu guna biar kita tempu ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ke kerja kita yang nak beri pangga penemu tuai au
0: dinya Siti hari utai ke patut di pandang kita lah ya bro ya bagai satu tinggi gay orang Mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dentu raban bangsa kita
1: lepas ti ulih ga lepas kita bisi museum balo ke museum ke bekal itu kita bisi Borneo Cultures Museum. Enyak reti ya, semua macam adat asal main ngau kenyok di Borneo tu bisi ndur oleh kita mengkah ba museumnya berguna ke orang ke gawak ba museumnya sidanya bisi pengelandia bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayuh teulia tip nemu sidak rapas minat ke mumpul hari Siti masyarakat lalu ke buka indah kenyaknya ke timpang ya
0: jadi nya guna ke kerja sama agak hari
1: nyalai ke medak mana kenyak ke hari kita medak bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana tak ada kerja engkau nak udah siliak ada kerja Siti-Siti organization menggunakan ke tangkir ya sama tangkir sama bertolong sama bersawup.
0: Kita berarti ke Ibrahim itu tinggi orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu gau main-main asal kita kebukai mah Datuk Petinggi ni kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi ngena serakup kini ngena cara kita ke berpekit kini kati daripada nuan Datuk Petinggi
1: tujuhnya mana aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpekit ngadu ke Batu Lintang Teachers College ya IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pekit tidak nembiak sekolah berbiau berbiau tapi sih kalau orang ajar ngai ke lekau biau nyak terlalu tinggi ngau kurang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia nyak kita mesti nan ke tak kada kerja sida ngatur yang mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiriang batin nak diri yang kena nyampi dau ke kita ada
0: betul dia ketika bisa dikemasang kurnya ada tinggi udah kita ke ngatur pak
1: lebih banyaknya berpanggai ngasapo ke balo hari sekolah lepas itu ya aku ketiban dajar sekolah primary sekolah secondary ngagai sampai ngagai IPG di Rejang din lalu bisi kohot ba UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak rindu aku medak ke apa bila saya dah lecturer ke dia bisik pengelindu banyak tentang tubuh pin cukup daripada aku ke guna ke banyak guna ke mayu lagi research mayu tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayu dua aku lebih agak ada seratu mayu mayu handa bala lembang mayu ngerekod sida mayu sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pia lalu ngau ke fotografi mayu agak gambar still lalu ngau bawa analog video kedai tu di transfer ke ngagai ke digital digital, digital storage bisik ke main asal walau lemambang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemuai ngagai ke rumah aku ke bisik disimpan ke personal collection ke ngak mah kena aku merindang minda diri kena ingat ke lepan walau lemambang ke ngau bertemu dulu subak yang mayu masih dah, dah ada lagi banyak ke rebak baru tu nyo kurang sekurang mayu leban perintah dan meri peluang hari cultural symposium berengkah di tahun 1988 berengkah di Kapit berengkah di Kapit kami sedar Datuk Tinggi dan Sri Linggi yang Datuk Celestin Ujang lo tu itu ai sedar Datuk Ahmad Douglas Ugah semua ngau ngadu ke Dr. Stephen Uding ngau ngadu ke culture symposium ada kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua manang semua manang hari Sarawak merikut pengawak manang pelian semua macam maik semua perengkau sedar lupung gergum semuanya datai mayam lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik bala datang dari Muno dari Batang Kanyau hari ini dari Kelimantan Barat dari Nama Sadap bisik sedap pangkat temunggung datang nemuai kalau bisik induk sikuk dan ambil ke mendiak pepantun hanya bidang nama tengok ada baik ke Bentulu like cross nama ke kita ngerikut cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu dan yang closing agar rumah Datuk Sri Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Rundi di Sekutan di sebawah yang hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community yang uliah bergigak keti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut simpan dari segi budaya adat asal jaku mayu hama ya bisik nanya ada kerja lebih banyaknya di dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang ban hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisa ditampung seminar seperti cara tangkir yang nak tahu the kerembaik kita yang dia tahu lah kan
0: saya aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya dia lalu dia ditampung untuk ke dia tu punya tu tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engkau nama tu sekedar budaya kita simposium kerana kita itu dulu terus dipajak kita ngambil ke mayuh lagi rebat biak baru itu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop
1: kemana. Nah, aku ingat ke dua perkara ke besar tiga tiga perkara besar nerti ke dek ingat ke aku banyak berpengaruh ketiban lalu Siti buat menokayan lah. Siti maknanya perkara ke ngambil rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers mau Iban Trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Melaya buat Million Emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut sidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dia Datuk Tayyip Kepala Menteri ngasuh aku madu ke jadi hari tu aku berlatuh dengan majlis adat dan istiadat Datuk Nili pas semua tu itu ayah kita Iban bernambau Tan Sri Linggi Datuk Ujang Tan Sri Datuk Celestine Ujang Datuk Kanyan Datuk Jimbun semua Datuk Marugah Datuk Sri Rundi Kati Caro Kati Ngadu Laban ambil rangkap bangkai sedaya yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampayok kenyok entah bersuju ambil rangkap bangkai sedok tu baik pula kita deh awak ke kubur ke bawah heroes grave bawah ke makan pahlawan ada kucing di tu aku pun kenyok pin pemansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat Teban bawa pantang larang kati cara kita ambil bangkai ku dah ada kubur punya kubut neng kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisa tuai ambil awak kendak neng pina awak ke semua pengawak ke maik sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu mengimbai Sarawak Club dia di Siti nomor dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau. Bukit Sibau untuk tinggi tayub ada ke berguna lepas penglima rentap Siti dari freedom fighters kita masyarakat kita Iban kemudian lagi ya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu kalau lumbung rangkah bang, tulang bukannya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai makanya tertempayok ke dia ke madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita buat sentubuh larung tang orang ke dan so makanya mesti tak tahu dah bukai guna ke lutur nemu pasal perengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sedak ke nemu adat lebih penglima rentap mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke naga lumbung awak ke basa cukup kena mengangkat ke semangat ya dan ya tu katut dia ada basa mau cukup ya dadu ke balok kaban hari ni ada kamau ke aku nanya nama adat kena orang lebih maya yang mati tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang harinya awak ke dia ke mati semangat yang lentang salah adu kita kita kurang basa maya yang nak lentang hati kagak kita ti basa kita cukup yang lentang hati dia boleh merik berkat ke kita ke kita ngadu nak adu ke Bukit Sibau mujur dia kalau ngadu ke tu lah bakal ngadu ke Fortress di Bukit Sadua adu ke Dato' Marugah megai yang ngadu ke mai aku mau Datuk Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia akhirnya ngadu ke replika Bujang Timpa Berang anjong di Bukit Sadua yang mujur ngadu ke dia cukup bahasa kita punya ngawak nadai seneka nadai melawak yang lain ripih adat Teban tidak ngadu kita yang betul punya kaban belayan saya dah lantang ya kempuh mati lantang lepas dah dudah ke pihak lalu bisik benar kita mau hati ke mana merjo pengawa asai buat kita bisi pengelantang lah buat kita nak mudah ke gawai itu mesti kau bisi tuju gawai itu mesti kau bisi ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita au nyak mah mayu atau uliah disebut ngelancang-lancang lah gawai itu mayu lah nak uliah
0: sebut habis.
1: Ada sebut habis. Sebenarnya lancar, mendah ketuk semuanya. Papuan dari penyiru. Kita nunduk ke petara, minta berkat dari petara. Berkat kita ke ngintu, lalu orang ke dintu, kita sedak ke lama. Dan adanya berkat, lalu kita ke hidup, nampuang buat biliknya, ke, dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati, punya mujur. Semuanya ke hari penyiru, hari runding semua tu menok cara adat kita main jadi depan tangga laban orang tuai begonya ini nemu gaya digital tu begonya anjung kita SMS kan ni nemu nan ada tali power nya menyok nya ada kete cara kita terbaik ke mano biau ngapiring cenya nya cara kita ngadu ke transmission message mesti sedak
0: nya tidak ada tinggal kita
1: ada pengalahnya main rekod muntang nak pengharap kita dah bertukar naik buah menak kelamak gaya di lepas kita muai semua adat asal kita yang gaya di lepas kita munas ke adat asal kita ya kelamak dia simpan induk kuringa jakut Dato' Amar Ugah dia miri madah ke anang lekok ke miri yang lepas maya gawai lepas jang dan atur dulu subak ya ke adat kelamak disimpan awak kena nyau ke barunya sama kena ana madah ketuk salah tu salah nak tahu ana belayok tegalnya
0: ya kebenar ya kau gimana yo tak kakak tanya ke dengan berbagai ada tu tinggi tang jam waktu atau serekat benar yang kanuan bisi jakuk kakak ditinggal ngagai semua balap dinga kita lebih lagi bekal gawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita lebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabat bangsa kita iman dan bansur.
1: Terima kasih ya. Gawai itu saya benar arti bahwa kita daya kena peluang kita ingin untuk gawai. Kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai kita nak cara buat main sedap dulu sebab lepas ada cara bukai harinya saya dah boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke ditampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tak tahu nak masuk pemenar aki ini kita asal ke kini ke diri ke biliknya nya lai bilik ke dah dia nak tahu jam cerita ke mesti dintu kita adat sedak ke dulu mesti de baso kita hanya di de punta-puntang Tegal laban mansang baru tu ke enang belayo Tegal mansang baru tu nak tak nak kena ke tu ya kelamak mesti de buai enang belayo ke nya sama de guna ke nya berarti kita nyau asal ke nya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Ini alai lewat maya gawai, pintu gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah mulu pemancau atau mengguang YB mesti ngiring wajah ku ke mana sadar daya sadang dia mesti layak teduh ke anang asuh mesti dak tu no, bersengkit penemu belayak mengapa diri pikir tak ke mana. Nyalah jakuk ku meri selamat gawai, selamat gayu guru gerainya lah, minta tarong ibun kita, lalu minta tarong memujur ke semua pengawal ke Dato' Perintah. Kalau bagi Dato' Tuai ke adu ke perintah yang amat berhormat Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jo, Premier kita, mana benar atur, mana benar atur negeri kita mansang lawan rundang Tuai mana anak kita belayak kami sukung penuh buaya. Lalu mabalo pengari, mabalo menteri, kita mesti nyukung. Lalu semua datur, datur presiden, DO, titiah ke magang. Nyoknya, aku meri selamat gawai, selamat gayu guru gerainya mai, tentang senang. Lalu meri terima kasih, saya terima kasih bagi RTM, kadito, bagi balo kita, balo kaban-raban main monika, mabalo Tuai, dari pengarah itu, semua staff dari technical, semua technical division, okay, megai video, megai kamera, semua ketuk ke, ke bersetuju ngadu ke Randau. Terima kasih dengan anak ibu, terima kasih anang itu, perancang, balon biak kebukai, penemu anak takut magi ngagai sedak kebiak. Maik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang. Lalu hari terpawah rundiang, sedak tahu tersat. Hari sedak tahu tersat, bansal sedak tahu nyau, jakuk sedak tahu nyau, kasih ke sedak. Maik kapo-kapo, kiok kendok ke nyau ke. Maik nyadi kita nadai no belekat, kita bisi adat, bisi bansal, bisi jakuk, bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak Nuan, Jaku Lalau Nuan, serta Jaku Perangsang Nuan. Ngagai raman bangsa kita yang lebih gaya ke Medak Tua Berandau Pak awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah, pengurus, ngau pengelola serta pengerja pengawak Pak RTM itu. Sekali lagi kami beri pesan terima kasih Nuan berbagai Datuk Tinggi. Kami bersampi ke Nuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, melikun serta seluruhan mansang dalam pengawak Nuan sari-sari. Jadi balap ninga, gak balap kita ke mayuh ke Medak program kita itu. Beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ke kita. Lalu nyam menaka randau aku gulai gak yur bahagia Datuk Tinggi Dr. Afrija Buana Numpang yang nyam penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai tebal lagi kenal pengawak gawai kita iban. Selamat bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.

0: Berontak ngawih hari
1: YFM 101.3 Pengen Terus memulai program.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
2: Nyamai amai menti pia.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku ngaji tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Enti aseng ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyaja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

sa tua ya mai ambai pulai gawai yang ka bisik bala kita ke mendiang ke YPM benong ba rantu jalai pulai ke menua jam ke dia tu harap ke berjimat ya laban jalai alun kita pelabak ku tentu bisiknya ke sekut ya laban mayuh mega orang ke mulai ke diri ke menua ke sarito lalu pihak mega beli ke barang bisik mega mindah ke buka ya jadi harap ke sama berjimat lebih lagi kita ke benung deriba barantu jalai ya okay, terima kasih hakik mendiang ke YPM. Kalai pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita di Kuala Lumpur lalu nangkan ke berita lagi bergulai jam ke penudi rentak ngali hari tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita nyurumpak hari gawai kita ke sehari itu dah 30 tinggal sehari pergi lah lagi ya. Ini lemai pergi lah kita nyudah dekat malam mantar gawai ya. Okey, bisik mega ke udah lama datai di menua. Harap ke ulih bergulai ngau bala kaban belayan diri sebilia. Lantang atim maya ri gawai itu ya. Okey, jadi kita terus berperinang ngau lagu-lagu gawai. Tu ari Richman Ucung Ben Charles ngau Moji. Lagu kawai mereka ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju Peninga YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubantu, dekat merik pesan selamat itu hari gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak. Ngau semua peningal

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat itu hari gawai daya agar semua kita bangsa daya ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh kita dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih yang pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah apabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Emma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku dan si tamu minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Emma Johnny.
1: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: kita yung naga panglikon di alay ma. Pinabuh kita niya driba mga say diri niya lala. Tau ka nga say diri MC Sebes Beniang. Ka bisi udah ngelaban ay beram. Anang driba dulu nganti diri niya nyonya mai. Papala nyonya mai niya baru tau driba ngabe ka panglikon di alalu untuk dijaga kita. Lalu piap ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita niya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang pun itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P2

0: nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bicara soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand yang diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidiladha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli menghala ke Grid mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Op Kesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Op Kesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya juga tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni lah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama, khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan, insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bawah perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bangsa jalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 30 hari bulan 5, 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patingi Hajah Laila, menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bisik ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, nyadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Dia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemasang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basar serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke penguat kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 hari bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana, ngau nombasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine dia. Makanya megak lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai ku teh kena mana taunya di pak penghidup kita ya siku-siku. Jadi aku ngari ke kemis bilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak gawai Dayak besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 hari bulan 5 sampai dengan 24 hari bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak muka hari mau lembalas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke cuma kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan milih agama latar belakang ngau magang itu gawai Dayak kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bangunuk sisir lalu ngarap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru betulak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Okey, selamat ngintu gawai hari Raban Kuaya TTP ya. Mai jam kita pukul 5.20 minit lemai. Lagu dikena merindang kita ke agik mendiang ke YFM ke lemai tu. Lebih lagi kita ke tentu pelabak aku benung kiro hajam ke dia tu. Ninya ke begagak ke pemakai ruti. Ada kena kita nyambut dari kawai. Lalu pihak megak engkau nungak bala temuai ke bisik udah datai. Lebih lagi bala ucu bala nak ke udah datai di menua jam ke dia tu. Jadi ngarap ke semua utai ke digakak kita yang muncur. Nadai penanggul lebih lagi kita bangsa ke benung nyedia ke diri. Malam pergilak tentu kita dekat berserumpuk nyambut mantar kawai malam 31 hari bulan Nur kita yang tadi ngirup air pengayu. Okey, jadi ngarap ke semua meh utai ke disedia kita yang muncur di atur kita. Okey, jadi bak jam ke penudi rentak ngali hari tu. Tentu berperinang dengan lagu-lagu gawai kita nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 6 lemai bakal selama kita ulih mendiang ke sada lemai ya. Okey, tu hari Ferris Leo dengan Richard Lee berbutik maya gawai.

semua kitai, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kitai bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: klub aku, klub Ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilih ya. Bainai aku, balan tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh.

aku tu Pita Juma Nangga. Tahun kedua balik nama aku tu Pita J. Hari rumah silai skim sekarang silia satu. Siti pengawak kade cerita kaku ditoknya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari akini ite kelia. Kebuah kia bungai jarau tu saya marti, saya matuju ambil kecuntuh. Bungai jarau tu bakal kita kengirum surat di kemayat tau. Jadi bungai jarau ya kan tidak salah ingat aku lah cerita sidak ki menyak saya matuju ya. Kelebih lagi bungai jarau dikenak sidak ya maya rigawai lebuh maya miring. Bungai jarau tu dengkah orang bak nya tersang tau ke bak panduang di lebuh orang kenyalang. Bungai jarau tu dini-dini tak kena ngintu pedara ngintu pengawak dari bungai jarau sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai. Bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemut tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu kaluang kini utek ke lemik-lemik lah boleh ada rawat kita kena lungga. Orang ke ngerawatnya ukai orang sesebarang ke leban mesti kabisi pengalaman ngerawat bunga jarau. Lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang ke kelia sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya semah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya memang kita bisa mendat temukuk talinya tadi te 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya ke ngayau tadi. Jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat sidak ya bakal duko gak sedap kesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi naik tau ke sidak nyangkahnya bawa pola tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke penguak bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama sumpah laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngenak peluang tu megak kami sebilik sama merik selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Epita J ngagai kita semua selamat.

Okay, ya, seperti yang Bunga Jarau, Waria, Ricky Anderson, nama kat lagu dia kena merenang kita ke lemai tu peninggal ya. Nyau dah berasai, kita nyau datai berpengujung segmen rantak ngali hari. Terima kasih kita ke udah berkulai dengan aku Sam kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi ya. Maka selama pukul 6 lemai itu lagi kita terus berkulai segmen sadar lemai. Jadi terima kasih semua, harap ke bertemu baru bawa ke bukai. Dua buah lagu gawai maka kena merindang kita ke lemai itu. Itu lagu dari Stanley Pua ya, Ngabang Ngakai Wai Sebrai. Ditangkan ke lagu gawai dari What Meat, udahnya lagi ya. Selamat lemai bertemu baru.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: sejalan.
1: Jaku prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, mietau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapai nai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenu USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi no Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menu ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perisak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindik hari jalan hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, tuntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. Uji meh utai ti paru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Dan pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Aku semua utai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua. Sada lemai. Sada lemai.

igup ngau Jules tua bertemu baru he nanti sebut ba orang putihnya meh nanti sebut ba kita iban Jules kerana nya sudah tiga tadi udah merindang kita kira ke lagu ke dipilih kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Ya, terima kasih ngan guys Sam sudah gulai ngan kita hari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuh ke pukul 6 lemai lalu disilih aku kita gulai ngan aku min. Jadi bah segmen sada lemai kita ke lemai tu peninga jam ke terubah tu enti nadai penanggu kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke bah hello why kapit ke lemai tu ne hab gulai ngan pengeluar program kami menti sigeh nah jadi udahnya lagi aku dekat ngatai ke pesan berat ke BC di terima kami baiknya dianjung kita ngena email YFM tau ke WhatsApp YFM Iban. Ya pukul 7:30 lemai itu lagi awak andur kami nabur ke berita lemai. Jadi kita ngalih ngagai pukul 8 malam kalai ku dekat mic kita ngabas Facebook YFM Iban berserimbai ngau pengrami hari gawai. Aku dekat anebah ke kita atau ke Nando baru Siti program Nembiak Mit Kendang yang udah direkod hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Ha, kita boleh medak lagi ni. Berserimbai hari gawai tu nyak meh utai ke dekat dibai anti mien pedak bala peninga Nembiak Mit kita pukul 8 malam tu lagi. Inya kalai bala Nembiak ngabala pengajar serta raban PIBG apa indai raban ke gawak di sekolah SK dengan buah BC ngaga program hari gawai atau ke pragawai dalam minggu nyen tadi ni sebenarnya pemisi sekolah. Jadi aku lapa lagi kita sama medak baru ni tanduk tanduk program Nembiak Mit ba Facebook YFM Iban yang kau boleh dengar mega ba radio YFM Iban. Hakinya pukul 8 malam kira ke nyak metusun program kita ungkup ke sarito kelebih hagi 30/5/2026. Tentu bala kita benungki roh nama berita bala peningan Nembiak kita kelebih hagi Nembiak Mit Antimin ngarap ke kita nyaga pengelikun ne lebu maya kita ngawapai ngoindai to ke bulai ngabala kini di rumah panjai. Jadi sudah kita ingat ke berita kedekat dikunci ke DJ Menti by Hello Y. Kita berperinang dulu untuk lagu Bujang Panggau Kenang Ari Madeline Minggu.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Anau Mary.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
3: Okeynya frekuensi di Kapit. Sekali lagi bersama lemah yang kepala peringat kita yang kena baru aja tune ke frekuensi kita jam ke dia tu bakal kudah di padah kaku tadi peningat. Kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami Ari YFM di Kapit. Buat hello Y kita ke sekali tu bergulai dengan DJ Menti. Hello, selamat lemai Menti.
4: Ya, yeah, selamat lemai Min. Selamat berjalan ke pengawal.
3: Ya, yeah, selamat berjalan ke pengawal. Nek, yeah. Nama berita.
4: Oh, berita ada rempoh mana tu. Nanti kita bisa meninggal, bisa capu-capu Min. Kini Min tampung lah, meninggal kebenar ya tu. Min, ngam-ngam meninggal mayu. Aku tu udah terengkah buat rumah panjang ya, sore
3: yeah,
4: tu.
3: Ya, Nek. Nek, ada gagak nanti.
4: Aku lu pemisi. Aku lapan ke tahun tu, sepi aku berapa tahun tu aku dah main-main.
3: Yeah.
4: Nuh berasa semak nak ke menua lapan jalan itu. Nuh dan untung ratai. Kira sejam setengah. Udah ratai kami berumah panjai nah.
3: Sebut ke dia nama rumah panjai itu yang kau orang kagak.
4: Sebut dia abang nah. Kami ba entawau di tu.
3: Nih, nyamai ke dia nah.

0: dia ya.
1: Iya.
0: Jadi laban ke udah datanya mai. Bisa lawal mimit kami deh.
1: Iya.
0: Pemenang mengangkul teh ruan teh uliannya mari yang gue bakal udah pulai kendiri deh. Negara.
1: Nah nanti bakal suba dan timnya berkenal ke spray suba. Soalnya mama dah ada meli nyemari, meli bangku, meli meja makai. Nanti nak gawain, nak maya nyok ke deh?
0: Nama gak tau piyo, nih kadang-kadang kita tuh berunding. Pai maya gawain, pai beli ke nyemari, pai beli ke bangku. Yang arti kena piyo, nanti aneh ke jam noa jauh deh.
1: Amat.
0: Lama nak pulai, nu maya dua baik. Maya nyok ke beli, ku aku, nyok penemu aku.
1: Iya, ku aku piyo, menti, nga nyari ke nganuk nuku deh.
0: Anak nganuk sudah suai ya. Au, yang kalian udah datai, udah nuntung, meketuk, sari, saya menikah kalian pun pasal.
1: Nak mau, iya, meso, aja nih.
0: Ya, aw kami sore itu entawau itu laban tu mayu rumah panjai. Bapa sampai tiakup deh. Sikit udah ramai itu puluh stak putih staknya superai nudeh betebeh ke nama bukitai.
1: Bisa aku medal bukitai.
0: Nanti bakal deh napa tu kan semangatnya sikit udah kebanyakan dia baru wifi ko.
1: Ya.
0: Awalnya kami utai ke sama di perhati kita lebih jam kerja tu tu semenal nanti baka kami di bagian menuan tawa aku berkongsi mimin ne sekedar hari program tau ke atau program ke bisa dekat dia tu baka nak menuan kami di entawau lebih lagi pergila 31 hari bulan dia bisa pengawak ke dikumai kita ngalu ke pengabang ni min. Udahnya ngalu ke pengabang dia pengawak niri kerana yang megah dekat dia tu malamnya besok main main direk ke bukai ke datu lalu satu hari bulan dia pengawak suka nikah pengawak bukai pekit bala kumang keliang anak min usai ke pekerjaan eh macam-macam eh unggul orang satu wai ke besok dia tu jangka aku rumah panjai kita kebuka-bukai maka pen berkenyak napa ya ne mina aku tu ngari kia jangka aku rumah panjai bukai pen berkenyak agak hau jadi 31 hari bulan berbagi menua kami di Entawau munyek aku dia pengawal ngelalu ke pengabang dekat dia tu jadi benar ne nanti bakal aku tu lama mayu rakyat berbaik ke depan. Ini
1: waktu ini,
0: maya nyak me pengelajar pangsut alat
1: amanti, ente namanya gawai, nggak nyadi geng rasu aku tanya.
0: Ya, ini maya tua geng rasu aja, ente sebut ke kita itu ke gawok gawok sebesar sayanya, tak semaya ne, lepas kita berarti ke orang ke gawok sayanya, 0-5-10 tahun baru bisa kita kepenyak napi ya. Jadi, ente nyak tanya bisa berketau 5 tahun, genap gawai dia pengawang alu ke pengabang bisa dia tu, utanya. Mana yang ambil ke mantai ke pengayal ngepan kita lebih lagi kita bangsa ibangan tapi ya ambil ke bala anak tua nemu utai ke dikenal begini ke ngepan sedak kino sedak ke lelaki baku utai nyak cukup mana ne jadi nyak meh terima kasih ya ngagai JKK rumah panjai ke lusing atu bala ke rumah saya ke punya dia sudah pengulu entai nyak nak depun kari sedak ya tentu utai nyak nyadi lalu mega gempung selaku hari genap rumah panjai tapi ya
1: ya mantin ya
0: ketemu aku aba rumah ringgit aba rumah panjai gua pasal pan pergi lah orang lalu ke pengabang hari penaik sedak ya dengan aku nike mesti basah hakinya ini sungai air sungainya nike ke atas rancang masih dah. Tanya dia yuk tanya udah pada siap nih bukan nih
1: iya nih pemak kesebut begawai itu denti sikit temu kita rami nyana mau udah begawai nengku deh
0: betul betul nyak meh bakal kami sebelian nih kami kerito kami sudah mipal ku oh udah berengkeh atau nama di ngelamar itu tata aw kita mumpu ngabeng meh
1: aman ku denti itu kebukainya kira ketusir di belakangnya nge ganti
0: iya nyak meh nyana nyana ngawak nyana iya jadi sikit udah mumpu kira dari empu 8 maya tu mega kita dari Sibiliak boleh bertemu buku lain dari Sibiliak ya ke jauh sama-sama pulai tau meh peluang ya napi ya
1: pasal kapit pelabok aku udah puang meh
0: selesai ku 8 ku kemupuak dalam kanan pukul 1 dari agi bedau jam saya muak ke lemai udahnya pukul 3 pukul 4 sikit puangnya
1: puang meh
0: au 8 sari tu udah berancang penuh kena rumah panjang napi ya
1: au.
0: Nyameh cerita gawai kulih dikunci kaku bah hello wai kapit kita ke sari tu min ngamagap ninga mayu selamat tu atau ke seberau tu sebulan-bulan tu nengah cerita mantan gawai saya ke pasal cerita KPF nampak ya
1: ya
0: sekali sekala mai report mai hari rumah.

0: nya ai nape ah.
1: Amat. Kadang ke bisi lain ku deh.
0: Betul nya me. Betul min nya pan sisi ari pemansang ke nungejang ke menua atau ke nungduang deh.
1: Amat.
0: Lain ke bakat tau. Nai nu asai kena yeah. Di pasal. Nu asai kena dia di
1: rumah panjai.
0: Abang tanya nu bisi lain pan jangka aku nu kang umai. Salah aja aku sih teh terkuat gaya lain di rumah panjai.
1: Iya, nepi ya. Iya,
0: ini. Oh, iya, nyawe. Min, saya ke uliah di kursi kasku bayi lawai kita ingat kali itu. Angganya aku meraih selamat hari gawai yang kita sibili. Selamat hari gawai yang semua peninggal di YFM. Jangka aku kita kino tu udah belabuh ke ruah tau dini dengar oh.
1: Ya mak ni bersebut lah dapur ni kengantok nyanyi aku bisa pengrami bakal malam
0: betul,
1: lagi
0: bakal kita nanti. Sari bakal lemai tu kami sami palku munu ada rembu mengintu tu belakang bila ngai kami jadi pengabang deh. Udah kayak jadi pengabang macam ni hari kami nak intu tai nama ada kami gak pengabang.
1: Tuh.
0: Kayak ni bukannya ne.
1: Kok ni ke ngai kan selalu ni ku deh.
0: Susah apa mempunyai nya anu untuk oh. Balai mana. Okey hanya me hari aku ke sekali tu min kamu gak peninggal mai di YFM. Selamat hari gawai sekali lagi nemu ku ini yang mele dia ya. Tahun bukai ke ne ya.
1: Okey sabar nanti nak lama dah lagi.
0: Ya betul ke.
1: Pari dah ge. Okey.
0: Betul sabar. Boleh ngenuan di YFM di kusian. Terima kasih Min. Selamat gawai. Selamat berjalan ke pawak.
1: Okey sama-sama. Kayu
0: guru gerai nyamainya.
1: Sikinya sampai nanti. Okey terima kasih nanti. Selamat ya, gawai mega.
0: Selamat gawai.
1: Akhirnya berita kali kunci ke menti sigeh pelabak aku nak kurang mega pengrami hari gawai ke dekat dintu kita bakal ke malam tu pelabak aku dah berengkah ni bak selampur menua kita di Sarawak di tu kelebih haya age ni bak rumah-rumah panjai pelabak aku nang ya cukup ramai ke nganti kita kenang ya udah bisik perambu kelebih lagi bisik ngatur mayuh macam program rumah pengrami hari gawai.

0: ulu pulen biak mai raga tutup makai.
1: Tutup pintu kita sepia, nya lemang silap mai raga tutup makai kita. Tengah bangnya nya.
0: Ba ya, malu mah kita yang goreng. Sepiak dewai.
1: Au ah.
2: Aram makai ngua aku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita pulai tu kita.
1: Ngai kami baik nuan, tutup makai orang.
0: Aram pulai kita, buat ke siko jadi.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pinga datai bawa andur aku ngatai ke pesan berat ke sekali tu nyadi tu pesan pemati datai ari mas anak Japua madah ke Indaya sedua anak Nawang. Sedua anak Nawang udah nadai ba kampung Tegelam Semunjan 30 bulan 5 nya sarito tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam layan kediau di kampung Mawang Semunjan, kampung Tribuah di Gedung, kampung Lebur Gedung, kampung Penti Semunjan, kampung Ruan Seru, kampung Ensika Subuyau, Piamega kabam belayan di kampung Sampun Gerunggang, Sampun Tebun Semunjan, Subuyau Ensengai, kampung Sungai Lingkau, Munggok Sabun, Munggok Ai, kampung Tanjung Sab, Menat Ulu Ngoile, kampung Mangka, kampung Entengan, kampung Sungai Paku, kampung Sabang, kampung Temiang, Sungai Bulu, Sungai Indah, Sepawah Semunjan, Batu Pengansah, Kampung Mugah, Kampung Steman, Kampung Keniung, Kampung Munggok Lalang serta kabam belayan ke Ngelala Niang Sedua Anak Nawang. Yang Sedua Anak Nawang udah nadai saritok tadi. Lalu dekat di Sengai malam 31 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi mayang ngubur ianya 1 bulan 6 2026 dikubur ke bak pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Siliak kita tau telefon ngagai Cegu Piut ba nombor ya 0113694 8180 tau ke nombor telefon Japit 0199716752. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Sedua Anak Nawang ke udah nadai sarito tadi. Lalu deka di Sengai 31 bulan 5 2026 serta deka dikubur ke 1 bulan 6 2026 ngagai pendam Bukit 5. Dan di penderang ke Siliak tak bertelepon ngagai Cegu Piut 0113694810 tau ke nombor telefon Japit 019-971-6752. Jadi pesan kedua ke sekali tu ianya pesan ke BC diterima kami datai ari terumah John anak Ili kalai madah ke pemati menyadik ya ianya Serina anak Ili tau ke bini Niang Rubin anak kanang ke udah nadai 29 bulan 5 tu tadi ianya kemari bahak Spital Seriaman. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan di Geran, di Rirang, Skra, Langkang, Kedang, Sebujuak, Batu Lintang Undup, Sungai Rebuah Undup, Ijuak Undup, Merindun, Pelasuk Sekrang, Temuda Atas, Ngau Baruah, Kamblayan di Bungkang, Ran, Punggo, Karak, Bayet, Sebemban, Berangan Ulu, Ngau Ilik, di Temelan, Rembai, Tisak, Lidung, Lipat, Awur, Peruan, Entulang Sambau, Putat, Entulang Entawa, Ngau Kasai, Buno, Entalun, Piamega kaum melayan ke Bukai. Yang dibawa pesan tu madah ke Niang Serina anak Ili dekat di Intu Bebala Mayu malam 30 bulan 5 2026 ianya malam tu baru mayampu di terumah John anak Ili lalu dekat dikubur pagi pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Serina anak Ili tau ke bini Niang Rubin anak kanang udah nadai kemari 29 bulan 5 bak Spital Sri Aman. Jadi Niang Serina anak Ili dekat di Sengai Bebala Mayu malam 30 bulan 5 2026 ianya barumah yempu barumah terumah John anak Ili serta dekat dikubur pergilah 31 bulan 5 2026, okay, Pendam Christian Anglica Saint Lawrence Sabu. Jadi pesan ketiga ke BC di terima kami mega kagi udah dibaca atau ke ditanduk baru ianya pesan pemati datai ari Mr. Ugat anak semua kalai madah ke apa ya semua anak nawa semua anak nawa udah nadai kemari 29 bulan 5 2026 serta dekat di Sengai Babala Mayu di Lubuk Paku Nanga Batang Seratu duk kena 30 bulan 5 2026 ianya sarito lalu dekat di kubur Pegila 31 bulan 5 2026 yang Pendam Nanga Batang Kerian Seratu. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabang belayan ba rumah jerah di se rumah laja Sungai Antu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua barumah, rumah Daji Engkudu Baruah Sebetan, kabang belayan di Supuk Ruban Bunu Skrang, rumah Patih Sedan Seratu, rumah Andrew Kuliah Nyegara serta kabang belayan Kebukai kena uliah dirintai ke dito. Jadi berita ke sila lagi kita tahu betelipun ngagai Lumur Ugat. Pak nomor ya 0112-910-6593. Jadi isi pesan tu disebut aku baru. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak. Semua anak nawak udah nadai ke marik. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk 30 bulan 5 2026 ianya sarito lalu dekat dikubur Pegila 31 bulan 5 2026 bapa Pendam Nanga Batang Kerian Seratu. Jadi berita kesilai lagi kita tahu betelipun ngagai nomor ugat pak nomor ya 0112-910-6593.

0: Nya tadi lagu Kadi Bai Anderson ngalai pengrindu dalam penguji mak jam kita 45 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi aku agi maca tau ke Nando sekedar pesan berat ke agi ulih di tanduk aku bak sada lemai. Jadi itu pesan berantu yang kedawa anak gema tau ke apai madiang. Jadi pesan tu diterima kami Ari Jebli anak kedawa tau ke apai kia. Kalai ia nesau semua kawan belayan ngau pengawak berantu yang apai sidak ya. Ianya kedawa anak gema atau ke apai mading. Jadi atur pengawak tu ianya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup ngau 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 agai pendam. Jadi pengawak tu peninga atau ke pengawak berantau tu dekat di atur atau ke dekat di intu bak bilik nombor 6 terumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke sidak ya ngagai kawan belayan kelebih agi Ari Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu ngah semua bala kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala niang apai sidak ya tu. Madah ke pengawak berantu maya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup. Jadi 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 ngagai pendam. Jadi inti dekat nemu penerang ke sila agi berkawa ngau pengawak tok peninga. Kita tahu bertelipun ngagai nomor apai kiah ianya anak ya 014-895-2148 ngau nomor bibi 013-842-0531. Aku nyebut baru dua itik nombor telefon tu kau lihat di gigak kita. Tidakkah nemu ngau silik agik berkawa ngau pengawak berantu tu. Kita tak bertelepon ngagai apai kiah 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531 013-842-0531. Pelabak aku terang pesannya dibaca aku peninga. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke sekali itu ianya pesan pemati Stephen Anak Dadu. Jadi berpesan tu madah ke bisi hari bulan ke di insu baru. Jadi berpesan tu madah ke pesan pemati tu datai hari dibah anak dadu hari rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung. Madah ke Stephen anak dadu udah nadai bak spital besai di Miri hari 5 tu tadi ianya ke Mare 29 bulan 5. Jadi pesan pemati tu peninga dituju ke ngagai semua kaban belayan serta bala keng lala Stephen anak dadu hari Sungai Entulang Bakung Liam, Satap, Seloi, Semuru, Malang, Selepin, Nyipak, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri. Jadi pesan tu madah kenyang yang Stephen anak dadu dekat dintu di Palo Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi yang dekat di Sungai malam hari Minggu ianya 30 bulan 5 2026. Kebenar Yaman malam hari Minggu kira ke malam tu ni terpeninga hari 6 30 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur pergilah 31 bulan 5 2026 bak pendam daya lambir ya hari 6 tang ya malam hari Minggu. Yang nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertelepon ngagai nombor di bah anak dadu tau empu bak nombor ya 019-855-4542 tau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak bajet 013-845-4577. Jadi aku nyebut baru nombor telefon kauliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak nyenggai serta ngubur ke Niang Stephen anak dadu kalau ia dekat di Senggai di Palokang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi nombor kepatut di giga kita ianya di bah anak dadu 019-855-4542 atau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Baljit 013-845-4577. Jadi lagi maca sekedar pesan ke bukai ke sekali tu peninga ke bisik di anjung peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ianya datai hari kedua anak sadan kalai madah ke gawai antu tau ke pengawak merekat ke regang anak ya ianya Niang Michael anak Linang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ke diau di Indonesia Kelawah Angkramut Pakit Tiga Berumah Poai Sebemban serta kawan melayan kebukai Ting Lala Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang anak yato ianya dekat diatur Maya 5/6/2026 dipadah ke badito merekat ke regang. Jadi nganjung regang ianya 6/6/2026. Jadi kawan melayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang kesilia tak bertelepon bertanya ngagai Hillary anak awil buat nomor ya 017-797-6347. Hillary anak awil 017-797-6347. Ya tadi pengawal merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi merekat ke regang 5/6/2026. Jadi dekat nganjung regang ianya 6/6/2026. Jadi ianya tadi berapa itu pesan ke bisik di terima kami. Jadi ke Siti tu peninga pesan datai hari kelina anak Kiang madah ke pengawak gawaian tu tau ke merekat ke regang Niang Inai Sida ya. Ianya Niang Keluang anak Gau, Niang Keluang anak Gau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan bak panggau paket A ngau B paket Sungai Melaban Sutung Dua Berumah Melugu Skim, Melugu Tekalung, Puai Dua Berumah, Bayai, Kelawah, Angkramut, Indonesia serta kawan melayan Kebukai Ting Lala Niang Kelung Anak Gau atau Kebini X Tuai Rumah Kiang Anak Muyu. Jadi pengawak tu dekat diatur Maya 5/6/2026 dipadah ke dito Maya merekat ke regang tau bersemayang ke regang udahnya lalu nganjung regang ke pendam 6/6/2026. Jadi kawan belayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang tisilik tau bertelepon ngagai Elvin anak Nyawin buat nombor ya 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Aku nyebut baru nombor telefon kuliah digi ke kita Elvin anak Nyawin 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Kita berperindang udah tu lagi peninga.
1: Bi bala peninga YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai daya. Agai semua kita bangsa daya. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Kau dinin luar kita. Kau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. Ngasih yang kau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah apabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucuk kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai kau dah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai dayak.

Okay, lagu gawai mereka kena merindang kita ke lemai tu neh. Yang tadi lagu berduruak ngabang neh. Jadi kira kagi nampung Siti dah agi pesan kau lihat di baca aku buat segmen sada lemai. Jadi pesan berat tak kerja aku gerah lihat di baca baru pergila neh. Kelebih lagi bawa awak pengerak pagi. Jadi ke Siti tu peningah ianya pesan gawai tu datai hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke adakah berantu ke niang laki ya ianya David anak sawang niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai liah anak Mawan. Jadi semua kaban belayan ke Anglala dipinta datai Maya 4 bulan 6 2026 tau ke Maya gawaian tu tu di penyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi pengawak gawaian tu tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintango. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelepon ngagai nombor 019-845-4863. Pian megawak tak bertelepon bertanya ngagai terumah Dipa. Bak nombor ya 012-834-7785. Jadi aku macam baru isi pesan tu tadi nesau semua bala kawan belayan laban dekat madah ke pengawak gawai antu ianya gawai antu ke berantu ke niang laki lenya anak ngabuang tau ke inai nuja tu ianya niang David anak sawang lalu gawai antu ke niang apaya ianya ngabuang anak jeliah serta niang inai Naya hanya liah anak Mawan. Jadi bala kaum belayan ke jauh dipinta datai tumu agi ianya 4 bulan 6 2026 maya betasak. Jadi maya gawainya di ianya 5 bulan 6 2026. Jadi berita ke siliak kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor tu 019-845-4863 tau ke terumah di Pampuh 012-834-7785. Jadi pengawak tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabuang Sungai Lemayuang Bintangor. Hanya tadi nangkap pesan ke uliah di tampung aku bak segmen Sada Lemai. Kita ningat ke lagu dulu Ari Angela Latajua Anangka ke Intan aja.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi Anak Datuk Tutung Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, gayu semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Lagu Kadibai Gilbert Gawang apa padu nyawa ngau Jessica Timah minta menantu. Maya gawai ne angka kita bisi dekat nanya induk kini. Tak ke lemai tu kini bisi dekat berandau ku kita ini bertemu bisi dekat ngatur adat kini kelebagi kita ke dekat ngatur pengawak berjadi melaki bini di rumah panjai. Selalu ya kita bangsa kita daya atau ke kita iban kelebih lagi ni mai wah milih maya rigawai nur berami jadi melaki bini tau ke melah pinang ku kita ini laban maya rigawai sigi ditemu kita mayo bala kawan belayan uliah mulai ke diri ke rumah panjai. Ya, ngarap ke pengawal menjadi laki bini tau ke kita ke dekat Melah Pinang, dekat Rami, Maya Gawai tu mujur diatur kita. Nah, jadi pukul 7:30 lemai tu lagi peningah. Alain Nur kami nabur ke berita lemai. Ari YFM Iban di Kuching. Jadi aku lagi terus merindang kita. Mai kita ningah. Lagu ku dah dipilih aku. Baiknya kita benung dalam kereta kini jam ke dia tu. Engkanya lawan kini pemisi. Dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke kita hanya tadi bisik pengawak. Kena boleh di seliah kini. Ngasuh kita nurun dari rumah panjai. Pulai ke ngagai endur kerja. Nih lah. Lagu Ari Jospin Juri ke sekali tu Nuan Siko.
1: Sepemudah nuan sangka dalam penghidupku.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tepi pasar serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu lebih besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh pada tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbahari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbasya panah sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke rumah kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milih agama mula terbelakang ngau magang nintu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Sama lemai peningam gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6, 30/5/2026. Jadi ke terbatu batang berita. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngericah ke pengerami Ari Gawai serta ngerapit ke kawal. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Perintah Sarawak dekat ngantik pemutus berarti ke sistem kereta api Borneo sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiak pasal jalai kereta api Borneo ti ngawa kerjasama antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei. Tajak pihak perintah besar dia tu benar ngemerat ke pansiaknya ungkup wilayah Malaysia ti nyeng kaum Sarawak ngau Sabah. Ia madah unit perambu ekonomi EPU ngenuku ke alignment ti engkeman sebedau sekedar pemansang di pejalai ke. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita udah pengerami nasia tanah bangunan Indo Upis Pengakap Pampang Sarawak baru bak jalai Batu Lintang Kuching Sarito Tading. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perambu ngerembai ke pejalai kereta apinya ke Kuching Dudi Arila berpanggai bak pansia serta patut dipejalai ke ngau cara berenggat. Ia madah perambu ngagak jalai Bintulu ke Samalaju dipejalai ke tegal guna logistik ti majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Samalaju. Atau pengawaknya megah oleh nyukong mobiliti bak menggeri industri kurang karbon bak kandang menuanya. Premier megah hendak nulak peluang nyangka ngenak sistem kereta api Sarawak Jemaila dekat ngenak kuasa hidrogen. Tuk senutuk ngau pemansang teknologi ke diatuk mandang ke ungkus ngemansut ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ngau minyak fosil kelebih agi bak market kuasa global ke endak tentu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model pemansang padang bilun cara decentralisation bak randau bekawa ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa Kuching Baru NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke NKIA tidak langgurnya sebagai revision timpuh panjai Sarawak dikenak negap ke penduduk ia nyadi hub penerbai serantau ngau nambah ke penyambung ungkup pejalai penumpang ngau kargo. Ia madah inisiatif decentralisation ti benung di perunding ungkup NKIA mandang ke model pemansang ti kolaboratif agi ngau merik pangkuk pengawak besai ngagai perintah Sarawak bak langgur serta pejalai projek seraya nyukung julok penerbai ngau ekonomi timpuh panjai Sarawak. Ia megak madah perintah menua keran negap ke infrastruktur penerbai rantau tu dikenak nyukung penumbuh ekonomi ngau peminta penumpang ti majak nambah. Dato' Sri Lee Kim Shin mansut ke jakunya ngagai pengarang media udah penemuai basaya ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok bak Uputrajaya kena hari dua tu tadi. Berbangunnya Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke awamnya megak berandau ke sekedar perkara strategik berkawa ngau pengangkut di Sarawak. Tunjeng kaum pemansang sektor pengangkut, rentayan langit domestik, infrastruktur rail serta isu logistik. Ia madah randaunya merik peluang berandau ke rega tambang bilun di Sarawak, tiniki kalaya merambu ngidup ke baru penerbai Kuching ke Sibu, Kuching ke Bintulu ngau Kuching ke Miri dengan langgur kerja obligation service langit menua pesisir PSO. Ia magak madah perambunya oleh nambah ke penyambung antara ngelempong kagi tatiang ungkus pejalai rakyat Sarawak.
Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin bisi mega madah ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok merambu E Borneo berundiang ke pejalai komersial ungkup penerbainya ngenak bilun ATR 72 di bisi Diato. Kita Datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminak ngericah ke pengrami Ari Gawai aja tang megak nyadi ke pelasar dikena ngerapit ke kawa diri sebilik komuniti ngau temuai ke datai. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagawiin mada ke program tu diatur megak dikena meri awak ngagai balau temuai ngasai ke maiwa macam penyelai bangsa pemakai asal berserimai ngau pengrami Ari Gawai. Ia madah pengrami tu diatur lebih 10 tahun ti udah diketuka ketegal pandemik COVID-19 tang dia tu udah berlabuh di Tampuang Baru. Ia megak ngarap ke pesta tu dekat majak diatur nintiang tahun ti berguna ngagai raban bangsa menua tu dikena ngericah kagi pengrami Gawai Dayak. Datuk Seri Roland Sagawiin mada munyinya lebih berjadi Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok Pedawan Sarito tadi. Nyerumak pengrami Ari Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Benung Cakah berjalai ke pengawak mutar ke penangguh air bak kanan menua tekuk Pasai Sibu. Nitya ke penerang bahawa Facebook Sarawak Water madah ke mayu bengkacara benung dipejalai ke ngau jampat nyengkau menganjung air bersih ngena lori tangki serta nyeruri batang paip ke pantis buat kandang endurnya. Raban sidak Sarawak Water ngau teknikal megak benung berjalai ke pengawak matau ke endak ngetu dikena ngurang ke empas penangguh air ngagai pengguna. Nyalai, Raban Sidak berjalai ke tanggung pengawak nyedia ke sekedar perambu atau ke strategi tidak diperjalai ke bak timpul jelania ngau panjai. Tuk mungko projek loji air bersih akut rantau panjang ngangkat ke pemanah loji air bersih salim ngagak tangki ikas tinggi serta nganti paip baru ditekuk. Sarawak Water merik nyamin berkawa ngau isu tu tidak beri perhati ke berat serta dekat diputar ke ngau cara berenggan. Projek tenda baru di kandang menua Daro, Mukah Sarawak ditetap ke dekat dikemanah kagi dengan projek ngagak klinik pengerai jenis 4 fasa 2 Datuk Benuang di pejalai ke. Tu dikenaknya dia ke servis pengerai terlebih lantang lagi modern serta efisien ngagai rakyat kediau bak kandang menuanya. Nitya ke penerang Upis Kejar Raya JKR Sarawak dekat negap kagi akses berubat pengerai serta ngangkat ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat Daro ngau kandang menua ti ngelengi. Skop projeknya yang kaum ngagak sitik blok klinik pengerai jenis 4 3 blok quarters flat kelas G, siti blok quarters setengah kelas D 2 teringkat, siti blok garage ambulan ngau 2 blok rumah pam serta megak perengkah guna ke bukai. Projeknya berengkah digagak kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu dipelabak ke tembok kena 3 hari bulan 8 tahun 2028 tu ilak. Bak pengawak ke Berbida Upis Kerja Raya JKR Sarawak dekat ngagak baru sebuah bangunan kuda jai bak sekolah SK Datuk Bandar Debak. Projek tu hari baru program Daif Sarawak 2022 Datuk Benuang di Pejalai dikenak nyedia ke perengkah guna sekolah tik lebih moden, kondusif serta likun. Tungayan ke pengerangsiang perintah timajak negap ke sektor pelajar menua pesisir ungkup pengelantang nembiak ngau raban pengerja pengawak sekolah. Projek tu nyerangkum ngagak blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus pengajar, surau ngau perengkah guna sukong ke bukai. Projek tu udah berengkah dipejalai ke Kenyau hari 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu disadang tembok kena 3 hari bulan 2 tahun 2028 ilang.
Digenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau di kerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model diesel retention NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Tundakat kami nabur ke berita lemai hari 6, 30 bulan 5, 2026, jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai hari berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patinggi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Bah SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patinggi Ali Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila kemegak patron FWI bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogatan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu, jadi pelasar nur ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pihak megak pengerami itu diharap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Taala. Jakuk ianya nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito, iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemucul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, nya tadi munyi lagu gawai trio ne Ari Richmond Ucung Benz Charles ngau Moji gawai selampur negeri. Ya, berserimai ngau hari gawai tu peninga. Kelebih lagi bala peninga nambiak min anti min datai baru. Mai kita mending serta medak bak Facebook tanduk program nambiak min hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kalau saya tak habis ingatuh pengrami pra gawai. Kita boleh medak lagi ni. Bak Facebook YFM Iban tanduk program nambiak min tu lagi ni. Hanya di angkanya bala peninga kita kebukai angkanya baru ngenat ke diri kini tau ke kita kenang nak ngintu pengrami hari gawai angkanya bisi penanggu kebukai kini bisi penuh sarabat kini ngarap ke bersabar meh ngarap ke kita seruran gerai napi penguji piamaga diawa diri meh kita lebih maya orang ke benuang rami ngintu pengrami hari gawai. Kita ke dekat pegawainya tadi berbahasa meh ngagai sidak ke nak ngintu pengrami hari gawai kan nyagi sino ni peninga. Ya kita ke benua berpandu aku tai tau abas tai ke dipandu kita tau ke bala gerempuang-gerempuang induk kini berumah panjai nanti uleh pangkuang ke kini kita madah ni pangkuang ke luci yang hari bilik ke bilik anu kita itu tadi nesau kira ke muka pintu siku-siku pemanjai rumah panjainya atur ke mana-mana ngambi penusah angus ulih diseliah ke kita ingat cara kebegenya sejam sekali pentau mega nih hari pagi tengah hari tau ke malam ngabas dapur ke kita ini ngambi sidak ke berpandu aku tanya tadi nemu diri benuang berpandu ke puli kini benuang berpandu ke tabas kini lebih lagi dikena kita nengkira bakal ke malam tu angkanya tumu pergila kita endang udah ya berengkah ngintu pengrami hari gawai jadi kita berperinang ke sekali tu peninga sebedau mai kita medak Facebook YFM Iban medak tanduk program enam biak ambil lagu hari mawat ke sekali tu Dayang Bintang.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Som the best, salam embuah kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binet Anabakum, guru besar SK dengan Embuah Song. Aku dah gawak bas sekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengalama sekolah tu didirikan 61 tahun tu dah bisik 16 ikut guru besar. SK dengan Embuah tu ditempa siko uriban urai Embuah Umpu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bahkan yang tahun 1964 Enseriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Namiak ke sekolah di tau datang dari 17 buah rumah banyai pelilih menua Embuah Umpu ianya menua Embuah Manap Lijau Ngolajan. Dia tau nambiak bas sekolah dengan Embuah Bisi 61 ikut hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau Bisi 17 ikut lalu disaup 7 ikut bala AKP. Penguliah nambiak bak pelajar bak tikas di sederhana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa gas kedak datai bak tikas TP5. Bak pengawak ko akademik bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Pemulihan miak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ko kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuak tinggi, pekit Belanda ngau Tibukai. Pemulihan miak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan Embuah tau nyulut bak semua pengawak sekolah bak tahun-tahun tiri karatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyur ngajari tau kediri dari kupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun sidak tau datai dari menyuh bengkeh menua yang hari Sabah perayak kedai pahang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sida ya udah dilatih ngau penemu ngajar dilatih serta bagas. Sida ya udah merik penemu serta gawak ngau tepatul. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita anerin yang nuju pemansaan. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi, nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan Ambo Asun di tu, serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah tu. Mia jema moden tu nada salah kita ingat nak jaku bukai tang anang sesekali kali kita ngelupa ke jaku asayo asa kita lah jaku Iban. Jaku Iban tu pengeraja bangsa. Kapak kita nangi nanti ukai kita akan biar reba baru tingetan. Sapa lagi ni ya? Pia aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anda malu berjaku Iban bersekolah, berkelas serta bermenua bukai. Dikelala buah hari langgu, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku tersuruhan di dengar kita lebuah, berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi bersekolah aku dito cara ngemansang ke meransang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pia bega, pengraja hanya jaku Iban tu pengraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerindu kita belajar ke jaku kita pun bisik program agak ada tu sekolah aku di tu hanya bakal pikir bercerita pasal Iban pikir aku bitam wow pikir pergi rantelah serta pikir karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian pasal Iban rindu aman Allah ni miak ngau tai baketok deh. Sige ditanya sida belama tiap tahun. Makin hari jaku Iban majak hidup, majak mana serta mansang ketegak bisik penyiro. Pemerat serta perindu ke jaku Iban ti ukai semina ba community Iban tai mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Pagi, nama aku Yusuf Sia Anak Terpilih. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari.

0: Bawah matahari bisik 17.6 ya. Bisik siku jugo,
1: siku pipi.
2: Begini.
0: Tok Puan Rami, tok Cikgu Jessica. Udah nak, aku dekat madah ke kita. Dewan makai sekolah nangak, SK nangak buah. Biar tiba betul asrama lelaki, tidak ayah bisik 10 ekor membiak. Jadi, sepiak kanan tutup, dewan makai kami. Arang!

Mama belajar kita bisa pegang nama ngelan kelas kami. Dah terkait, aku kena mai kita agai kelas tahun satu, magai kelas tahun enam. Terima kasih.

mon hand nga plastang di ko.

100 tahun lima. Kelas tahun 5.

Untuk rutin kami, tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat bersenang.

0: Saya tahu kami bersedia dekat Nurul sekolah.
1: Pagi. Masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.

Gracias.

0: aja di Karina. Joglo.
1: Abal mati bekanya mega nanti kita bisa ngembuat anak mai yang abang ngagai pertang rumah lelaji kami itu ngagai ke kita parai pengandai tangkal beriti mati babi.

0: lunas udah lus mano. Pemarani anak nusi dengan anak madah pemandai na ibu di.
1: Salam menjulang pendidikan di Sarawak. Salam som the best. Salam embuau kekuatanku. Salam segulai sejalai. Saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada penyelenggara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang. Mantap pragawai kita, Pak SK Nangak Buau, Pak Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
2: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.

0: Kuom Grup Sa Sken Ngambuang Muri. Selamat Hari Jawa Daya tahun 2026. Mbuah Kotanku Gayu Guru Gerai Nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jaga Anak Kenal, Guru Penolong Kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh.

Perembu mana berjalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Ta median lebuh maya ati betelai. Angkanya maya rigawai tu kini bisik maya kita tu berunding ne. Angka terpedak ke orang kini kita kempai boleh tahu yangnya ngarap ke boleh tahu yang meh maya ari gawai tu. Ya nak berasai mega peninga nyau ke mangga ke pukul 9 malam kira ke 5 minit lebih lagi neh dur kita dekat bulai dengan pula program kami ke bukai ba segmen pemerindang malam. Jadi aku mian ngelekat ke kita ngau lagu gawai ke sekali tu sebab aku ngujung ke sadalemai lagu ari Ricky L segelas air.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu, jadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Ia megak pengerami itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: dari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub ngepat na Sureman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia ya. Pai nai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku ba menua Sureman selamat dari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua wo.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Sreaman. Jadi nama aku Ari Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Ya, balik kita kaki dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang, pemerintah malam-malam tu ya. Apa? Ya baru pihak ke kita. 9.24 minit, okey. 3 jam di konti malam tu, engkau DJ MATU. Engkau lagu ke terbahaya Augustin, merikan engkau Jenarino Joraki, Ai Gawai. Ya, ya, merindah balik kita di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Kami beritahu di Dinga secara online. Kena RTM klik tau ke channel kita Siti Agi My TV ne. Okey, ngarap ke program terang di Dinga malam tewai di Puak Menggeri Bandari Kuching. Manah gari kita tepat lagi bila kita kemudian terima jam ke dia tu ya. Ninga kami dalam perengkapan angkut nyawai Jumat bang Jalan Alun Anang Kelalu Laju Anam ga kelalu lubah lubah kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ya. Okey, hari lagu Ai Gawai kita nginjau lagu Kedisada Clement Mount ngau Raban TTP lagu Sidaya Uha Selamat Ari Gawai. Kedua lagi, lagu ke Dibai Achan Gau Suwelin, lagu Sakit Gawai. Terus, ninggal kami pemerintah malam YFM, segulai sejalai.

ya. Jaga pengerami lebih kita ikan gitu pengerami ya. Anang kelalu nitiah ke hati wai. Dia banyak jam kita tinduk belalak kita tinduk. Anang ke 24 jamnya kita. Ah neh mati kita. Anang kurang hidup ayam mayau. Mandu pemakai ke ngenatai ke pengerang agai tubuh engkau minda kita megah ya. Sambil-sambil kita hanya berami engkau diri sebilian eh. Berarti ke hari kita engkau malam tunggu tumu pagi lagi. Bisi hujan bak sekedandur di Semarahan. Seri aman betung serikai sibu kapin miri engkau limbang nadai hujan. Adik kucing serian muka engkau bintulu tasik. Bergelombang 1.5 nyentuh ke 2.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau penglaju 30 nyentuh ke 40 kilometer sejam kesuh pengangat. Engkau penyelap di menua kita ianya antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, lagi beri kita engkau lagu-lagu gawai. Tu lagu kedisada Ricky L. Sima Gilbert Gaung engkau Jessica Timah. Selamat Hari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu Mariana Jara. Ngau lagu ya Bujang Ulu Sungai yang ngarap ke program kami terang di dinga. Bala kita ke diau jauh di Entigis Ulu Sungai. Kita ke diau di menua pesisir. Entinya besi lain. Tau aja dinga kami secara online. Ngena RTM Click.

Aku penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rundi. Dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026. Bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Di Belabuh ada tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu. Awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu. Ekonomi dia tu nak tentu mana. Tegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia irup. Ngirup lah ngau numbas ya. Anak sampai kita mabuk, layak ngepangan diri. Ngai kutai kena mana tahunya di Pak Penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih ya. Bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai negara 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu nang Manah Mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inclusivity yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena ku mujur kerja ku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya ke semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri tau ke Bermenuk Sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Sama hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Sebulan sejalan dengan kami di YFM malam tu ya, 30 hari bulan. Pagilah dah gindur kita nyedia ke diri ya. Ngintu pengerami gawai dah ya. Kaban kita ke diau di Sabah Dedin. Ngintu pengerami pesta keamatannya ya. Okey. Ngara ke terus ninga kami secara online. Kita ke diau di luar Sarawak Bumi Kenyalang. Ngena RTM klik ya. Pukul 10. Ndur kami nabur ke berita malam mari YFM Iban Kucing. Dan jam kedua lagi kita dekat mendiang ke carta siapa juara ke dikeluar ke kemari ya. Malam tu tanduk ya, hanya untuk ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Kita berperindang baru berkaliung baru ngau DJ MA Bak Lubang Ribut Pagilak ngelah tengah hari. Pagilah ngelah tengah hari ngau pemerindang malam begak ya. Dikena aku nyedia ke diri maca ke kita ya, berita malam tu lagu disada Maxwell Franklin Saran. Okey, ngau lagu ya, selamat hari gawai.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang, munuh nyawa? Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pemenang YFM 1.3 MHz.
5: Jom kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mai kita mending ke berita malam hari YFM. Iban Kucing kena ke malam hari 6, 30 hari bulan 5 tahun 2026. Kompleks pergerakan pengakap ngau gerempung pandu putri dekat di Gagak Bak Matang. Pengawak ngagak kompleksnya dekat disikap ngau infrastruktur serta peringkat guna palan berkemah, Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah ke palannya dekat bisik begunan ke dirimpu dikena ngemuntang ke aktiviti di pejalai ke kedua pergerakannya. Projek ngagak kompleksnya dia tu dah manggai urung 70% tembuk. Kandang endurnya sebab tu kalau jadi palan aktiviti, ngau palan berkemah, yang kau menjadi palan jamboree. Yang maksud ke jakunya pengudah pengurami nasih tanah Indo Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching, Sarito. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio dah dikemendar ke berserimbai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami nukenan. Tuk dikena nangkup peminta pejalai di majat nambah nyerubak pengerami tidak diatur dalam bulan tujuh tuilak. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin maksud ke jakunya dengah penerang media pemudah nemuai Beri Balsa ngagai Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya kena kari dua tu tadi. Rambau penemuannya kedua menterinya menggabisi bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perangkat Pengangkut ngaul kerjasama antara Perintah Pesai ngau Perintah Sarawak. Atur penemuannya terang mandang ke kerjasama rat antara UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia ngau UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak dalam utar ke isu Perangkat Pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ke pemain rakyat. Sepenyampau RM569,200 sudah diungkup ke pengawak berjalan ke pengawak beruang bilik baru ngau pengada baru baru pegawai sita Kaunsel Negeri Dun Pelawan kenyari tahun 2022 nyentuk ke kedia tu. Nitya ke Sapit Menteri Pengerai Mensa Manyuh pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Mingti dalam timpuhnya sepenyampau 527 pasangan udah niri ke ruang bilik seraya 1019 ikut anak miet ada di kandang menuanya. Kuya Sarawak Nyingkang nyadi pelilih menua berpenatai pemisik tinggi serta mansang nengah pemansang ekonomi digital kuasa gadung pemintar tiru industri aero angkasa ngau infrastruktur. Berindiarnya ia nyemetak madah ke rakyat yang direta ke pemandu berguna ngagai Sarawak. Ia masuk ke jakunya rambau pengerami makai lemai ngerami orang baru jadi melaki bini ngau pengada baru Dun Pelawan di Sibu. Bak pengawannya sepenyampau 123 ikut kebaru jadi melaki bini ngau 211 ikut anak miet di kerami ngau pengawat nyuak ke insentif sepenyampau RM124,000. Bisi 65 ikut penerima agih belanja projek Mit Menua Pesisir MRP Biro Induk berungkus RM285,000 dikena nyukung pengawal berjalai ke macam-macam aktiviti kerayat ngau pemansang komuniti. Agih belanjanya ngembuan tuju dikena ngenegap ke pangku pengawal Raban Orang Induk serta merangsang sidak cakah dalam perkara pemansang komuniti berangkat akar umbi. Kabon Parlimen Selangau Edwin Banta nyuak ke agih belanjanya rambau program berancau tikai skim Sekuau 2026 Badewan Penghulu Balang Sekuau Selangau dalam jaku ti dipansut ke ya yang harap ke bantunya boleh dikena ngau nakak pemanah dikena ngenegap ke pemansang komuniti serta ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Menuju ujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kirana Derita Lama Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patinggi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patinggi Ali Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar no ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac.
2: Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
4: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
4: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ibu minat. Oh, jabut. Aku tu nemau mengeradak kenyawaan. Mau buat tusun ke-22 tu.
6: Ya, kan nama tusun ke-22 tu, jabut. Orangnya dekat ramai gawai.
5: Nyak, kenai kaku deh. Kasak-kasak kemai aku.
6: Kati kena deh. Sebedau ramai gawai, mestilah rakat nemu catas apa juara.
5: Aku

0: Napa dengar?
1: Ada sih ngepat.
0: Nyamai jajanya ya bot. Tebeli beliat kerja aja kaya nenek dia jadi sirat.
1: Apa ke beli nunggu satu?
0: Bisa ngatur peket kalian demi ambil sekolah kita tahun tu tadi.
1: Bisa. Kita ngaku ada yang ngau
0: kasih deh jabut. Oke, peninggal bertemu kita di program Cerita Sapa Juara Tusun Tike 22 tahun 2026.
1: Iya.
0: Lalu nampakkan selama aku Monika Midi serta megak ngawaku ke Sarito ianya nemia met ke Bemado ia pintar ba SK Kanyu Jackson Jabu.
1: Iya.
0: Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Hiruah ngintu diri ngintu bila ya lebih lagi ini jabut sangau ya.
1: Benung enggak kuih tatak
0: hari minggunya kemarin seminggu enggaknya
1: ya? Seminggu nyangkong orang.
0: Apa?
1: Yang agak tempahan nemu teh.
0: Apa lawa orang agak enggak ada tempahan mbak ya?
1: Biasalah, ini kau kan expert.
0: Nama lakunya?
1: Laku lah.
0: Buti nganuk deh, enggak pertama kia liora.
1: Enggak kucam.
0: Aku madah deh, aku kalah madah. Ini di natu kue ya. Mayanya menung rara deh. Nyau tama enggak kayak anu namanya tepung liora. Ya.
1: Liora.
0: Agi ke orang kak, kang udah apa ya?
1: Ada air medaknya ibu minum.
0: Medak penyamai aja nih.
1: Penyamai ya.
0: Aung kamai ya. Oke, jadi ya, mulai baru kita yang kecata sepan juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
1: Betul.
0: Lagi kita nusi lah, nggak bisa cerita bukai bekawan ngogawai.
1: Iya.
0: Oke, batusun ke 22. Tentu ya, kita udah berarti ke lagu ke di masuk ke kakek cata minggu yang kemarin. Siku Indo.
1: Iya.
0: Oleh biasa nih. Nama lagu yang buat.
1: Lagu yangnya nama lagu Lebang.
0: Lebang? Ini bisa Lebang. Cerita penduduk tua.
1: Oh my god.
0: Lebang berbukai. Jadi ini penduduk lagu tu lagi kita medan aja buat batusun ke 22. Atajap ya tentu yang main peninggal. Berarti ke dulu recap. Catat siapa juara?
1: Minggu Siti yang kemarin.
0: Ya, tusun ke 21.
2: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: seminggunya kemari. Carta sampai juara nanti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Saya dengar tiba-tiba minat.
2: Nya recap catat sepak juara kita bisa juara baru minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Katusun ke-21. Yeah. Minggu tu nak nemu lah agi kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisa juara baru. Tau ke agi mengkang juara. Laban mayu magak lagu bukain tidak perhati ke nikik majas nikik nah. Okey, nak masa jam jabot.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kerekar itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari lagu tebak penuduk nomor 10 minggu tu.
2: Ya, nomor 10. Siku penanyi asal hari menua betung.
1: Ya.
2: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
1: Ya, adai. Ku adai menemu.
2: Dinda ke nemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu, kebenar ya, udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu ne.
1: Dalam cata ya te pemadu lama.
2: Oh, 18 minggu. Tajap pihak minggu yang kemari lagu tobak penuduk tiket 7 ah.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali to. Lagu kadi beri nama
1: Aku di Tempaya. Ya.
2: Lagu kadi bayar Richard Lee Lekang Otion Nandong Panting Tusun ke sekali to bak penuduk tiket 10.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajih kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Hai, aku Slim Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting Ali 5.

0: nga lagu nemu sembilan dengnya.
1: Bisi, paninga nemu makau nya nyawa.
0: Ya tengah kaku suba.
1: Ya tengah kedai suba. Tanya kuna nemu lampu kenyeka. Uji katanya.
0: Tanya nama yang minta minta aku kenang baru lah.
1: Mana mau mako mau ketuk bisi kayat ngonde tau kena aja buat tang ketemu aku berarti Nina tau siko
0: sedia ari ngenang aku
1: ngenang deh. Nah berarti Nina tau kalah gak usah sejak 2015
0: betul
1: 11 tahun ke udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ke udahnya nama-nama ulehnya di. Indah ora jadi melaki bini baru 2 bulan dah tahu sarak.
0: Betul.
1: Bedau gitu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tu ni peminat.
1: Anda masanya bari.
0: Saya
1: masanya belum apa dah. Macam mir. Tangna nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Ya tu boleh metang hati makin lama makin saya.
1: Ya. Tahu ke udah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nurut 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga. Kelimpah hari ngaga lekang otion lagu. Inya Wandi Ali. Wandi Ali ke ngaga lekang otion lagu yeah. Munyi ke jabot tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya yeah, 4 minggu udah dalam cetak
1: sama penuduk minggu nyir kemarin ya bertan sama penuduk. Oh, jadi nyat tadi duit penuduk lagu ke udah ditemu kita.
0: Yeah.
1: Oh, jadi jabut nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia kita sebilia
0: ya yeah.
1: Laban sepeda auto sedua ini diajak ke nyamuk gawai dia tu nyobisi ayak di seneram
0: betul
1: nama utai kedai beli disedia ke kita sebilia tahun
0: nah dah si beli utai ini kunya nemu dek
1: ini dan beli utai
0: nah dah si beli utai ya nah semena kui kelemput nyaja
1: apa ya
0: oh kui sipak.
1: Ayah di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah di seneram bisa. Bisa beli tadi, baju baru.
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah ya seneram.
1: Oh ini dah dah.
0: Ini kok bisa mah?
1: Bisa baju, baju baru.
0: Baju kebaya. Di modify teh baru.
1: Oh kenapa kebuah? Kalau besar.
0: Kai kalau besai, ya kalau besai, lama sumpah ya besai.
1: Oh, dia tuh nyomet,
0: nyomet.
1: Oh, ini dia nyoseliam dah tora.
0: Ya, ini saya makai daun kerutak kejaja. Ini nak kurui.
1: Mana makai daun kerutak kurui? Sehat, makai sayur.
0: Iya, nang kita makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Sutera tinggi ya masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita kawai. Lagi nanya okay. Nih baru. Tua pulai baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduk nemu 9 ngentap bab penuduk sama agi bab nemu 8.
1: Oh, nak mingin siat.
0: Atai.
1: Kata hendak ke baru hendak. Nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk
0: entap
1: duduk entap ada begini sih
0: hatai
1: lagu kadi bayi penyanyi tau disebut penyanyi baru itu baru didinga nama ne
0: yeah.
1: Nia Besi
0: ya yeah. Lekang waktu nanti kakak Nicklon Aboy
1: Nicklon Aboy jadi Nicklon Aboy itu siko
0: penyanyi lama
1: penyanyi lama tahun berapa tu nah jabut ingat deh tahun... Nicklon nanya ayak di petiang
0: kira bisa tahun 90-an makanya
1: 90 lagi kisiat lea
0: ya
1: oh Nicklon Aboy jadi dia tu ia nadagi didinga lagu atang ngagak kurang lagu jadi lagu ke digagak ya ke Nia Besi itu diberi nama Lebang. Lebang bunyi ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat
0: ya
1: utai kelenyau mensiam tanah utai hidup capi ulih sebut Lebang
0: ulih ya.
1: Tendupik capi lu lebang nah ha, curi orang kah tahu ke
0: ada temu
1: ada temu lah ada temu nunga
0: arti
1: nyak tadi lebang nah okay, jadi ya kita nih ke lagu menurut ke 8 Nia Besi ngau lagu lebang ke baru 2 minggu bak cata nangkan ke lagu Nia Besi kita terus nih ke lagu penduduk ke 7 nangkan tinggal lagi 8

harap ai bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Anda datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9. 7

0: ka na mo, 7 niya si Buminot.
1: Oo, busy na ngayon pa?
0: Busy. Lago to, baru di pasok minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab nuduk 37?
0: Kecil. Terus.
1: Nama?
0: Ngakai nomor 7.
1: Di kala meda induk nama Olivia si?
0: Adai.
1: Adai. Jangka aku baji apa nah nyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya?
0: Nyanya aku meda gede.
1: Ya, beda bertemu ngode ya buat.
0: Ya.
1: Nanti yang meda de, beda temu lah yang enggak mu dek.
0: Jangka aku, enggak aku ibu bini.
1: Enggak kere?
0: Enggak.
1: Ani nemu.
0: Lepas aku ada itu kot tancut.
1: Tancut, jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata penglama ya. Jadi lagu tu leka ngotiun. Bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini
1: masuk. Nah patut ganti Cina ngagak leka lagu Iban aja buat. Engkau ya Cina Iban.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Mewah.
1: Tahu ke kebenarannya Iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya?
0: Timang mbak mbak seni nama seni. Ya,
1: nama seni. Oh tahu ke nama ya
0: Glema. Rumah.
1: Nama nama Glema tahu ke nama rumah. Oh Cini.
0: Cini.
1: Ya. Oh ni nemu. Tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pedaku mbak. Dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu sikuk. Tahu yeah. Kembali kita pening kebang lagu baru dalam dunia pemerindang mah ya.
0: Kira ke pia.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 dah ditemu kita. Nah, yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti ku dulu break dulu jabot.
0: Yeah.
1: Mai enua madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ya ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata.
0: Laban
1: bisik ga urang agi bisik urang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagunya peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi. Ulun ulun madah.
0: Padah tadi.
1: Padah lawan.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun kudah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya. Dekat ditapih dulu bapanel khas RTM Kuching. Ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke Mbak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena. Oh jadi ya kan dia tau mega bisi bekawal ngau AI tu jabut. Baka kami nganti pengutus ari namanya ari bos besai. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kubayar AI dat orang. AI tu nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit nolik diterima. Laban menziahnya nanti ada rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit cak sikit nolik diterima. Tangka pemaduk baru dia tahu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedak peneng kebang lagu dia tahu.
0: Yeah.
1: Lagu ke ditusun tidak ya. Semua ngena AI 100% atau 100%. Seminat mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedak orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Laban ti komputer ni dia boleh kalah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tai ngena komputer magam. Sigi munyi ko kita perfect dalam jakok orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngak hati deh.
1: Ni ya boleh terlaban orang
0: ke di. Kitai pun agak kitai ke ngena. Orang kebang lagu ngagak muzik pun kena komputer.
1: Jadi ni boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano ke diri lalu di laban di ngau ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi utanya bisi isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: jadi buah kenang
1: buah kenang buah mulut menteri buah kenang jadi utai ke ngasuh bala sedar tu tadi Irawati lebih lagi kurang lama dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau orang ke ngena komputer kenyata deh ke ngadu ke music. Jadi bisik megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tadi tiwan AI ke nang ari AI 100% hari tusun tadi nanti boleh ya. Tidak diasuh masuk dalam carta sepajora. Jadi kami itu lagi pengantin pemutus, laban pemutus itu mesti dibaik dengan kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey itu pemutus hari hari sedak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ke carta Anang. Anang masuk ke lagunya. Kami ngantik aja. Nak ke dia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam carta. Tang ya ke dah masuk di dinga kita berdio ama bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah. Laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya jabon. Utai ke uleh ngecia lagunya tiun lagunya AI takukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang baka munyi ke dipadah kaku. Maya sedang aja lagu angka sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, enggak oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya bisik akta namanya bisik dalam angka sumpahnya
0: nah. Akta apanya? Cetak rumpa.
1: Ukai cetak rumpa bisik empu tanyanya. Bisik lah.
0: Ya.
1: Orang pengok kasan munya.
0: Betul.
1: Okey, jadinya berkawal ngau lagu AI ya ke mayuh isu dia tu. Bukan kita ngai ke teknologi. Datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi. Ngena AI magang? Tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% ngena AI. Terpaksa dia tanya baru ya, lepas kita takut orang komplain.
0: Tang pak penemu aku ya peminat, lama aku kebiak di.
1: Oh dia biak di, dia kan Gen Z.
0: Gen Z. Jangka aku, AI itu aneh bola kita yang kena AI. AI itu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita yang ada berundian.
1: Enggak berundian lah. Semua tetap aku kak tau taip. Lalu pansuk tau tanya.
0: Betul.
1: Untak nadai berundian mayu. Ambil betul aku dijawab. Patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar basula.
0: Tak dekwat kurang mudian.
1: Amat betul. Bakal akik di peti yang kelera. Ya sekolah. Ni nya bisa utai kena nama komputer.
0: Betul.
1: Jadi bagai kita dia tu sekolah. Tayap aja. Aku kak utai tu. Alu pansut maka utai.
0: Okay nak.
1: Nyak lah bida ya tadi. Nah. Tang munyikuk kepada ke kita lah. Kita yang kena teknologi tu. Enggak betul.
0: Betul.
1: Okay. Jadi lengkap dulu. Aina mu biar. Aina munyikuk. Sekedak ya, sari tu kita berjaku kenyak. Kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan?
0: Betul.
1: Kita kebaru lagi AI. Okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab menurut 36.
0: Ya, sekali tu. Lagu tu 3 minggu udah dalam cerita. Minggu tu pun yang ngentap diri bab penuduk di sama.
1: Tu, ku mendah ke dia buat. Nanti dia duduk berimbai ngoyanang.
0: Nama?
1: Tenggelam terus deh, medap nyikat.
0: Aku lagi akim petiang pagi biar ia tenggelam coba.
1: Amai aku dede kalau medap akim petiang di biar.
0: Nanti jalan.
1: Ingin gue ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lam.
0: Akim petiang kali lagi biar. Ayah petiang ya nyat tenggelam ke baru.
1: Allah gak penyiga dunia lalu kan ya.
0: Tar ya ukai sebarangan.
1: Ukai sebarangan.
0: Laban akim petiang tu semua. Ya bisi pemai.
1: Bisi pemai. Kira ke pemainnya. Nadan tu asinya dunia lalu aja
0: juga. Nadainya.
1: Nanti tunggai Allah ini lang. Okey, jadinya tadi siku penanyi yang ke kalau enggak SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke lagu ke sekali itu ya bisi nyabong sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama penawar pengubat hati ke kembali
0: Laban aku tu dah ada tawar, dah kena ubat orang. Enggak nyanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat bapa masih minggunya kemarin. Okey, dunia lang 42 36. Leka ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang. Minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk 36. Nangkan kenyak kita terus tinggal ke lagu penduduk 35 dah tu lagi.
0: Nama
1: lah.
0: Na sedangkan ketuk tupai tu ani ibu minat
1: tupai merah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya ni lo ibu minat.
1: Ah,
0: aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor lima.
1: Ah,
0: aku tuka memalu mimet nyebut nama ya tu.
1: Ini gue dulu lo pasang dulu lo ke sedang nih ya.
0: Oh pasang.
1: Pasang dulu mana anaknya dipecah rahasia. Oh, kita terus nih ya ke lagu nomor 6 sebentar nih ya ke lagu nomor 5. Stop.

0: Tanya tu.
1: Menoninga ke carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban di pebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Emma Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

0: Sip, nama teh tengah sari malu.
1: Tuh kan, ya kan mau lima tuh kan malu-malu kau nyebut. Nama teh
0: Indo Dara tuh.
1: Ya, maka kau laban aku semua. Bisa buaya-buaya ya bimbit.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngoro.
0: Baru pemain-pemain mah. Deh apa ya. Patut ya nying lagu
1: tang tuh. Ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah bacet dalam juara.
0: Oh, 3 minggu kalah juara. 3 minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Ya.
0: Jadi lagu tuh nang ditujo ke jabut.
1: Ya.
0: Tajapan ia tinggal ke leka lagu tuh Les Ri Luyuh.
1: Iya. Tiun tiga gak jambu murdok.
0: Ya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya, iya aku ngelengkak ya, ya melekat ke kau. Semento mako labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengkak ke pangan diri
1: lah sedoto tadi.
0: Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Iya.
0: Ngetan ke namanya nanti jemak kedik ngai kia. Lekat aja.
1: Ngai meh.
0: Iya, tadi nade nadai anak ninggal gak aku jabut. Nadai bukan nyata ya.
1: Eh, kiruah kedeknya kia.
0: Iya, aku di ngai aku ngai maka ya. Kira kenyaknya tadi nanti aku kasar ya.
1: Nah,
0: jadi lagu tuku benar ya, nurun dua gigi anak tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tuh lumur 5, 15 minggu dalam catat. Lagu kedua lama dalam catat.
1: Betul.
0: Nya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemerintang tu ia namanya berengkah ngau Siti audition lagu Pak Siti company lagu teko recording company sepedau ya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah berengkah ngau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintah
0: awalan dia deh jadi siko penanyi jadi nang namanya mana gak Siti ari pengawak kene kakak recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke kata bisik quality.
1: Tang suba minum bisik ke museum ya. Nuan bisik duit di ulenya di penyanyi.
0: Dia tu
1: zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minat. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba buai duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyati. Nah nanti gak wak barang gue ya. Ya, ya ngempu duit kok duit kita ya.
1: Betul. Dina makanya ketika recording company kang ika makai.
0: Mat ku deh gak. Laban juga bayar.
1: Nanti aku bisa recording company. Ibu minut. Indah ke lagu engkat takar kuding mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisik duit kari kuding lagu ngok-ngok nyaja
1: ngok-ngok mau bayar aku.
0: Okay.
1: Bayar aku
0: diterima deh diterima deh
1: terima aku
0: patut deh nanya di orang ngempu kumpeni lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat ngai kare lap ngai kare lulus tapi san pipi
0: iya sih nak lulus nanti katak lagu atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randa uwae mulian kena
1: aung.
0: Pakai apa ya perutai. Oke jadinya tadi nah sekedar hari utai jadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Oke tinggal 4 ditegi lagu.
1: Ya. Nyak memunyi lagu ke nomor 4 tadi ya kita baik.
0: Ukai nomor 5 tadi.
1: Nomor 5.
0: Tinggal 4 ditegi lagu lagi.
1: Ya.
0: Kepada didinga kita kira ke 4 ke pemandu atas kepada didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabuat. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidaknya tadi Niki bahkan ini cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta balap peninga bak luar masa timpuat cata siapa juara. Ya nyak, hari dia tau sampai ke tengah hari.
0: Hari empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sidak kereka ngundir ti ya. Nanti kita rindu ke la, siti-siti lagu. Tau ke siku-siku penanyi ke didinga bak tusun
1: lah.
0: Bak tusun ke benuang didinga kita jam ke dia tau. Pengujung program nang dibuka. Labannya merkah ke pemadu besai 60%. Yang merik pangkak ke besai bak penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita ke ngundirnya tadi. Nanti kita, nanti boleh ya. Bukan nanti boleh ya. Sigi mesti. Telepon deh. Tata sano aku sano tutu undi ku to. Nunggu dulu deh je. Bisi to indai ku tukar telepon. Sama aga undi. Nunggu dulu je to menyadik ku.
1: Tahu umum pakenya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebili-bili atau undi kata deh.
1: Ada yang ngawa. Ya orang buka ini.
0: Bado terbuka. Nanti sudah sebili-bili di gaji penanyi nyempo kata deh.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya makanya lain nanti undi ya temu sama aja temu kita emang
0: ngentunya di lain lantiknya mak kebisi duiku orang ya namanya tadi okay to aku undi ku beketau 1.5 indai ku bisi maka ngundi di je ko ya lalu ngundi lain ki undi atau
1: sige makanya tang kebiasaan ya ibu minum
0: kak sebab sebakanya kena ini
1: nah dari sebaka
0: dari sebaka ya
1: aku selalu bisi kalak nyambut hari anak sampai kini bisa kok kalah ningan
0: asal nak sebaka
1: ada yang sebaka
0: labannya kesebakanya kadang nasi dah yang putu ngundi
1: betul
0: laban kak penanyi sudah sebile entah deh kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya okay, terus ngagai lagu penuduk tiga empat
1: lagu tiba penuduk nomor empat okay nuta dinga atau tadi kah
0: ni bisa tadi lima Natasha
1: oh nyak makanya tok aku nyangkuang nomor 4 tok. Nya, lagu tok 2 minggu kalak nyadi juara. Nya, 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu tok digagak penyanyi bak lagu tompo.
0: Si kok arep nanya ya?
1: Ya. Lagu tok dibai the crew begulai ngau. Lucy M.
0: Ya layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah dua minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Atau ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya sepatutnya sih kamari peluang ke orang.
0: Ya ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningat ke lagu Lucy M ngau Begak The Crew layak ke penudih nudah tiga empat. Udah tu lagi kita terus ngagai lagu penuduk ketiga sebedau aku mai berita ke pemadu baru bekau ngau SJ semifinal ke 9 4

0: kebebasan serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingan program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita bak bulan 4, bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita yang bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap pemerintah Sarawak, pemerintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang ngintu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngon umbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngepengen diri. Ngai kutai kena mana tau nyadi, bak penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik ya, sekali lagi. Saya terima kasih ya, bagi semua balau. Kudah ngemujur ke pengawak gawai daya besar, ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan aku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke pemain kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama mula terbelakang ngau magang ngintu gawai daya kata kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya ngagi semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru telah mai tuah mai limpah ngau mai utak lebih mana lagi ari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Hai aku Austin Matthew dengan mana-mana carta siapa juara boleh dengan ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam
2: carta siapa juara 3

0: Ha, dia buat. Dia je buat nak. Kau sikit rindu dah. Nanti dia je buat dah.
1: Betul. Mau tayar ke nyalai-nyalai berkatuk. Sikit aku tak rasa dia je buat.
0: Biasalah dia kan miah sekolah. Dia la- patut belajar. Bakal ni cara dia buat. Bakal cikgu dengan so Jackson jabut. Sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penuduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu petak di hari nombor 5 ya niki kagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya 2 gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion, leka ya ja tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di kagak Vesifier.
0: Jadi ke mic lagu tu nyokak sesama garang mas dua itu.
1: Awak apa pedih aku nyebut? Nyok tepamur alior aku nyebut. Nick Refensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini dia sangau kerana dia giginya nyebut. Kena yang nyebut.
1: Ya, aku nemu ngai apa pula. Aku nak kalah ni ngai Nick. Oh ya, aku reputih.
0: Ukai tahu sebut uji dia nyebut nama tok pia mana kini dia Nick Refensi.
1: Oh iya, kepada
0: kata. Bukannya nak cara lu record eh.
1: Nick Refensi kia kakau.
0: Okay, Nick Refensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak
1: Datai Bak Adan.
0: Ya, tadi lagu Bak Menuduk 3-3 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Jadi ya.
1: Bisik duitik lagi lagu. Betul didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal dengan SSJ. Ngakai bala kita ke lebih dekat nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut dan nyebut.
1: Udah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu. Ya ke Mujur Ningkang ngakai renggat semifinal. Jadi pukul 3 pukul 3 sehari itu kita dekat medak pengumuman rasmi Bak Radio ngau live Facebook. Pukul 3 udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cun-cun pukul 3. Artinya lalu terus dimain live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua di kuman, betul magang, nadai ke namanya enggak betul, semua sidak tadi ke setuju, bisik kena setuju, bisik kena setuju awak. Enggak dibaik, enggak diambil lah. Tanggutannya bisi dipadah ke pukul 3. Cun pukul 3. Anang nak medak Facebook Wife Miban. Anang nak dengar radio. Nanti nyemak ke kita namanya bedau leh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemain baru.
1: Iya, lebih kurang berketuk ibu minggu. Lagi pukul 3 ni.
0: Pukul 3. Cun.
1: SCSC penyanyi ngiti. Ketik ibu minggu. 24 itik lagu.
0: Tim mujur. Ngagai anugerah.
1: Anugerah.
0: Cata siapa juara? SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Kenyal
0: lagi.
1: Okey.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okey.
0: Jadi nang lengkap ke YFM.
1: Meninggal
0: ke radio. YFM pukul 3. Lebih lagi ngai bala kita ke benar mananya berkawan ke 24 detik lagunya. Tok memang yang kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawan kau SSJ ke 9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Jadi kita pulai ngagai carta siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai carta siapa juara. Nadai meh handuk gerah carta siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Anda tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti niki ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey, terus ingat penduduk 3-2. Nunggu-nunggu. Kita terus ninga ke to. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngun nombor 1. Ni boh to madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu to. Lagi bertuan madah. Ngambil ke sidak ya tekenyi. Okey, terus ninga ke lagu nombor 2. Dia
1: tok tok tok tok.
2: 2.

0: 1, Wenong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita,
3: ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa YFM.
2: Segulai sejalai.
0: Juara.

0: bisa didengar tadi.
1: Nyak ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu, kita dah dengar ke siapa bagi penanyi, bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya tu manok sabuang ayak. Gondrong bukulanyo Matthews Mambang.
1: Jisri jabu bajang kau Matthews Mambang. Lu ikut dia menyadi. Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato niki panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudia ika to kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak lu ikut dia menyadi to. Lalu ke sekali tu bak catat sepah juara tusun ke-22 lagu Umbas jadi sabung Ika abak catat sepah juara. Jadi lagu tu mujur niki ngagi lumur 2 ke minggu tu 10 minggu dalam cata niki 2 gigi anak tangga. Rip nuduk 3-4 minggu nyin kemari.
0: Betul. Nyokat
1: sesemak yang dia buat.
0: Betul.
1: Lalu tentu yang megak merik pengati ngagai
0: Yus Andrew.
1: Yus Andrew 2 minggu dah jadi juara bak catat sepah juara.
0: Iya, udah manggai bak ati.
1: Manggai ke ati ya bak lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew. Lekang ngau tiung lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu udah bak catat. Jadinya penduduk lagu ke ditemu kita hari lumur satu. Nyentuk ke ngagai lumur 10.
0: Iya.
1: Okey. Kita bisi pemenang kan nadai minggu
0: tu. Nadai minggu tu.
1: Selamat.
0: Selamat.
1: Kinakara. Kinakara.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 etik penduduk lagu ba penduduk ke nangkan ke tusuan dia tu. Jadi tiap minggu kita bisi peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai drempo meh neka lagunya neneh.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Haunya dia minggu tu tajam pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan Gau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Mengharap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisa lagu baru?
0: Bisa lagu baru.
1: Bisa lagu baru.
0: Lagu lama.
1: Bisa.
0: Lagu lama Kak Tinggil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama dia mesti beri peluang ngagai lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat Pansut Ari Catang.
2: Lagu Pansut Minggu tu.

0: kasal ni kanya nga bak bisi nga pala ko to sura ko.
1: Lapa.
0: Ni nga lagu to pansot.
1: Nay. Ada nga wak ya pansot yudah kalah juara dua kali deh.
0: Amai kini nay nga kaya biang nay kunya bak.
1: Aku di tempaya ko ya. Sigi amat na jabot. Nanti kita itu di tempaya kurang sengapa-ngapa. Maka kita kenempaya ke namanya gari utainya. Hanya ada yang itu guna nyunggu ngelak kaki tempaya ke bekenya. Pedih kita ya. Dindi ada belama.
0: Amai.
1: Enggak orang ngendai kaki. Kayaknya nyamai. Nah ngindak tayu kue kini orang. Dia orang ngendap kaki. Nah, kenyak merti aku di tempat yang
0: barang utai sebut.
1: Nih, amai. Dia kena tempat yang aku menang ke dia buat.
0: Amai.
1: Jadi nyak merti lagu kedi baik Richard Lee itu tadi. Eta aja pia lagu itu.
0: Sigi nak di tempat yang laban udah kalaknya di luar.
1: Amai.
0: Udah tetap tahun siti nyelak yang dikit panggawa.
1: Amai. Ya, Pansut pernah dengawa.
0: Betul.
1: Bisi namanya ketik kemana.
0: Bisi udah tiket.
1: Nada sia-sia untuk melayu.
0: Yes.
1: Yang nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu
1: ya pansut hari catat sebagai juara ke minggu tu. Okay, jadi lagu dikena nganti lagu aku di tempat Richard Lee itu tadi nang bisik lagu baru. Okay, kita ya sebenarnya dengar ke lagu baru. Nyabut tu madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digaga suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Lagu kan nama?
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Ukai nama tu je buat. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo di kerinduk kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu gagak.
0: Ya, ya.
1: Lagu ke dikumbai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megak Dixon Boss gagak titik di lagu ke Raban Kelemayang Band. Tu lagu ke kira ke namanya lagu Nuan Penerang dalam Petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang. Alaban sebedau tu bisi lagu bukai Kelemayang Band tang sidat tu kera bedaun tu dikelala orang. Tang lagu ke ngasuh sidat tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya Nuan Penerang dalam Petang. Jadi gudahnya yang agak gisti di lagu ianya diberi nama Nuan Barulah. Nyak me lagu kereka dicaluan ke dalam catat minggu tu.
0: Nuan Barulah.
1: Nuan Barulah.
0: Katira putih nyebut Nuan Barulah tu ne.
1: Dik kebisi sekolah belajar.
0: You not good habit.
1: Nya Nuan Barulahnya.
0: Nuan Barulahnya.
1: Mayu hal ya. Mayu hal nanti kagaknya Nuan Barulah. Okay, jadi lagu dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Barulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Dixon Boss. Udah lagu tu lagi arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss. Lagu Kelemayang Band kau. 9 iti penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu. Udah kita dengar ke lagu. Lalu muka arus telefon. Tentu ya, begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angkam ayak angkam deh. Udahnya lagi, ana ingat. Terus ninya ke pengumuman. Semi final SSJ.
0: Aku jaga aku peminat. Nyoka ayak angkam ku kediri. Ano tu lah ngambil.
1: Nama pawai dek ini kene.
0: Aku bisi mutung tengah hari.
1: Dia sigi mutung ngejajajajaja deh tu.
0: Kaya
1: lah. Apa? Kena gawai. Okay, terus
0: kelawak.
1: Terus kita ya ninga ke lagu sebelah muka arus telefon ngage bala ke bisi dekang ngundi. Dan ingat bunyi kira padah kaku. Bertemu kita ba cata sepon juara tusun nangkan ketu 23. Lalu nan ingat anang madam radio ngau buka me Facebook kita ada kemeda pengumuman 324 itu lagu. Mujur ngagai ACJ ke 9 dengan semi final.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ana yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu pengkau pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

0: Amerika, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Brebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payet serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kuliah kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat, kurang ngau.
2: Aku sekian mana tuan tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdarat. Nya lembau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Aku lepas na punya kecanggihan modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyang na tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak-anak, mending ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayu anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayu anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Berbasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
5: Segulai, sejalai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kitai bisik musin gagal ngau sinu bisik musin pengada ngau pemati musin gerai ngau sakit lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan ba semua musin ti ditujah kitai tu nama kebuah kitai ulih berasai lantang ati lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, dari kebuah kita ngerinsa, dari kebuah kita nya tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, dari kebuah kita nya tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik bandang kepenusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil, tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat ke puasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ARI YFM.

Aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara kita buat yang nak bersung kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Raja
1: Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama buat tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat buat masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyikuti tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bingkah hari pukul 10.30 pagi bertempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat perkuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basar serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbasnya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbasnya anak sampai kita mabuk belayak ngepangan diri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari mau lembalas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai daya ketika tahun tu jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

0: klub aku, klub Ngepan Suriaman. Dah ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, bala tua, ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suriaman, ngau kabar belayan di Betung, ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemaah ilang.

anda ngena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Kaya semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta tu megak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita kebo bangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Arah ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku dari Senayan dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke masa daya dan ngira bah dini-dini alai harap kebulian rezeki kaya raja nguan menua. Oh.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cigu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, ngau YFM.

0: aku pepsan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya ekonomi sektor dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, angin irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, TB sepatu lebih hari 2 minggu. Tabin, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat diguna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB bukan reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ngagai kita kengemuan gari kelalu mayu baruma,
2: tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
1: Limpa hari jemari gari kita puang,
2: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya,
2: bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Le.
2: YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Eh, alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nak patut nak bersin dah orang buka dia tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ah. Dia ingat tu nak lama perut lapar.
1: Oh, pia ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa dia tu si. Selalu ngerok dia tu, pia.
0: Kampuah.
1: Kampuah dia tu. Nyamai kampuah dia tu si.
0: Nyamai. Kampuah dia tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu nak salah nong insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tak kengen lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gai no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Patuk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Okay. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kemoy lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh.

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh ada duit. Jadi nyawa burger e-hailing.
2: Oh. Alu beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Oh. Menika ada kok sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan duit kalanya ngainya di ke dah.
2: Oh, aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Hai, aku Rana Swata. Ngapulah tau aku kamar. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa daya. Dari pesan aku menuju semua lebih pula gawai tau. Lepas teribah mengenai mana ya. Anang hirup main teribah. Nanti dah tiba rumah baru tau. On, ya.

Hai, aku Mami Urai. Merik selamat hari gawai ngagai semua peningau YFM. Ngarap ke gawai tahun tu, mai tua, mai limpah ngagai kita semua. Oh ha, selamat hari gawai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Selamat hari kawan, nuju balak kitai.

0: untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi mansak belakang tu lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memai keteriba sama yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 nak kita madah ke pengagati diri lalu lebih besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlaku hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana Tegal Perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine makanya megak lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya mana sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebili ya, sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu jadi pak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milik agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kita ketahuan tu jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat Gawai Dayak ke semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buliah pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Nanay Gigi.
1: Ika na ba, Nanay Gigi? Bye, Lulu. Bye-bye, Katina.
0: Le, kita bekerja na.
1: Sehingga ya, jadi mana tuh, wai.
0: Yap. Ojap.
1: Namanya.

0: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan. Sejalan.
3: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 31 hari bulan 5 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi. Jadi kita dia jenuh aku ngulu ngirian kita dalam semayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latalapai minggunya kemari kami ngintu pengarami Pentekos minggu tu. Kami ingin tu Trinity Kudus tu ke tiga oknum kudus. Ingat ke apainya siku tang disebut kita tiga. Apai anak ngaruh kudus. Buka hati kami. Tidak kami nak merti kota itu. Tak kami nak mutuk meh. Tanah pemenang kami dalam nuan. Sampai itu semayang tu dipinta kami dengan Kristus. Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kita ambil ke Injil John bagi 3 ayat 16 dengan 18. Injil John bagi 3 ayat 16 dengan 18. This out Jesus. Laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nya alai yang mari anak tunggal ya ngambil ke genap iku orang karab kehendak mati tak boleh penghidup di meruan belamaya. Laban Allah Ta'ala ukai ngiru mekanak ya ngagai dunia. Ngambil ke yang ngakim dunia tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab ke nak dihukum. Tak orang kena Arab nak udah dihukum. Laban sedang nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Nadi sari tu, hari Minggu tu gereja Katolik ngintu hari Minggu Trinity Kudus Minggu sepengudah Pentekos. Jadi Minggu tu hanya hari ti nyulut amat tu ke special dalam gereja lebuh kita babasa ke misteri Allah Ta'ala ti nyadi apai anak ngaruh kudus. Pengaramin tu datai tekalanya pengudah musim Pasca ngaruh Pentekos tu ngingat ke kita Allah Ta'ala ukai jawa tang seruran ngau kitai berkunsi ke pengerenduk ya dalam tiga iku orang. Jadi baca ungku hari Minggu Tritunggal tu ke tiga ukunum tu nunjuk ke satu pengerinduk, kedua pengasih, lalu ketiga penyerakup Allah Ta'ala. Kita ingat bakani Allah Ta'ala berjakup ngagai Moses, bakani utai tadi tempat muji ya, bakani Paul ngangau ke pemayak, lalu bakani Jesus nerang ke pengerindu Allah Ta'ala ti nyelamatkan. Jadi tiap itik baca nunjuk ke kita ngagai misteria Trinity tu ke misteria tiga ukunum mulia. Pengaram itu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ngau silia. Tu pasal Arab ke pengerindu Allah Ta'ala ti besai agi hari itu uliah dipertika kita yang kau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggilingit kita ngau dalam pemerik penglepas dengan Jesus Kristus. Hari Minggu 3 oknum tahun A mai kita belak mati ke misteri Allah Ta'ala artinya diapai anak ngau Roh Kudus. Tu maya kita ingat ke Allah Ta'ala nya 3 tang siti ajak dalam asal pemun ya nunjuk ke ngage kita bekeni sidak bekerjasama ke pemayak kita tu sekedar tema kuliah diperhati ke kita ke satu asal pemun Allah Ta'ala ti pengerindu Allah Ta'ala ngayan ke pengerindu ngage kita dengan pengawak ya ya seruran sedia dekat ngampun serta ngayan ke pemanah hati yang ngagai semua orang pengerentang tukar penglurus serta pengasih Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala rindu serta ngampun ia megak mai penglurus tukar pengerentang. Ia nulung kita merti ke pengasih ngau penglurus ti gawak begulai. Ketiga pemayak ngau penyerakum. Santai Paul merangsang orang mayuh diau dalam pemayak. penyarakum taro orang tiarap berguna balah tala lalu yang ngangau kita ngambil ke berserakup berkat dengan Kristus dengan Yesus Allah Ta'ala meri pengasih ngagai semua orang kita diberkat ngena pengerinduk serta kawul ya dengan Roh Kudus berkat dengan Kristus dengan Yesus Allah Ta'ala sekali lagi meri pengasih ngagai semua kita kita diberkat ngena kesatu pengasih serta bisik kawul ti mana ngau Allah Ta'ala dengan Roh Kudus pemerik penghidup ti meruan Allah Ta'ala ngirum kanak ya merik kita pemerik penghidup ti meruan orang ti Arab ke Jesus ulih diselamatka hari pemati lalu dekat hidup meruan tu ke hidup belama ya pengawak ngi Roh Kudus Roh Kudus mai kita semak lagi ngagai Allah Ta'ala yang nolong kita mansang dalam pengharap serta ngiring kita ngidup kemenaka Allah Ta'ala dalam penghidup kita bersari-sari. Jadi kena nyimpul tu belum menyadir dalam Yesus Kristus hari Minggu 3 Oknum mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara kita dengan Allah Ta'ala Yesus dengan Roh Kudus untuk ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas, serta penyerakup. Nengah pengharap kita dalam nama Allah Ta'ala. Jadi bahawa minggu itu kita nemu megak. Malam tu kita sama bergulai, ngerami, ngintu, rigawai besar kita. Jadi aku meri selamat rigawai. Selamat berberkat guys semua kita yang ngintu ya. Kita ingat ke pengasih pemasa Allah Ta'ala. Itu sudah nyadi terdekat nyadi dalam penghidup kita siku-siku. Jadi sekali lagi selamat hari gawai tiba berkat tahun 2026. Wakala Ta'ala tiba kuasa berkat kita semua berhari ke besar itu hari 3 Oknum dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Tengah Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belumak main bela nak uji akar tulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan gak dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap gedama surat asa mua nemu magang kulang aga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit lekitai mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak
7: Saritu 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta ulih mai ubah bak pemansang menua koya rebab biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami majlis tadarus renggat kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal ba arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat ba sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar. Ngambil nak semina nyulut ba akademik dan bisik jati diri di tegap. Bisik ngulut pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

0: kita.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mana ni? Selamat hari gawai.

Ya, lagu ni Ricky Andrewson Sepati yang Bunga Jarau. Lagu kena mungkal pengerap pagi. Hari tu kena 31.25.2026, 23 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi, selamat hari gawai. Menuju semua kita ke benua mendiang ke kami YFM pagi tu. Pengerap pagi bergulang aku Nancy Tambun minta keisi bergulang kita penglamat 3 jam. Kalau 3 jam tu nadai berubah buat tusun program bagi bekas selama pukul 6.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 pagi dia aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita lebih lagi pesan berat. Lalu pukul 7.30 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 pagi dia bekas selama megak kita dekat bergulang ke Bishop Eri Sumpin Jingan bak lalau penghidup. Lalu 8.30 pagi kita bisik tungkat semangat ya ke dikeluar ke Ken Michael. Kenya ke tusun program kita buat program pagi sehari tu 31 hari bulan 5 2026. Kita udah buat hari gawai sehari tu. Harap ke kita ngebuat hati ke gagal sehari tu laban sehari tu kita ingin tu hari gawai out tu lagu kena merindang kita kita ke ngintu hari gawai daya tahun tu gagati nyambut gawai.

Jaku prangsang ke saritu, ngemuan penyabarati. Ngemuan penyabarati tau kemeliarati sigiutai di mana. Nang patut kita ngemuan penyabarati, lebuh kena dituntung penusah, tau kemaya dengah penanggul lampi hidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekak me kita mutar penusah kita tekalanya. Kita dekak kurang nitiah kutai tersebut kita, tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, ndak boleh dimpok ke ubat. Ndak boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala jauh boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai tidak tanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit belomba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai diadan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Bayak kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laban kita nemu hasil jari ti mana ndak boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Bala nembia ti beskula, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laban penemu ti dalam ndak boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita ti ngembuan kuliah hati, kita tak boleh pemujur, tak ke sukses tu di hari ilah. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan kuliah hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tajak bisnes ia kurang maik penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang, ndak patut ditejuk terbiar ngapa, nyadi repok, tajak pan yang nadai tentu ngeluar kasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun, baka air dipasang surut. Bersabar meh kitai. Bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku, ngericau runding, telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Bercuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang kebedosa, neraka pendiau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngai ia. Ngambuk kita nyadi.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya, lalu dia kita nu nya utekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM
4: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai
5: YFM.
6: YFM. Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: boleh bagi rumah ya aku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi kakak semua. Kita ke bulan kami buat YFM. Jadi dia tu macam pesan ke bisik dikenalkan kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Ari Lina nak tuan rumah Unju. Lalu pesan tu nuju ke Kabang Belayan. Ya ke dia buat rumah Belayung, Sungai Empayet Ulu Ruban, Rumah Kaya Ulu Ruban, Rumah Lipau Ulu Ruban, Rumah Maya Ulu Ruban, Rumah Nyandang Gerenjang Ulu Ruban, Rumah Cawong Engkerumai Ulu Ruban, Rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, Rumah Luang Empawong Ruban, Seratu Betung Niah serta Kaban Belayan. Ia ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026. Ba pendam Kristian melintang. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke Ika tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026 bawa pendam Kristian melintang. Jadi pesan ke sekali itu pesan gawaian tu ke diterima Ari Kesia Cendu madah ke pengawak berantu niang apai sidak ya ianya giman anak sawong. Pesan tu dituju ngagi Kabang Belayan ya ke diau di Bintangur, Sibu, Kuching, Serikai serta Kabang Belayan ya ke ngelala niang giman anak sawong. Gawaian tu ke niang giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangur. Nandu isi pesan tu kalai pesan tu pesan gawaian tu ke niang giman anak sawung. Niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor.

Togi macam pesan kebisi di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati tuai rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu diterima dari Florida anak awi yang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya ke dia bawa merindun 11 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah, semua 3 buah rumah, sebangki panjai ngau pandak, bara, jelukung, rumah panjai Rio, Setengin, Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Semua Tituk, Geluang, Ulu Lemana, Nenge Kesit, Sekunyit, Nyato, Inai Atin, Ba Empelam, Kawang Ulu, Empit, Cangkul, Bulo, Nangasan, Raban Upis, Perintah ke Suap Gulai Ngau, tuai rumah awi yang anak laga serta kabang belayan ya ke nak boleh dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya nerima pesan tu, pesan madah ke Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak kabang belayan telepon ngagai anak ya Florida anak awi yang buat lumur kusung 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda anak awi yang buat lumur kusung 14-88-09-022. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuan rumah awi yang anak laga. Tuan rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kabang belayan ke ngelala dipinta datai ngagai rumah tuan rumah awi yang merindun. Lalu Maya pesan tu diterima, dia Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak telepon ngagai anak niang tu Florida balumur 013-347-6898. Tau ke ngagai Belinda balumur 014-88-09-022. Jadi pesan ke sekali tu Ari Kelvin Lambai anak M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi madah ke kabang belayan di Sebujuk, Paku, Sungai Rebuah, Ijuk, Mungguk Ruan, Sungai Labi, Rampuk Ui, Temiang, Tebar, Purai, Sengkuang, Enggau Kabang Belayan, ya ke Diau di Undup, Enggau Batu Lintang, ya ke Bukai. Lalu Kabang Belayan di Pakit, Peruan, Sebuti, Enggau semua Kabang Belayan ni kendaklah dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke minta kabang belayan datai ikeng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson ba sungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2025. Aku Nandu baru isi pesan tu. Pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya ke ngelala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson bersungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi kita ke bukai kagi bisik pesan tau kena tai ke terus ba email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban.

0: pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Pukul 7:30 lagi dia kita akan mendengar berita Terita Berterus dari YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Projek kereta api Transborneo Bintulu Semelaju diatuk Benuang Barenggat Pansia. Perambung rembai ke rentaian pejalai kereta api ngagai kucing berpanggai ba'alur pejalai nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambung buat berita pagi YFM kena 31 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Perambu projek kereta api Transborneo di Sarawak tik mungkur pejalan Bintulus melaju dia tu benar berenggat pansiak Perintah Besai dengan unit perambu ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiaknya sebagi dari projek kereta api Transborneo tik ngawal Perintah Menua Malaysia, Indonesia enggau Brunei. Atur perjalanannya berguna laban Bintulu ngau semelaju dia tu benua mansang yang di kluster industri kurang karbon. Ia madah ke tajapan Perintah Negeri sebedau tu merambu dekat berjalan ke sistem Autonomous Rapid Transit ART tang pansiak Perintah Besai tertemu ke sistem kereta apinya ke managi berpelasar ke gaya tanah ngau hasil penilaian tik di perjalanan ke. Yang maksud ke jakutnya bahawa pengerami nasihat tanah Indo UPS Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Perambu ngeremai ke rentaian kereta api ngagai Kuching berpanggai beralur jalan nasional kagi benuang di Pansiak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sebarang pemutus mesti berhati ke perambu rentaian kereta api berenggat nasional. Kok ia nerang perambu jalan kereta api Bintulu semelaju di pejalan ke Tegal guna logistik di majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal semelaju kelimpah ari nyukung

mansang kluster industri kurang karbon bak kandang benuanya. Yang maksud kejakunya bak pengerami nasih tanah Indo-Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Ngenang pasal pengawak ngenak teknologi hidrogen dalam sistem kereta api Jemaila yang nerang ke randau berkawal ngaunya agi bak renggat tumu. Tajak pihak kuya pemansang ke diatuk mandang ke ungkus ngasil ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ke ngau minyak fosil. Perintah Sarawak nyambut manah pengawak perintah besar tik terbuka dekat mansiak model pemansang padang bilun secara decentralisation berkawal dengan peramu ngagak padang bilun antarabangsa baru Kuching NKIA. Kuk Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, pengawak terbukanya sitik singkang progresif nuju pemansang ngeregap ke kerjasama strategik dikenak mujur ke peramu pemansang padang bilunnya. Kuk ia nerang cara decentralisation mandang ke model pemansang ti lebih kolaboratif dengan cara merik pangkuk pengawak ti besar lagi ngagai perintah Sarawak dalam merambu ngau ngemujur ke projeknya. Kuk ia perintah negeri komited ngenegap ke infrastruktur penerbai bilun pelilih benua tu dikenak nyukung penumbuh ekonomi ngau nambah ke penyampau penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin maksud ke perkaranya nengah penerang media kemari pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Nengah penerang medianya Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke sesi bertemunya megak bisik berjurai ke sekedap perkara strategik berkawal dengan perengkap pengangkut di Sarawak. Tok Nyengkawang pemansang sektor penerbai bilun berjalai sambung langit domestik, infrastruktur kereta api ngau isu logistik. Isu tambang bilun domestik ti bertambah di Sarawak megak. Bisik di kerandau kia nengah cara merambu baru jalai Kuching Sibu, Kuching Bintulu ngau Kuching Miri. Hari baru atur obligation perkara servis Kemensia Mayuah, servis penerbai bilun menua pesisir PSO. Kuk ia nerang perambunya uliah ngemanah ke agi atur penyambung serta ngurang ke tatian ungkus pejalai ungkup peranak Sarawak. Berbak ngonya Datuk Sri Lee Kim Shin madah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok ia megak minta Air Borneo diperundian ke ungkup operation commercial ungkup pejalainya ngenak bilun ATR-72 ke diatuk. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio udah dikemendar ke berserimai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami Nukenen. Tuk dikena nangkup peminta pejalai ti majak nambah nyerombak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 tu ila. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin maksud kejakutnya nengah penerang media kemari pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Rambau penemuainya, kedua menterinya megak bisik bertukar penemu berkawal ngau sekedar inisiatif perengkap pengangkut di ngawal kerjasama antara perintah besar ngau perintah Sarawak. Penemuainya terang mandang ke kerjasama rat antara upis Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia ngau upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dalam mutar ke isu perengkap pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ungkup pemayak rakyat. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi hari YFM.

0: Rabah Nembiak di Lalau ngambil ke terus ngetan ke pesaka asal komuniti Bidayuh, Kenyadi Kelai Identiti, penyerah kup ngojati diri komunitinya. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil Madah, pesaka asal baka adat, pengawak pengudah ngetau, main lama ngomain asal mesti dijaga ngambil kendak punas dalam arus moden. Pengawak sidak tingawal diri berguna amat dikena nentu ke identiti ngau main asal komuniti terus meruan. Datuk Dr. Jerib maksud kejakunya buat pengerami pragawai di Kampung Emperoh Karu, Padawan. Kuk ia nambah budaya menua tu ditegap ke dengah pekit ngajat, pakaian asal ngau main gong nyadi ke produk dagang temuai. Ia megah madah ke sebuah balai mayu guna baru buat tabak RGC Bayur benua digagak lalu oleh muat lebih 1,000 ikut orang ngintu pengerami gawai. Pekit Mr. Miri 2026 nyadi pelasar keberguna dalam mantai serta ngada ke bakat baru dalam arena pemanah gumpal isi jemaila. Kuk Kaban Kaunsel Negeri Adun Pujut Adam Yi Siu Sang, Miri ngembuan rekod tik ngemegah ke dalam lombok ngemainnya nyeng kaum ngada ke atlet tik udah mujur ngangkat ke nama negeri ngau menua bak renggat antarabangsa. Kuk ia nerang pemujur tim pemanah gumpal isi bagi menua Miri bak Mr. Sarawak 2024 nyata ngayan ke program pemasang atlet tik dipercalai ke ngelamak tu bak pelasar jalai tik betul. Perindik adinya yang harap kepekitnya oleh nambah ke pemayuh Raban Penyerta Nembiak buat perkara lumba ngau main pemanah gumpal isi tik berguna ke disiplin tinggi komitmen ngau gaya penghidup tik berpengerai. Adam maksud kejakunya lebuh berjadi ke Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Penyampau 1,500 paket daging korban udah diagih ngagai penerima bak sitak Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datu kemari. Nengah penerang media, pengawak nyuak ke pemeriknya diatur sertai bak lima bengkandur, ianya upis pelilih lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sempadi, enggau upis bomba lunduk. Sama bisik nerima bantuknya Raban Frontliners, pelilih menua lunduk. Tu dikenal tentu ke pengawak ngagih ke daging korbannya, ulih dianjung ngau jampat agi serta secara komprehensif ngagai Raban ke ditagit. Pengeraminya sudah dipenyadi ke pengurusi Dato' Amar Jamilah Anu ngau Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri di Teluk Melano, Sematan kemari. Berita ti keperudi. Kaunter Upis Immigration Bak Palan Transformation Menggeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mesin mayuh berengkah hari saritu nyentuk ke 4 hari bulan 6. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook sida madaka pengawak nutupnya berindiak ngintu hari besai berserimai ngau hari Wesak, hari Gawai Dayak, ngau hari pengada yang dipertuan agong. Upis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Mesir mayuh tau kena taik ke sebarang tanya nengah sistem tanya online SPO Upis Immigration Malaysia nengah link https://eapp.imi.gov.my. Kena kunjung ke berita batang berita dibaca baru. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju dia tu benua buat renggat pansia. Perambung remai ke rentayan pejalan kereta api ngagai Kuching berpanggai buat alur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Tunakak kita mendiang ke berita pagi hari YFM sehari tu berita paginya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau Raban Profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rebat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif, bisi pelajar, serta uliah mai ubah ba pemansang menua. Koya, rebat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandiak ke cukup, kena napi pemar dudi ari ila, kelbiagi ba pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai ba tahun 2020. Berjaku ba pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, ke diatur pengelamak 3 hari ba Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua, awak ke rakyat nak tinggal ba arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat ba sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar, ngambil nak seminat nyulut ba akademik, dan bisik jati diri di tegap. Bisik ngulut pengerami itu, sekedar bala pemesai menua, ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selekar jaku sarito ianya agut. A G U T. Agut. Reti agut ianya tuai umur, nak biak, gagut tau keranya. Contoh ayat. Kita enti ngasai ke diri agut. Anang nitih keulah sidak tenemia. Contoh ayat kedua. Nuan tuna ngasai ke pengagut dirimpu. Agi ka belangkau sebelah baru rumah ngau sidak nemia. Nyak nakak selekah jakuk sarito. Ianya agut.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkak tegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuih yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Ya, selamat dari gawai Daya dan juga semua. Kita sedi lagu hari Maxwell Franklin saran merindah kita berpengerak pagi hari itu 31.05.2026. Sekali lagi meri selamat hari gawai Daya nuju kita semua gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Jadi berserimai ngau hari gawai tu mega dia YFM bising luar ke drama panda ke dekat didinga kita lemai tu lagi pukul 8 malam tu. Jadi Nani ingat lemai tu pukul 8 malam dia bisik siti drama panda akan keluar ke YFM berserimai ngau hari gawai adakah ditabur ke terus hari YFM. Okey, hanya siti program akan keluar ke YFM. Lalu pukul 8 tu lagi peringat terus kita pukul ngau Bishop Erisum Penjingan bak lala penghidup tak sebenarnya tu siti lagu gawai mega lagu hari Melissa Francis bertemu Maya Gawai. Harapkan kita udah ada time agang bak rumah panjai kita ke uliah kemisi tahun tu selama hari gawai arah ke rami gawai tahun 2026 tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setebulan bala peningar program Lalau Penghidup. Minggu tu ingat Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia itu kuduka macau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngagai munggu tidia suh Jesus digagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak nyembah ya. Pas kedau agi kakang hati, Jesus mansang ngagai sidak, lalu kaya berjakuk ngos sidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Nyalai berjalan kita ngagai semua bangsa orang di sebaran luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudada pesan aku ngagai kita. Kingat kong, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bo Injil ke dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, ala anak, ngau ala Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptiso